Lalu balai ndur muka gawainya penuh laban orang mayu. Ayat 11. Raja tamak ke dalam dekat medak gaya pengabang. Lalu ia pedak ke siku lelaki tindak ngenak garik tika. Unggal, kati kenuan tamak itu ndak ngenak garik tika. Pihak kerajaan nanya ia. Tau ranya lalu ndak nyamut. Udanya raja biaku ngusidak biak ia ku ia tancang kaki ngejari ia. Lalu buru keluar ngagai petang. Dia edekat mengkakai setiap gerit ngelik. Lalu ko Jesus ngujung jaku ia, laban mayo orang tidak kangau, tang bimit datai. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca kita ke minggu tu, ianya ayat 1-14, yang ukai sitik sempamong, tak kejaku berkurung, tang kebenar dua itik. Ayat 1-10 nyak siti, lalu ayat 11-14 nyak siti megak. Nyalai keterbatu, kumai kita berarti kesempama, kita terubah, pasal Raja Siku tingambi balau datang abang, ngagai pengrambi makai tidak buka ya. Atur jalai tingambi ngabang buat sempama tu, bisik berbeda ngejalai kita iban, tak kejalai kita ikmayar itu ngambi ngabang. Tang beradat orang Judah mayanya, tu nang atur kena kena sedak kliak. Lebuah surat ti ngambi ngabang toko invitations ngagai pengrami ti besai baka pengrami nikah di sadung. Tang ari ngejam pengawak nyadi bedau depada. Lalu udah semua tes dia bala nembiak rajanya lalu bertesau ngasuh bala pengabang datai ngagai pengrami ti dibuka ya. Bok sempama titusui Jesus tadi, kita nengok bala pengabang dan lama udah diambil pengabang. Tang lebih maya jam maya pengabang datai, sidak madah kediri ndak boleh datai. Amat dulu orang itu sidak sama setuju dekat datai. Jadi pengawak sidak tinggal datai itu ngemalu sedang lesai ke raja tinggal ambil sidak pengabang. Lalu udah kiruah nyinyak ke pemakai ti mayuah ke sidak. Balau Raja Udah kena ingat tu, nemu sempama Jesus tu nak mangkit bala sidak. Allah Ta'ala dah milih bangsa Raja Udah hari mula kelia, awak boleh masuk perintah yang. Tak lebih Tuan Jesus datai sedang ambil sidang abang, sidak nulak Jesus. Kedegal balau Raja Udah ti nulak panggil Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lo manggil orang ti masa bukai, Gentiles kura putih. Tiukai orang bangsa Judah. Tuk meh sidak, tiba jalai pasar, kendang nadai ngadang diri dam dekat diambil orang abang. Lalu nitiah ke penulis Injil kita, pengerugi sidak tinulak kengau rajanya besai. Ayat 7, madah ke rajanya ngirum ke soldadu ya, lalu nunu negeri sidak. Menjadi, ayat tu disangka kesma ukai Jakub kena sebut Jesus mpu, tang ditulis penulis Injil ti nulis kurang lebih antara tahun AD 80 ngau AD 90. Lebuah Injil tu ditulis, negeri Jerusalem udah dirosak orang rumong dalam tahun AD 70. Lalu tu buat penulis Injil, hukum Mariala Talo, ketegal bala sida orang Judah, nulak panggil Allah Ta'ala serta ngain remo anak ya Jesus Kristus. Mayanya rumah sembiang buat Jerusalem di kerugok lalu ditunung. Lalu negeri Jerusalemnya pun dirusak sampai kenadai rumah diri lagi. Tang sepama tu megak bisi ajar dengan kita orang Kristian kemahir itu. Kecerubah ya tu nusui pasal kangau teka panggil Allah Ta'ala. Allah Ta'ala manggil kita ngagai pengagal atau ke joy kura putih bakal reti pengrami nikah. Tu menjadi ngajar kita pengarap Kristian tu ukai pengarap di ujung ke kita nada boleh ngasai ke pengelantang ngau pengrami agi. Ia ukai ngasau kita nyondok nemu ketawa teka tucum agi.
lalu selalu ngayan kemo ti masam tau ke serius. Ia nadai nagang kita ngelantang ke diri. Sagi-agi pengawak kita nak ngujung kenya mai pemedis ngakai kita tau ke mai pemedis ngakai orang bukai. Kita orang Kristiannya orang tepatut selalu ngayan ke pengagal ngak penenang dalam penghidup kita. Lalu ukai orang te selalu irau, tusah, serta selalu ngemuan hati tip gede tau ke berdendam. Jadi kedua, sempama tu megak ngajar kita pasal utai tege pengawak kita nagang kita ningo kangau Kristus serta datai ngakai Allah Ta'ala. Lalu kesuah lagi utai tu ukai utai kita kumai kita jai tege utai ti berdosa. Bak sempama tadi kita ningo sidak ti ngai datai bertegal ke sidak ti kiruah seta berat ke pengawak derimpu. Siku ketegal tikok ngakai umai toko kebun ya. Kalau siku tibukai lepas ti dekat ngeciak reta tengkira bergudang toko kedai ya. Sida ukai mansang reja pengawak salah tan pengawak ti kena ngidup ke diri. Menjadi Allah Ta'ala nadai bersalah pengawak ti ngidup ke diri. Bayak kenyak bumai, gawak perintah toko bisnes dirimpu. Utai tiko Allah Ta'ala inyak kita tahu benar terlalu angkun toko kiruah ngidup ke diri serta ngerja pengawak kena nguliah ke duit, kena nguliah ke pengaya, nguliah kereta tengkira sampai ke kita nadai hari ingat ke Allah Ta'ala. Serta nadai hari datang gaya dalam semiang. Banyaknya semiang ke diri tahu ke semiang bergerija lebih hari minggu. Kau jaku kita, kita kok ngidup ke diri. Tak kebenar kita tahu benar munuh penghidup ti benar. Lebih kita nadai hari ke Allah Ta'ala. Laban penghidup kita menjadi ukai muti berdunia tu aja. Penghidup dunia kita tu sementara aja. Semua pengeraja kita nadai boleh baik kita pulai ke sepiak kian. Tak penghidup ti panjang lagi, ia nyadi udah lepas dunia tu. Munyi kurang ajar kita, utai kita ngasuh kita ndak tuliah kita ti pemana dan yang utai ti lumodong mana. What prevent us to achieve the best is the second best. Jaku sempama Jesus yang kedua inya ayat 11 ngakai 14. Lalu tu pasal raja ti datai ngakai bala pengabang kuda datai seta duduk berpengrabi nikah. Lalu siku dari bala pengabang di pedok nadai ngenak garitika ke diberi rajanya. Pengabang segunya lalu dibuai keluar dari pengrami gawainya. Sempama ke dia tusua Jesus tu, dia kelala bala rejudah menyak-menyak. Laban sempama tu kurang lebih baka doitik sempama ura judah mpu. Tialai bala tindak ngenak pakaian tiba-betul ditulak atau ke dibuai dari pengrami. Jadi utai ke diajar Jesus itu, ianya keterubah semua kita datai ngagai Allah Ta'ala, ndak uliah berpanggai berpengelurus teka pemanah pengawak kita. Baju teka pakaian kena kita ianya pengelurus Jesus Kristus, tidak mati ketegal dosa kita. Jesus mpu ndak ada berdosa, lalu buah yang mati, ia mati ngau pengelurus. Lalu uliah pematia, dosa kita diampun Allah Ta'ala. Penglurus Tuhan Jesus pulai ke penglurus kita. Nanti kita mangai ke pengharap kita, bawa Tuhan Jesus di pengelepas kita. Lalu penglurusnya, nyadi ke baju, ke pakaian, kena kita ngadap Allah Ta'ala. Siti mega ajar Jesus, ngenak semama tu, ianya jalai kita ngadap Allah Ta'ala. Kita patut merasa hati ngerundian kita. Ngai ke kita datang membuat hati tip gede, takau dosa besi dalam hidup kita. Kita mesti nak uliah ngadap yang hati tituci serta lurus. Lalu tu mek kebuah kita nak tahu nak ngaku dosa kita tiap kali kita datang ngadap yang. Lalu tu mek kerja kita tiap kali kita melomes bawa gereja.
kita dulu ngampun penyalah dari semua utai bukai kerja kita nangkan kenyap. Kita juga patut datang ke Allah Ta'ala ngebasa itu cukup. Laban Allah Ta'ala itu petara kita. Tapi kebanding, lepas kita datang ke rumah pangan kita, kita nadai juga ngicap ke diri. Lepas kita kok masa sedap. Nyalai lepas kita datang berumah gereja, kita datang bermua petara itu

Dau mengangkat kediri, kudul mai belop ninga, sama dia jenua. Serta lo sama angkup samping gala talo tip taros tu apai kita. Ngena sopi ti diungkup ke minggu tu, ya minggu terinti tiga 19. Po ala talo, tidak ada sawab nuan kami na ada tahun reja utai ti di keriduk ke nuan. Engkau pengasih asuh roh kudus nuan ngatur lo merintah hati kami dalam semua utai. Oleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talau siku aja, dia tahu lu datai ke belah lama ya. Amin. Nyarai nanti kita ke bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu semerkat ke semua bala peningo dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak datai. Mupuak aku.

Ya, peningatnya anak-anak kami, mai kita mending ke program Lalau Penghidup Gulaingau Bishop Eri Sumpeng Jingan Siti Program di keluar ke Melati Padi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi mari selamat pagi ngagai bela peningat nyangkanya baru aja masa radio ke pagi itu tau ke kita ya ke agi milih kami jadi ke stesen pemerintah kita ke pagi tu bawa awak penggerak pagi. Terima kasih mayu-mayu laban seruran milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita peninggal ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai bala peninggal nyangkanya benuang dalam pejalan nurun ke gereja kini tau ke kita nyangkanya benuang nurun ngulu sekedar pengawak ya ke bisi dia tu di bagi menua kita ke pagi tu peninggal ngarap ke datai berdo ya ke dituju ngau selamat ke pagi tu serta maga mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benung iru pagi kini ke pagi tu peninga selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari minggu kita begulai ngau kami ber YFM ke pagi tu ya pemaga ngagi bela peninga ke bukai nyangkanya benung mendiang ke kami ber rumah kini tau ke benung gawak kini jam ke dia tu peninga selamat berjalan ke pengawak ngagai kita semua selamat ujung minggu serta maga selamat belelak begulai ngau diri sebilik ngagai kita nyangkanya kita diau berumah aja kini sarito belelak aja berumah nada minah kebukai sambil mendiang ke YFM seruran bersamping ngarap ke kita semua sama belak liku nak ngira bak dini alain dua kita jam ke dia tu peninga ya. Jadi ada lepas lagi mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai dengan Pastor Raymond Guliang tang sebenarnya peninga merenang kita dulu ngau duitik lagu-lagu ke dibai Richard Josh tinggal bungai setangkai tang sebenarnya tu lagu berpadu nyawa ke dibai Honey Ching ngau Richard Lee balut tekang gemala YFM segulai sejalai.

0: Shalom. Selamat kita bertemu baru. Maka selama aku ngarap ke kita semua belok berpengerai. Lalu bisa awak dia bagi kita kena nengok ke jakut Tuhan. Sekali itu, maka ke agak nampung jakut Tuhan dulu orang itu. Ini yang ngerindu ke hati Tuhan. Ngerindu ke hati Tuhan, nyok ukai utai tik muntang rambau Raja Hezekiah dulu keliok. Tajak Hezekiah tu dicirinya di raja tang ukai mimit mensio bok menuanya nyembah ngkerambok maya nyok klio Hezekiah ngerusak utai tidik kesayau kurang bok menuanya kecuntuh ngkerambok gambar ular tindang dia suh Tuhan pu gagok sedok bok menua puang dia kena Tuhan ngerai ke orang ti udah dipantu ular. Tidak sempat maliak ngagai ular ke de tuat ke bawa menua puangnya. Dia orangnya ke udah depan tua ular ndak nyadi mati. Tanggerai lalu hidup. Nyadi cerita tu bisi ditemu kita dalam buku penyampau 21 ayat 8 ayat 9. Balat cabarannya. Katiku kita dia tu deh. Menua kita mayuh cabaran. Minak cabarannya bisik lain mimin. Mayuh orang didingo kita ditancang roh pemati tang lebuah sidak muai ulung rusak utai tidur rohnya bersarang sidak dekat gerai lalu hidup. Jadi sekali itu awak ke kita merening ngagai utai tidak padah dalam jakut Tuhan ngambil ke kita uliah dilepas ke atau kong lepas ke derimpung lepas ke orang bukai nanti ditemu kita bisik utai ti lancang bisik no ngasai cabaran ti bekenya jadi nanti ya bisik datai meh ngagai Tuhan nyerah ke derimpung ngau penghabis hati ko Tuhan madah nanti sidak enyak dunia tu bergedik ke kita anang dah ingat sidak udah dulu bergedik ke aku. Aram kita maca dari John 15 ayat 18. Nanti dunia bergedik dengan kita. Kita nak tanda ingat ke ya udah dulu bergedik dengan aku. Nyok jakut Tuhan pun. Jadi dalam cabaran kita tadi ukai seminok napi pemar. Napi pemedis. Tang kita ngasai ke derimpu. Tak ada kerindu orang lepas kita nyebut utai ti benda. Dia pergedik ke orang lepas kita nyebut utai ti amat. Lalu, mayu lagi macam utai. Tang jakut Tuhan. Dia pemadu berkuasa. Nanti mayu nyok. Mayu orang bergedik. Ngagai Hezekiah. Lepas dia ngerja utai ti ngerindu ke hati Tuhan. Dia tu pun bisik meh. Orang bergedik ke nuan. Lepas nuan. Belajar ngasih lalu rindu ke Tuhan. Indah orang tik ngambuk dari ngelalo Tuhan, Arab ke Tuhan pun nemu bergedik ke nuan. Lebuah nuan bama amat bertuai ke nuan. Rundi yang nanda uliah di kelimpang ke. Ngenok akal, ngenok jakuk ti, ngumbuk jakuk ti, ngansak. Lebah nuan sikit Arab ke Tuhan. Namo patut digagak nuan. Hebrew 12 ayat 2 madah ke. Awak ke kita merenih ngagai Jesus di nur pengarap kita. Kenyau aripun datai ke ujung. Ia nak baduk ngepok tegar regang. Laba pengandal ti nganti ia. Ia nade malu mati atas regang. Lalu dia tu ia duduk muak ari kanan penuduh Allah Ta'ala. Kita menjadi ti udah harap ke Tuhan ukai semina Arab tang kita udah destio ke Tuhan bisik penuduk ngimbai yompu aris pihak kanan Allah Ta'ala kata bekau orang ti no harap ke Tuhan jadi kita bekau orang ti berumpak Belanda kita megak di kangau ngambil ke sama duduk pegulangan Tuhan Yesus di surga. Tu bisik buat dalam bab Efesus 2 ayat 6.
1: uliah penyerakup kita ingau Jesus Kristus, ia ngangkat ke kita ingau yo, lalu kita endang merintah ngau yo di serga. Dia endur kita. Katinon Arab, anang do Arab ngau penua. Laban sitan Arab meh ke Allah Ta'ala, endang bisi tang pengarap, bakal ngi sitannya tadi, kena buai ke neraka. Dalam bab James 2 ayat 19, kati kita Arab kalah telos minak siku aja, badas ku dia. Sida antu mega Arab bergetar serta takut. Setan udah ngasai ke pengantang di serga, lebuh yo agi di kumbai bintang pagi, tang lebuh yo memberontak lalu debuai aris serga. Dulu ati ngau kuasa bintang pagi, lalu diambil Ario, lalu diberi naga orang ti Arab ke Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa dalam Yesaya 14 ayat 12. Kita mensio jauh lemai arisitan, dan kita sudah diangkat lalu dia so duduk muak arikanan Allah telah merintah begulai ngau Yesus di serga. Nanti kita udah diungkup ke Tuhan berkenyam. Tok mesti titik tujuh, tok mesti ke bawah. Sitan bergede kenuan, orang ti anda Arab bergede kenuan. Laban, sida nada tulia ke tempatnya. Ketegal anda Arab. Hezekiah nya raja, tang kita dikumbai imam di raja. Lalu diberi kuasa mai nusui berita mana lepas kau orang ti mengkang kena tangkap dia dalam pemetang. Kita dia baik dia suah dia ansak nusui berita mana agak sidok ti agi mengkang dia dalam pemetang. Sidok ti bedau nak Arab ke Tuhan ngambil ke sidok ya tau nemu lalu ngasai ke mana Tuhan dalam penghidup sidok. Tu bisa disebut bok 1 Peter 2 ayat 9 ngau 10. Nyalai bala menyadi pegai meh utai ti dikarap kita dia tu. Leban ba ari ti kak datai lak mayu hendar. Nabi bulak pengejar bulak dekak datai ngena. Akal sidak ti jai ngelimpang ke orang ti amat Arab lu dah dipilih Tuhan. Dipilih Allah Ta'ala. Awak ke kita tadi merniang kemua lebah bergah rimanya kita di Arab. Yesus sururan bisik ngau kita, sururan bisik ngemata kita. Lalu awak ke kita tadi bertuai ngau pengambil sati kita ke Tuhan. Lebah nyak meh tuju pengarap kita. Semua utai bukai kok ditinggal kita megang. Lebah hari tika datai lah tang pengharap kita ke Tuhan Yesus dekat meruan balamayan yang tuak ngagai maya Tuhan Yesus datai baru. Lalu kita ingat ke derimpu kai seminak nyadi orang ti Arab kita bisi kuasa sebab kau ngaungi Tuhan Yesus. Lalu tuk megak sitik ke buah orang tau begelik kenungan ti yon nak harap ke Tuhan, orang tau jahit ngenungan lalu ndak berunding ke penyai tadi tahu nikal ngulang agak sidak baru. Dan kita nemu lebuah kita udah harap ke Tuhan, kita bisi tujuh penghidup ti ndak boleh dibanding ke ngenak atau bukai lalu ndak bertawar dalam penghidupnya. Dia meh hidup meh lurus serta tuci bawa mua Tuhan ti udah ngidup ke kita lalu meri kita pemenang. Awak ke kita hidup lalu ngerinduk ke hati Tuhan seagi-agi kita nanti Tuhan Yesus datai baru. Kalau awak ke Tuhan merkat ke semua bala kita, shalom ngaga semua pemayat Tuhan ngintu kita datai ke pengujung ya. Amin. Amin. Berkat ke nama Tuhan. Lo beri puji dengan nama Tuhan. Siku aja. Haleluya. Amin.

0: Ya, peningat nyanaka kami mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Raymond Guling siti program ti di keluar ke Ken Michael ari YFM Iban di Kuching ya. Jadi sebenarnya kita ngujuang ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peningat ngagi kita nyangkanya nak namun kini kat mindah kini lemai tu kami ba RTM itu bisi ngatur siti program ba Semarahan din ianya ba Dita Putra Unimas Kota Semarahan ianya Kit Renggat ke Penudi Bintang P. Ramli 2026 ya. Jadi program tu ianya edisi ke-38 bisi 6 ikut pemekit tiap hari ke tiap bengkah zon dekat mandang ke persembahan solo lalu konsep tu berbeda hari edisi ke dulu hari tu ti nyerangkum karakter induk Maya Jeman P. Ramli ya. Jadi kelimpah harinya magak peningah pengulih vokal pemekit dipinta ngempuang ke elemen ngeluluk ke diri mantai ke karakter P. Ramli ya. Jadi tiga ikut penyanyi induk Aris Rawak magak deka Ayan dalam segmen trio ke alai teknologi AI deka dikena ungkup teaser raban pemekit ngau elemen visual berkawut ngau legasi P. Ramli. Jadi pekit bintang P. Ramli 2026 Tok Peninga dia tu kena malam tu lagi malam hari Minggu pukul 9 malam ba Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Ngagi kita nyangkanya nak ulih datai ngau meda program tu ba Kota Semarahan. Kita mega ulih meda live ba TV2 RTM Klik ngau Sarawak FM ya. Ikinya tadi siti program ke bisi diatur RTM Kuching Sarawak. Ikannya dengar tu peningah dikena aku ngujung ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu aku ningah ke kita ngal lagu ke Dibai Stevenson Sulu Anang Berubah tang sebenarnya peningah kita mending ke promo tu dulu ngujung ke awak pengerak pagi kita. Mumpul dulu aku peningah bye bye bertemu baru kita ba awak ke bukai Tuhan merekat kita semua. Selamat hari Minggu.
1: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Datar Putra Unimas Kota Semarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang P. Ramli 2026 semuanya hanya di TV.

Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: 3,500 ringgit sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Semua sekolah dan institusi pendidikan di seluruh Johor ditutup selama 5 hari lagi bermula esok hingga 16 Oktober ini. Ia susulan keadaan jerebu yang masih berlarutan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata keputusan itu dibuat dengan mengambil kira perkembangan semasa kualiti udara serta risiko pencemaran terhadap kesihatan murid dan warga pendidikan. Menurutnya, penilaian turut meliputi tren bacaan indeks pencemaran udara, risiko kesihatan dan statistik berkaitan kesan pencemaran udara. Perkembangan luar negara, jumlah korban akibat pembunuhan beramai-ramai yang dilancarkan Israel di Semenanjung Gaza sejak 7 Oktober 2023 meningkat kepada 74,370 orang. Pihak berkuasa kesihatan di Semenanjung Gaza memaklumkan 10 lagi mangsa terkorban manakala 65 yang lain cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Rejim Zionis Israel dalam pada itu tetap meneruskan serangan di kawasan berkenaan meskipun situasi kemanusiaan di Semenanjung Gaza terus meruncing. Berilan artileri oleh kumpulan Houthi di beberapa kawasan di wilayah Taiz, Barat Daya, Yaman mengorbankan 2 orang dan mencederakan 16 lagi individu. Menurut Kementerian Dalam Negeri Yaman, mangsa yang terlibat merupakan 3 kanak-kanak, 6 wanita dan beberapa orang warga emas. Kejohanan badminton berpasukan remaja dunia 2026, Malaysia muncul naib juara selepas tewas 1-2 kepada China pada aksi akhir di Stadium Antarabangsa Kaherah, Mesir. Walaupun tewas, skuad muda negara wajar diberikan pujian atas kempen cemerlang menamatkan penantian 9 tahun untuk kembali ke pentas akhir dalam perlawanan menggunakan format relay 55 mata. Malaysia tewas 46-55, 55-53, 45-55. Atlet sukan ekstrim negara Abdul Mahzan mencipta kejayaan membanggakan apabila meraih 2 pingat emas dalam acara street launch pada kejohanan papan luncur dunia 2026 di Asosiasi Paraguay. Baru-baru ini, Abdul meraih emas dalam acara ujian masa dengan catatan 1 minit 7.611 saat sebelum menjorai perlombaan utama dengan menewaskan pencabar dari Sepanyol dan Amerika Syarikat. Kejayaan itu membolehkan beliau muncul juara dunia dalam 2 acara street launch pada kejohanan berkenaan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Tottenham Hotspur bangkit pada masa kecederaan untuk mengikat Manchester United 1-1 di Old Trafford dan Minik Solanke muncul menyelamat Spurs apabila menanduk masuk hantaran Sandro Tonali. Meskipun pasukannya beraksi dengan 10 pemain selepas Rodrigo Bentancur dilayangkan kad merah, United sebelum itu mendahului menerusi jaringan Brian Bumo pada minit ke-73. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan penyampai untuk utapa 9 pagi dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Farzila Nurafika Arif.

0: RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Anda.

0: Da.
1: Nah, Kak Radio Sibu segalanya untuk Anda. Dengarlah kita hari-hari ya. Dah lah.
2: Terus setia bersama Sibu FM segalanya untuk Anda. Stasiun radio yang pasti menceriakan.
3: Hai, kami Bob Yusof. Dengarkan Sibu FM bersama Sazia Jia.

Hai hai hai, selamat pagi, selamat pagi buat kita orang semua. Apa khabar? Ceria gitu. Okey, untuk hari Ahad dengan hati yang tenang. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi untuk hari tok hari Ahad 11 Oktober 2026 Masihi bersamaan dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bersama dengan kami Sazia Jia, insya-Allah menemani kita orang menerusi ekspresi 9-12 untuk hujung minggu tu, 9 sampai 12 tengah hari kelak di CBFM, segalanya untuk anda. Okey, untuk hujung minggu tu mungkin ada yang sedang menikmati sarapan bersama dengan keluarga pagi tu, ada yang menikmati mi kampuan, nasi lemak, pulut panggang, ditambah lagi dengan kopi panas dan juga teh panas. Ada juga yang pun dah keluar ke pasar, ada yang untuk hujung minggu tu ngambil peluang untuk mengemas rumah ataupun memulakan tugas. Selamat bertugas yang bertugas di hujung minggu, yang beristirahat, selamat beristirahat di mana juga kita orang berada. Terima kasih kerana menjadikan Sweet Farm sebagai teman pagi kita orang. Buat yang bercuti, nikmatilah masa bersama dengan insan yang tersayang. Kepada yang bekerja hari tu, selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan segala urusan untuk hari tu dipermudahkan dan setiap usaha membawa hasil yang baik. Kadang-kadang bahagia ya hadir melalui perkara yang sederhana, dapat untuk kita duduk semeja, kita bertanya khabar dan berkongsi cerita pun dah cukup dah. Jadi pagi tu, jom mulakan hari kita dengan senyuman dan dengan kata-kata yang baik. Pastikan kita orang terus bersama menerusi ekspresi 9-12. Kita santai-santai je pagi tu di hujung minggu dengan berbagai perkongsian dan juga hiburan untuk menceriakan hari kita orang. Terus layan CBFM, segalanya untuk anda.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Cebu FM, segalanya untuk anda.
3: Terus bersama dengan kami, Sazia Jia menerusi ekspresi di Cebu FM, segalanya untuk anda. Untuk hujung minggu tu, gini pancangan kita orang tek. Mungkin ada yang ke pasar, bersiar-siar bersama dengan keluarga ataupun menyelesaikan urusan di luar rumah. Itu banyak, nang banyak lah urusan. Masa hujung-hujung minggu tu lah masa yang ada. Sebelum kita memulakan perjalanannya, mungkin orang rasa merancang nak keluar, merasa nak keluar untuk hari tu, baguslah untuk kita ketahui keadaan cuaca supaya kita lebih mudah untuk merancang aktiviti sepanjang hari kita. Sementara ya, jom kita sama-sama dengan pegawai di Jabatan Meteorologi dah pun berada di talian. Kita bersama dengan Puan Josephine. Hello Puan Josephine.
4: Ya, hello.
3: Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Apa khabar?
4: Baik.
3: Okey, Puan Josephine, silakan dengan laporan cuaca untuk hujung minggu ini, Puan Josephine.
4: Ya, terima kasih.
3: Sama-sama.
4: Disampaikan tinjauan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, hujan di beberapa tempat. Manakala pada petang ini, ribut petir di beberapa tempat. Malam ini pula hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter. Angin bertiup dari barat laut selaju 10 sehingga 20 kilometer sejam. Suhu dalam tempoh tinjauan cuaca hari ini sekitar 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja tinjauan cuaca hari ini. Kita kembali ke Sibu FM.
3: Terima kasih Puan Josephine. Selamat bertugas.
4: Ya, sama-sama. Selamat bertugas.
3: Sama.
5: Terima kasih Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca terkini.

0: Terima kasih terus setia bersama kami menerusi ekspresi 9 hingga 12 tengah hari untuk info terkini, berita dan hiburan menarik hanya di CBFM. Segalanya untuk anda. Terima kasih terus setia bersama dengan kami menerusi ekspresi 9-12 CBFM. Segalanya untuk anda. Baik, mungkin kita nak bercerita tentang makan. Mikir makan aja hari tu nak. Mestinya kita akan terbayang macam-macam menu di fikiran kita. Ada yang baru selesai sarapan, ada juga yang dah pun memikirkan hidangan untuk makan tengah hari kelak. Sebenarnya makan tu adalah satu nikmat, tapi dalam kita menikmati hidangan kegemaran kita, ya, keseimbangan dalam pinggan yang kita ambil, ya, makanan tadi pun kita perlu beri perhatian juga. Betul sih. Baik, untuk perkongsian jam yang pertama tu, 9.40 minit pagi, tips sehat. Jom kita kenali pinggan sehat Malaysia dengan konsep yang mudah kita ingat, suku-suku separuh. Apa maksudnya? Bayangkan pinggan kita isikan dengan suku pinggan dengan nasi atau sumber karbohidrat yang lain seperti mie, roti ataupun ubi. Kemudian suku pinggan lagi diisi dengan ikan atau sumber protein yang lain seperti ayam, telur, tahu, tempe atau kekacang. Seterusnya separuh pinggan. Separuh pinggan tu diperuntukkan untuk sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi semasa kita menyediakan atau mengambil makanan, berikan ruang untuk ruang yang cukup lah untuk sayur dan juga buah. Jangan sampai semua pinggan dipenuhi dengan nasi dan lauk aja. Mestilah engkah sayur. Contohnya, contoh untuk hidangan makan tengah hari tu pula, ambillah nasi suku pinggan, ikan pada suku pinggan lagi, kemudian lengkapkan dengan sayur ataupun buah. Mudah nak untuk kita jadikan panduan sama ada makan di rumah ataupun kita makan di luar. Buat yang menyediakan makanan untuk keluarga hari tu, bolehlah mula mengamalkan konsep bersama-sama. Apa tadi? Suku-suku separuh. Mulakan konsep bersama untuk hari tu. Dengan perubahan kecil dalam cara kita menyusun hidangan boleh menjadi langkah awal untuk ke arah pemakanan yang lebih seimbang. Ingat, suku karbohidrat, suku protein, separuh sayur dan juga buah. Jadikan suku-suku separuh panduan setiap kali kita menikmati hidangan kita. Baik, ialah perkongsian tips sehat untuk pagi tu. Dan insyaAllah tepat jam 10 pagi kelak, kita akan ikuti Dunia 10 pagi. Dan kepada kita orang yang ingin menitipkan salam, jangan lupa untuk titipkan salam dan ucapan kita di page Sibu FM. InsyaAllah kelak kami akan bacakan. Kepada kita orang, untuk hujung minggu, selamat berhujung minggu. Yang bertugas, selamat menjalankan tugas. Yang memandu sambil-sambil dengarkan siaran Sibu FM ke udara, terima kasih banyak-banyak. Selepas tu terus layan menerusi ekspresi 9.12 Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sirah setiap hari di ekspresi Sibu FM, segalanya untuk anda.
2: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kembali kita dalam rancangan sirah. Dan insyaAllah hari ini kita akan bercerita mengenai seorang sahabat yang amat dipercayai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ataupun boleh dikenali sebagai Amir bin Abdullah ibnu Al-Jarrah. Antara ciri-ciri yang ada pada Abu Ubaidah ini, beliau merupakan seorang yang berwajah kacak, tampan, elok dipandang, ramping, tegap dan kecil pipinya. Dan setiap mata senang memandangnya dan akan tunduk setiap jiwa yang berjumpa dengannya serta mententeramkan hatinya. Ini adalah ciri-ciri fizikal yang ada pada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ada sirah berkenaan dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah ini ketika peperangan Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah patah giginya dan terluka dahi baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dua lingkaran baju besinya melekat pada bahagian atas pipinya. Lalu Abu Bakar pun menemui baginda untuk melepaskannya dari bahagian atas pipi baginda. Lalu datanglah Abu Ubaidah Al-Jarrah berkata kepada Abu Bakar, "Tinggalkanlah baginda. Biarlah kami yang melakukannya kelak." Maka Abu Bakar pun meninggalkan baginda sallallahu alaihi wasallam dan Abu Ubaidah khawatir dengan apa yang terjadi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan sudah tentu menyakiti baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibuat oleh Abu Ubaidah? Lalunya menggigit besi yang pertama dengan gigi gerahamnya. Kemudian berusaha melepaskannya tetapi gigi gerahamnya pula turut tercabut. Sampaikan tercabut gigi gerahamnya nak menyelamatkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menggigit yang kedua dengan gerahamnya yang lain. Dan dia berjaya melepaskannya. Tetapi gerahamnya yang kedua pula tercabut. Lalu Abu Bakar pun madah dengannya, "Abu Ubaidah adalah sebaik-baik orang yang kedua gerahamnya tercabut. Tercabut kerana menyelamatkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tercabut kerana ingin Rasulullah SAW itu sembuh daripada kesakitan yang dialami oleh baginda sallallahu alaihi wasallam." Bahkan Abu Ubaidah ini sentiasa mengikuti siri peperangan yang disertai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjaklah daripadanya memeluk agama Islam hinggalah Nabi wafat. Kerana Abu Ubaidah ini adalah salah seorang daripada sahabat yang awal memeluk agama Islam. Pada hari pelantikan Abu Bakar sebagai khalifah, Umar Al-Khattab berkata kepada Abu Ubaidah, "Wahai Abu Ubaidah, bukalah tangan kita. Kami nak membaiah kita sebagai khalifah." Kerana Umar Al-Khattab pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap umat memiliki orang yang dipercayai dan Abu Ubaidah adalah orang yang paling dipercayai dalam umat ini." Oleh kerana Umar Al-Khattab pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf Abu Ubaidah, lalu Umar Al-Khattab ingin membaiah Abu Ubaidah untuk menjadi khalifah kepada mereka. Namun apakah yang dikatakan oleh Abu Ubaidah yang membalas kepada apa yang dikatakan oleh Umar Al-Khattab? Yang madah apa? "Aku tidak akan melangkahi orang yang diperintahkan Nabi untuk mengimami kita di dalam solat." Lalu dia mengimami kita sampailah dia wafat. Maka setelah daripada mendengar penjelasan daripada Abu Ubaidah, mereka pun bersetuju berbaiah dengan Abu Bakar As-Siddiq yang diangkat menjadi khalifah. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, Abu Ubaidah tu menjadi penasihat yang paling baik tentang kebenaran kepada Abu Bakar. Kerana Abu Bakar tu yang memerintah bukanlah hanya mengikut palaknya sendiri aja, bukanlah hanya mengikut hawa nafsunya sendiri. Tetapi Abu Bakar ini sentiasa dahagakan nasihat dan pesanan daripada para sahabat-sahabat yang lain dengan harapan mereka ini sentiasa mengingatkan Abu Bakar As-Siddiq tentang ayat-ayat Allah dan juga pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Ubaidah adalah salah seorang daripadanya. Dia menjadi penolong yang mulia di dalam kebenaran. Dan dalam tempoh waktu kekhalifahan Abu Bakar dan Umar Al-Khattab, Abu Ubaidah tu sentiasa taat dengan mereka, sentiasa taat dengan Abu Bakar dan juga Umar Al-Khattab. Dan dia tidak menyalahi urusan mereka kecuali hanya sekali, yakni urusan tentang mengenai bagaimana Abu Ubaidah tidak mendengar arahan daripada Umar Al-Khattab. Kerana Umar Al-Khattab tahu bahawa ketika itu Abu Ubaidah sedang mengalami, masyarakatnya sedang mengalami penyakit taun. Kerana Abu Ubaidah tidak ingin meninggalkan kawasan tersebut, ingin bersama dengan mereka-mereka yang di bawahnya, maka menyebabkan Umar Al-Khattab menangisi apa yang dilalui oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi hadirin yang dimuliakan, mudah-mudahan kita dapat mengikut jejak langkah Abu Ubaidah yang sentiasa taat dengan khalifah, sentiasa taat dengan pemimpinnya dan sentiasa mengingatkan pemimpinnya mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga juga ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu saja sembang kita insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
1: Belancawan 2027, Visi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Risiko bencana harus dikesan dengan lebih awal. Kita berjaya menyiapkan 6 projek rancangan tebatan banjir bernilai RM336 juta. Ringgit. 82 RTB sedang dilaksana mengikut jadual. Pada tahun 2027, projek baru yang akan dilaksanakan termasuk RTB Bandaraya Kuching, PLSB Sungai Golok Fasa 2 Kelantan, PLSB Sungai Kemaman Terengganu. Cerun serta parit dan longkang di kawasan PBT akan dibaiki dan naik taraf dengan peruntukan hampir RM320 juta. Ringgit.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Bila hadiah menjadi rasuah?
4: Hadiah ni kita boleh terima, tapi dia ada syarat dia ya. Kalau kita mau terima hadiah tu, nilai dia kurang daripada 1/4 daripada emolumen ataupun dalam ringgit Malaysia kurang daripada RM500. Mungkin hadiah ni selain daripada kawan-kawan, kita juga boleh terima hadiah daripada suami, isteri, begitu kan. Hadiah daripada saudara mara, hadiah berbentuk lencana, pen, plak ataupun hadiah dalam bentuk barang-barang yang mudah rosak. Tapi sekiranya kalau hadiah tu melebihi daripada 500 nilai yang saya cakap tadi, maka benda tu kita kena declare kepada ketua jabatan kita melalui borang lampiran A berkeliling 3/98. Nah, itu dia punya syarat-syarat.
3: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Tawau.

Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibat FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibat FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Page Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibu FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Sekurang-kurangnya 12 orang maut manakala 309 yang lain cedera dalam serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh, Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, mereka yang terkorban ialah 4 warga tempatan, 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dalam pada itu menyifatkan serangan itu sebagai satu peningkatan serius dalam konflik yang melibatkan kumpulan Houthi. Menurut utusan khas PBB bagi Yaman, Hans Gertberg, serangan seumpama itu mengancam keselamatan serantau dan menyukarkan lagi usaha untuk mencapai keamanan. Sementara itu di Yaman, sekurang-kurangnya 2 orang awam terbunuh manakala 16 lagi cedera dalam bedilan artileri oleh kumpulan Houthi di beberapa kawasan di wilayah Taiz. Menurut Kementerian Dalam Negeri, 3 kanak-kanak, 6 wanita dan beberapa warga emas antara yang tercedera dalam serangan itu. Setakat ini, tiada sebarang ulasan daripada pihak Houthi berhubung serangan berkenaan. Jumlah korban akibat pembunuhan beramai-ramai yang dilancarkan Israel di semenanjung Gaza sejak 7 Oktober 2023 meningkat kepada 74,370 orang. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan 10 lagi mangsa terkorban manakala 65 yang lain cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Rejim Zionis Israel dalam pada itu tetap meneruskan serangan di kawasan berkenaan meskipun situasi kemanusiaan di semenanjung Gaza terus mengurcing. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa Ukraine memilih presiden baharu dengan mendakwa Volodymyr Zelensky gagal mencapai perjanjian untuk menamatkan perang dengan Rusia. Kenyataan itu menyusul selepas Washington mengumumkan perjanjian pembelian diesel dari Rusia yang dikritik Zelensky sebagai tidak adil dan tidak jujur. Pengumuman itu dibuat ketika wakil Amerika dari Ukraine mengadakan rundingan di Florida bagi membincangkan kemungkinan perjanjian untuk menamatkan perang berkenaan. Sekurang-kurangnya 3 orang maut dan lebih 600,000 pengguna terputus bekalan elektrik selepas ribut eksersis melanda Tenggara Amerika Syarikat mencetuskan banjir dan risiko puting beliung. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan, ribut itu melanda berhampiran Destin, Florida sebagai taufan kategori 2 dengan kelajuan angin mencecah 165 km sejam sebelum semakin lemah. Sukan Badminton Terbuka Arctic 2026 bergula lelaki negara Aaron Tai dan Yap Roy King mara ke pusingan akhir selepas menewaskan pasangan Denmark Christian Voskaya dan Rasmus Kaya sekaligus penampilan pertama mereka di pentas akhir sebagai pasangan pada Kejohanan Jelajah Dunia BWF. Aaron Roy King hanya memerlukan 37 minit untuk menang 21-14, 21-16, namun nasib berbeza dialami perseorangan lelaki negara Lizzie Jia apabila tersingkir pada peringkat separuh akhir selepas tewas kepada pemain Denmark Anders Antonsen 21-11, 15-21, 16-21 dalam pertarungan selama 1 jam 18 minit. Bola sepak Liga Perdana Inggeris Tottenham Hotspur bangkit pada masa kecederaan untuk mengingat Manchester United 1-1 di Old Trafford. Dominic Solanke muncul penyelamat Spurs apabila menandut masuk hantaran Sandro Tonali meskipun pasukannya terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Rodrigo Bentancur dilayangkan kad merah. United sebelum itu mendahului menerusi jaringan Brian Mbeumo pada minit ke-73. Sementara itu Chelsea berpesta gol selepas membelasah Bournemouth 5-1 di Stamford Bridge. Jordan Henderson membuka jaringan seawal minit pertama sebelum gol Morgan Rogers, João Pedro dan satu lagi jaringan Henderson melengkapkan kemenangan The Blues di Stadium Emirates. Arsenal bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Leeds United 2-1 manakala Brighton menewaskan Sunderland 2-0. Perlembagaan Formula 1 GP Singapura, Max Verstappen memanfaatkan kesilapan George Russell untuk menjuarai perlombaan pecut dalam perlombaan yang berlangsung di Litar Basah. Pelumba Red Bull itu menamatkan saingan dengan kelebihan 2.50 saat di hadapan pelumba Ferrari Lewis Hamilton manakala Charles Leclerc ketiga.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibuk FM, segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibuk FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Page Sibuk FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok @SibukFMSibu supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibuk FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibuk FM, segalanya untuk anda.
1: Frekuensi Sibu FM, Sibu 87.6 MHz, Selangau 102.1 MHz, Buka 98.7 MHz, Song 99.8 MHz, Kapit 94.3 MHz, Belaga 103 MHz, Sarike 94.6 MHz.
0: Alhamdulillah, kembali menerusi ekspresi 912 Sibuk FM, segalanya untuk anda. Syukur kita diberikan peluang untuk kita bernafas, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan apapun. Kita sentiasa doakan yang baik supaya dipermudahkan segala urusan kita, baik di mana jua berada. Baik, kembali bersama dengan kami Sazia Jia untuk hari itu 11 Oktober 2026 Masihi, bersamaan dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Semoga kita orang ceria. Dan buat yang baru menyertai ataupun mendengar siaran Sibuk FM pagi itu, selamat datang kepada pendengar yang bersama dari jam 9 pagi tadi. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia menemani pagi kami dan pagi kita orang juga, menceriakan pagi kita orang. Mungkin ketika itu ada yang sedang berehat bersama dengan keluarga, ada yang sibuk menyediakan hidangan untuk makan tengah hari kelak, atau ada yang menjalankan tugas. Apapun aktiviti kita orang, kami akan menemani sehingga jam 12 tengah hari kelak dengan hiburan dan perkongsian untuk menceriakan hujung minggu kita orang. Untuk terus dekat dengan Sibuk FM, jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik. Kita orang boleh ikuti siaran Sibuk FM serta menikmati pelbagai informasi menarik dan pilihan kandungan menerusi aplikasi RTM Klik tu. Selain daripada RTM Klik, kita orang juga boleh dengarkan siaran kami melalui portal Radio RTM. Caranya mudah, hanya layari radio.rtm.gov.my, kemudian pilih Sibuk FM. Di rumah kah, di tempat kerja kah, atau bersantai-santai, pastikan kita orang terus bersama secara dalam talian. Dua-dua yang tadi, jangan lupa untuk muat turun RTM Klik dan boleh dengarkan siaran Sibuk FM menerusi portal Radio RTM, radio.rtm.gov.my. Baik, selepas itu kekal bersama dengan kami Sazia Jia untuk jam yang kedua ekspresi 912 Sibuk FM, segalanya untuk anda, untuk hiburan dan juga informasi menarik.
2: This is my only favorite station,
0: Sibuk FM,
2: playing the best songs on the radio.

Terima kasih terus setia bersama kami menerusi ekspresi 9 hingga 12 tengah hari untuk info terkini, berita dan hiburan menarik hanya di CBFM. Segalanya untuk anda.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Tips keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling penting untuk ibu ayah yang memandu bersendirian bersama anak-anak kecil. Semasa ibu ayah fokus memandu, ada saja keberangkalian anak kecil anda tanpa berfikir panjang berusaha membuka pintu kenderaan. Situasi ini pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar kenderaan. Ini bagi memastikan individu yang berada di luar kenderaan tidak menjadikan tas tangan anda sebagai sasaran dan mengambil jalan mudah untuk memecahkan cermin kenderaan anda bagi tujuan rompakan. Keempat, elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri ibu ayah sendiri sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Kelima, jangan pegang telefon semasa sedang memandu. Dunia zaman kini menyebabkan sesetengah individu sukar berenggang dengan telefon walaupun ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon pintar dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: Terima kasih terus setia bersama kami menerusi ekspresi 9 hingga 12 tengah hari untuk info terkini, berita dan hiburan menarik hanya di CBFM. Segalanya untuk anda.
4: Terima kasih terus setia bersama dengan kami menerusi ekspresi hujung minggu tu 9.12. Salam ceria, selamat pagi kepada kita orang yang terus setia bersama dengan CBFM. Segalanya untuk anda. Masih lagi bersama dengan kami Sazia Jia untuk pagi tu. Di mana juga kita orang berada, sama ada yang berehat bersama dengan keluarga, menjalankan tugas atau dalam perjalanan. Terima kasih memilih CBFM sebagai teman pagi dan teman hujung minggu kita orang. Selain hiburan, kita juga nak berkongsi sebenarnya perkembangan di sekitar kita, khususnya di Sibu. Bila kita bercerita berkenaan dengan pembangunan kemudahan jalan raya, sememangnya dekatlah dengan kehidupan seharian kita. Jalan yang menghubungkan sesuatu kawasan memudahkan urusan penduduk, perjalanan ke tempat kerja dan pergerakan untuk menjalankan aktiviti harian kita. Baik, kami nak kongsikan maklumat pembangunan jalan raya berdasarkan yang kami tanggalkan di situ adalah projek jalan Teku Pasai Siong ke Kemuyang bakal mencatat satu lagi pencapaian kejuruteraan Sarawak menerusi pembinaan struktur gerbang segmental atau segmental arc sepanjang 700 meter. Struktur itu disasarkan menjadi gerbang segmental terpanjang di Asia Tenggara apabila siap kelak. Gerbang segmental merupakan struktur lengkung yang kurang daripada separuh bulatan. Pembinaannya menjadi sebahagian daripada projek menaik taraf Jalan Teku Pasai Siong dan Jalan Kemuyang. Menurut perkongsian pengarah kerja Raya Sarawak, Datuk KCD Anak Morris turut meninjau tapak projek yang turut melihat perkembangan pelaksanaan kerja yang dilaporkan berjalan mengikut jadual. Dan projek itu merangkumi sebenarnya pembinaan jalan baru sepanjang kira-kira 6.172 km, termasuk jajaran bertingkat sepanjang 700 meter. Apabila siap kelak, jalan baru dijangka memperkukuh hubungan antara kawasan Teku Pasai Siong dengan Kemuyang sekaligus memudahkan pergerakan penduduk serta merancang cakkan pembangunan di kawasan sekitar. Perjalanan melalui laluan tersebut dianggarkan mengambil masa 10 minit manakala projek ini juga dijangka siap pada September 2027 tahun hadapan. Jadi mudahlah perjalanan yang singkat diambil 10 minit saja, di mana kepada kita orang yang ingin melalui Pasai Siong dengan Kemuyang tu. Apapun, semoga pelaksanaan projek tu berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat kepada penduduk di kawasan sekitar lah apabila siap kelak. Baik, seperti yang kita janjikan untuk jam yang kedua tu, dah pukul 10.36 minit pagi, yang ingin menitipkan salam hujung minggu, boleh titipkan salam dan ucapan kita orang. Ada kata-kata menarik di hujung minggu tu, ada cerita menarik yang dikongsikan di tempat kita orang, boleh kongsikan di Patch Sibu FM. Dan okay, kami nak terus bacakan komen dan jual titipan salam di Patch Sibu FM oleh Rashidah Edi. Assalamualaikum DJ, selamat pagi, selamat bertugas. Hai, waalaikumsalam, terima kasih. Cuaca mendung, selamat pagi dan selamat hujung minggu. Selamat berhibur dan semoga terhibur. Nak dengar lagu Cinta Tersimpul Rapi Ani Suraya, insyaAllah kami akan putarkan. Okey, dan seterusnya Ati Atot, assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Salam. Apa khabar kita Atik Atut? Salam hujung minggu dan selamat berkonti. Terima kasih. Nak ucapkan selamat hari lahir buat fan group WhatsApp Sibu FM, Rohayati Ati-Ati dan mantan DJ kita katanya, DJ Juk. Selamat hari lahir buat kita dua. Rupanya sama hari lahirnya dua tu. Selamat hari lahir Abang Juki. Semoga dimurahkan rezeki selalu, dikurniakan Allah kesihatan yang berpanjangan. Nak dengar lagu Happy Birthday? InsyaAllah. Okay. Dan seterusnya Cheng Suni, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Hai, selamat pagi, selamat hujung minggu buat kita orang, buat hujung, selamat hujung minggu juga buat Cheng Suni. Selamat bertugas DJ. Terima kasih. Semoga kita semua sentiasa dipermudahkan segala urusan dalam kesihatan yang baik. Amin. Dan seterusnya Ramli Ree, Ramli Lee, selamat pagi DJ, selamat berkonti. Terima kasih. Semoga sihat ceria bersama dengan rakan-rakan pendengar setia di sini juga berada. Mungkin ada kesempatan nak dengar lagu Pelayaran Mei buat hiburan pendengar semua. Selamat berhujung minggu. Seterusnya Samuel Mudin. Hai DJ. Hai Samuel. Terima kasih dengarkan siaran Sibu FM. Selamat bersiaran katanya. Selamat berhujung minggu. Mun ada kesempatan nak dengarkan lagu Floor 88 Zalika, InsyaAllah kami akan putarkan mun berkesempatan. Dan Dayang Hanim, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran di Ekspresi Sibu FM. Santai je hari tu. Selamat berhujung minggu buat kita Dayang Hanim. Nak dengarkan lagu Emelina Sayang. Memang sayang untuk hiburan Ahmad Safiuddin, Ananda Muhammad Salam, Master Isteri, Bonda, Tantari dan semua berada di Sarike, Mukah dan Selangor dengan ucapan salam sayang dan rindu selalu. Terima kasih DJ, sama-sama. James Pengiran, selamat pagi DJ. Hai, selamat pagi, selamat hujung minggu buat James Pengiran. Agnes Indai Robin, selamat pagi katanya. Selamat pagi juga buat kita. Selamat bersiaran di Sibu FM. Cuaca di Miri panas. Terima kasih dari Miri dengarkan siaran Sibu FM untuk hujung minggu tu. Terima kasih banyak-banyak. Dan Indu Kenawi, selamat pagi dan selamat bertugas DJ. Cuaca mendung di Kenawi. Nak dengarkan lagu Lelengau Night Dynamic. Salam hujung minggu buat semua sahabat di mana juga berada dengan ucapan semoga terhibur dan rindu-rindu selalu. Terima kasih DJ, sama-sama. Kepada kita orang yang sedang memandu, dengarkan Sibu FM ke udara, terima kasih banyak-banyak. Yang belum lagi berkesempatan nak menitipkan salam, masih lagi berkesempatan untuk titipkan salam dan ucapan kita orang untuk hujung minggu tu. Baik, lama juga kita berkelakar tu. Apa kata kita dengarkan hiburan menerusi Ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Kembali menerusi ekspresi 912 Sibar FM, segalanya untuk anda untuk hari Ahad 11 Oktober 2026 Masihi, bersamaan dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, di mana kami nak kongsikan waktu solat fardu bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6. Baik, waktu solat fardu bagi zon 4, Igan Oya Balingian Mukah Dalat Sibu Kanawit Kapit dan Song, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.19 minit pagi, waktu zuhur 12.22 minit tengah hari, asar 3.35 minit petang, maghrib 6.22 minit petang dan isyak 7.32 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 5, Tanjung Manis Belawai Matu Daro Sarike Julau Bintangor dan Rajang, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.11 minit pagi. Seterusnya, waktu zuhur 12.24 minit tengah hari, asar 3.37 minit petang, maghrib 6.25 minit petang dan isyak 7.34 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 6 pula, Kabung Linggas Fiawan Angkelili Lubuk Antu Betong Sepau Pusat Seratuk Roban dan Debak, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.11 minit pagi, waktu zuhur 12.24 minit tengah hari, asar 3.36 minit petang, maghrib 6.25 minit petang, isyak 7.35 minit malam.
1: Perkara yang ketiga, percaya kepada
2: Rasul.
3: Adik-adik ingat tak nama-nama Rasul?

dan selamat membuat persiapan makan tengah hari. Apa menu istimewa kita orang untuk hujung minggu tu, Teh? Mungkin dari dapur dah tercium aroma masakan membuka selera, sementara ahli keluarga lain pula si sabar menunggu untuk hidangan siap. Buat yang sedang memasak ketika tu, sambil-sambil dengarkan siaran CBFM menerusi ekspresi 912, semoga semuanya dipermudahkan. Seronok sebenarnya Moon dapat menikmati hidangan bersama dengan insan yang tersayang, sambil kita apa kata orang tak kelakar dan berkongsi cerita. Walaupun kita berkumpul letik, lauknya sederhana, tersi suasana makan bersama ialah yang menjadikan momen-momen ataupun saat-saat yang adalah istimewa. Sambil kita orang menyiapkan hidangan, biar kami akan terus menemani menerusi ekspresi sehingga jam 12 tengah hari kelak. Baik, dah pun 11.15 minit pagi pada ketika tu. Kami nak sebelum kami nak bacakan info, nak bacakan dulu lah salam dan ucapan oleh rakan kita di page CBFM. Netmo, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Nak dengarkan lagu Seruan Kasih dari Datin Orchid Abdullah, insyaAllah. Mohon berkesempatan kami akan putarkan. Ditujukan kepada Dayang Hanim, Jaitun S, James Pengiran, Ahmad Syafi'i, Marsa Saleh dan ramai lagi sahabat-sahabat yang mendengar Radio CBFM. Terima kasih sama-sama. Terima kasih juga buat yang menitipkan salam dan ucapan hujung minggu tu. Rashidah Edi, Ati Ato, Cik Suni, James Pengiran, Dayang Hanim, Nek Mok, kita ada Agnes Indai Robin, Ramli Lee, Samuel Mudin, Indu Kenawi. Terima kasih banyak-banyak setia dengarkan Sibu FM ke udara. Baik, kami nak kongsikan sedikit info pagi tu menerusi ekspresi 912 berkenaan dengan BKK Sara Madani sempena 7 dasawarsa.

Terima kasih terus setia dengarkan Cyber Frame. Segalanya untuk anda. 11.41 menit pagi. Asyik terasa cepat jam lalu. Sampai di situ adalah pertemuan kita menerusi ekspresi hari Ahad 11 Oktober 2026. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami Sazia Jia dari jam 9 pagi sampai 12 tengah hari. Kepada semua pendengar yang setia mendengar, menitipkan salam dan berkongsi cerita, terima kasih banyak-banyak atas kebersamaan kita orang. Semoga pertemuan kita pagi tok ataupun hujung minggu tok menceriakan hujung minggu semua. Si lupa juga terima kasih kepada unit MCR Encik Jeff atas bantuan serta kerjasama dalam memastikan siaran kita tok berjalan dengan lancar juga. Buat yang dah pun menyiapkan hidangan, selamat menikmati makan tengah hari bersama dengan yang tersayang. Dan kepada yang masih lagi bekerja, selamat menjalankan tugas. Semoga baki hari Ahad tok memberikan ruang untuk kita orang berehat dan meluangkan masa bersama dengan insan yang dekat di hati. Selepas tu sama-sama kita ikuti berita dari YFM Kuching tepat jam 12 tengah hari kelak, diikuti rancangan Ninjau Sarawak dan Pemintas Station bersama dengan DJ Nana menerusi rangkaian rancangan Iban. Kami Sazia Jia mengundur diri dulu. Mohon maaf atas sebarang kekurangan sepanjang kami bersiaran. Okey, jaga diri. Sampailah kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Kemana saja destinasi anda, terus kekalkan keceriaan anda bersama kami di Sibu FM.
1: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahwa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Jangan lupa dengarkan ekspresi di Sibuk FM. Ikuti hiburan, info semasa dan berita terkini menerusi radio dan RTM Klik hanya di Sibuk FM. Segalanya untuk anda.

0: 3 jam setiap hari Isnin hingga Ahad, 9 pagi hingga 12 tengah hari di Cebu FM, segalanya untuk anda.
1: Cebu FM memang best.

Selamat tengah hari peningap. Gelai ngaku Min Meliza Ryan buat berita tengah hari 11 bulan 10 2026 hanya kena hari Minggu. Milih bidang pelajar tik setipak dengan peminta market kerja berguna amat dikena ngangkat ke peluang gawa ke Raban graduate. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadila Yusof Madah nembiak pelajar patut milih kos tik nangkup guna pengerja pengawak negeri itu berindia ari ubah landscape batang pengawak ketegak pemansang dalam perkara AI enggau robotik. Ia temaga nyadi Menteri Transformation Tenaga ngau ubah AI nyemetak madah ke Bala Nebiak mesti nyikap diri ngau penemu serta pengelandia ti engkeman dikena nentu ke kuyang penungak kerjaya sida. Ia mansut ke Jakut tu buat program motivation bersedia napik perkara jemahilak ke diatur buat Dewan Serbaguna Taman Sukma di Kuching. Kelimparinya yang ngansak Raban Nembiak nuku ke dulu pengamat sitik-sitik penerang ke diteresak bak media ramah serta seluruhan berjaga-jaga ngau jaga umbuak titau ngasuh saruk penemu yang kaum judi online. Sekolah-sekolah di Pelilih Seri Aman nempak pemujur tik ngemegah kati teuliah ke mayuh macam aku ba anugerah kecemerlangan pendidikan digital Renggat Negeri Sarawak 2026. Antara sekolah tik nyulut ianya Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Melugu kenyadi champion dalam kategori editor television pendidikan sekolah TVPSS Pemadu Manah dengan Twister Mesa. Berbak ngonya SMK Seri Aman mujur boleh lumur dua bak kategori pembaca bestari sekolah secondary. Tidik ari ke Awangku Said Muhammad Azim bin Awangku Nur Azman. Kelimparinya Christian Power Nyelang ari Sekolah Kebangsaan Abang Aing nerima anugerah ikon guru peneraju generasi digital. Pengeraminya diatur bah Institut Pematih Pengajar Kampus Tun Abdul Razak kena hari lima. Pemujur tu ngayan ke pengeransiang komuniti pelajar Seri Aman dalam mengenegap ke pelajar digital serta innovation bah Raban Pengajar Ngau Nembiak. Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar dibaik berami bak sebengkah pengrami makai lemai ke diatur berserimbai ngah pengrami ngintu ari pengadaya ke 80 di Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak demalam. Penataya disempulang biniya Topuan Dato' Patingi Fauzia Muhammad Sanusi tidatai bak palannya pukul 8 malam. Sama bisik datai Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadila Yusof ngau Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan begulai ngau Menteri Kabinet Negeri ngau Ari Perintah Besar. Pengraminya diricah kagi ngau pengawak melakek Ari Pengada serta pemberindang begulai ngau artis Haziq Rosibi serta mega artis Ari Menua Tu Empu. Pengrami itu inyak pengawak ngintu hari pengadaya ti ketiga kali kenyau area mangkuk pengawak nyadi tuai pemegai menua negeri Sarawak. Pengawak nyedia ke diri ungkup kemuncak Bintang P. Ramli 2026 dia terudah bak renggat ke penudi sebedau pekitnya dibuka malam tu. Pengeluar Pekituk Muhammad Ashraf Ishak madah pengawak nyedia ke teknikal panggau ngau protokol berjalai ngau lancar nitih ke perambu dikena nentu ke pemujur pekitnya. Ngena tema Satu Dalam Sejuta edisi seratuk dipasuk 6 ikut pemekit tiap ikut ngari ke zon tidakak mandang ke persumahan solo ngidup ke baru karakter seniman legenda Niang Tan Sri P. Ramli. Kemuncak Pekitu Megak dekat mandang ke artis didikan ngau merindang Amir Masdi ngau Aina Abdul kelimpah champion Pekitu edisi 2024 Dani Hasbullah. Champion dekat Mike Pulai Prize mata duit RM20,000 lalu lumur 2 dekat Mike Prize mata duit RM15,000 ngau lumur 3 RM10,000. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026 dekat ditabur terus dengan TV2 malam tu pukul 9 malam. Tak megak dipedak dengan RTM Klik ngau Facebook Sarawak FM.
Tenaga kami nabur ke berita tengah harinya di berita tu tadi ditusun Sharifah Aujauyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat tengah hari.

besar itu, 11 hari bulan 10 lah, dalam tahun 1994. Pemerami berjadi Rapid Deployment Force atau ke PAC ATM sudah dipenyadi ke Menteri Besar Menom Malaysia Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad Bah Langkawi di Kedah. PAC ATM itu ditumbuh dikenal nekap kaki penyikar maupun yang sedadu Menom Malaysia Tinitiah Kubah Kemayari tinggumuan pengandia belah bakal tim sedadu Pak Menua Bukai lebih tim satu pengawal unsur. Bepun hari penumbuh tim elit PAC ATM tu tinggi rangkum tiga bekap pampak sedadu udah nekap kaki sedadu Menua Malaysia nekap kaki pengelikun penyaga menua. Sari tu dalam sejarah tu ditusun bagian penerbitan radio RTM Kuching di diambil dari arkib negara Malaysia. Penerang kesilih lagi tau dipedak bah http://sids.arkib.gov.my.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolengga orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak apa, ngau hari ni penatai kitai, Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri, ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolengga orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolengga orang bukai.

Ya, jadi hanya lagu ke cuba ni kerana kita sebuatnya tadi ngepun ke program di Jawa Sarawak kita lagu ke di tebah kami hari Sri Aman tengah hari Tomin ni. Jadi terus ngake aku di Sri Aman Tomin laban bisa kalau aku dua digite tu di tu laban mayuh macam pengawak atau ke program ya kudah diatur ya ke apian diatur di Sri Aman di tu ni pihak mega yang kaum di betuang mega atau mien ne. Awalnya dia kecubah ya tu peninggal mayu aku nama tu kena peluang tu mere pengagati ngau taniah ne ngagai contingent pentadbiran bagi menua Sri Aman ya ke ulah udah tulih ke penduduk nomor 3 ba istiadat perbarisan dan rapat raksasa Basri Mainga Pengrami Ari Pengada ya ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak ba Padang Merdeka di Kuching kemarin ne. Jadi nama tu kontijen pentadbiran bagi Menua Sri Aman tu bertuai ke residen bagi Menua Sri Aman ianya Tuan Mara Saleh. Jadi sekali lagi mereka tanya ngagai sidak tu ia kudah tulih ke penduduk Lumur 3 ya rindu diri ke mada sidak ke berbaris berengkari pagi kemarin ni min labanya bisa ditabur ke terus ba Siti Station TV megak di menua kita itu lebih megak bisa di nama tu dikunci ke mega ba media sosial ke bukai pemilih jak nindur kenyamai nur

0: kita itu medak nama tu tadi pengerami tu ke diatur Pak Padang Merdeka ne. Jadi banyak berita tik ke cerubah lalu berita tik ke dua nanti selama tu kami semina ninga orang rami lebih lagi bab program Sarawak ku sayang. Jadi bab ujung bulan 10 pun bulan 11 tu ila dia Suyaman megak dekat Nur ngatur program Sarawak ku sayang. Kalau dia Suyaman itu dekat berengkat diatur hari 30 hari bulan 10 nyentuh angka 1 hari bulan 11 tahun 2026. Jadi Sarawak ku sayang bagi Menteri Aman itu dekat diatur bab padang kompleks sukan di Sri Aman itu ya. Jadi harapkan mesti mayuh kelebih lagi kita ke dia di Sri Aman, piam ke kita ke dia di Betung, di Kuching, ya ke Semak ge lah tu tadi min. Sekitar ke jauh pantau sama-sama datang ke program Sarawak ku sayang ke dekat diatur di Sri Aman itu ya. Jadi bau tai ke dekat data itu ila megamin sitari program ke besai megak dekat diatur kelebih lagi itu tungak ke Betuang kian kalai Betuang udah dipilih Nur ngatur Hari Sukan Negara 2026 peringkat Sarawak ya. Jadi maya Hari Sukan Negara 2026 tu diatur nya berengkah hari 16 nyentuh ke 18 hari bulan 10 2026 jadi tu dekat diatur Dewan Dewan Panglima Rentap di Betuang. Jadi sekedar hari 7 ke nama tu tadi Hari Sukan tu ke diatur. Jadi kecubah ya ianya kena merek basang ke sidak ke aktif lalu piam gak mai menua atau pekari bak mata dunia bak pengawak lumbak ngemain lalu piam gak dikena nambah ke penemu bak semua raba bangsa di menua atau bekawal ngepenemu lumbak ngemain lalu piam gak nambah ke pemerti hati ngepemesai guna lumbak ngemain bak pengerai tubuh ngerundiang semua rakyat Malaysia lalu piam gak dikena negut ke kawal semua kita ke diau di menua Malaysia serta mereka dikenang mansang ke ekonomi lebih lagi by industri lumak ngau main di menua tu ya. Jadi program tau kari Sukan Negara 2026 tu kai semina ditagak ke kita ke regas tu aja piam kau kai semina tagak ke orang ke bia umur laban Hari Sukan Negara tu dekat mereka ditagak ke orang ke udah tuai umur lebih lagi sidak ke adikumai kita warga emas ya 60 tahun ke atas lebih mereka ditagak sedak ke warga veteran tu pelabak aku ngatua kreas angkau lihat yang masuk apa warga veteran tu sedak ke umur 40 ngakai 60 tahun lalu piam ke sasaran tu tadi nak diberi ke sidak ke bab peringkat rakan muda sidak ke umur 13 sampai 30 tahun piam ke orang ke timpang peniau OKU induk lelaki ngau nemiak mien ya ngau kai semiak tagak ke orang ke menyekut tadi lah orang ke regas orang ke nemiak aja tang semua orangnya tadi sama ngau ba nama tu Hari Sukan Negara ne. Jadi program teras ia ke diatur lebuh maya tu nya kecubahnya pengurami jadi Hari Sukan Negara tur ka diatur 17 hari bulan 10 2026 lebih amga bisi pelana ka di kumai sidaya larian Ria Madani 2 km tu di pelabak ke 1000 ikut orang dekat masuk ba pelana tu lalu api amga siti agi nama tu program teraso inya pengawak berjalai kari kumai berjalan Ria Madani 2 km pemayu orang ke ditagak ke ngau ba berjalan Ria Madani Madani tu ianya 1000 iko ya lalu apa mega aktiviti bukai entek de berarti ke pemayu aktiviti ke dekat diatur bersrimai Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri Sarawak ke dekat diatur di Betuang nya bisi 33 iti aktiviti lalu penyampa orang kediadang datai ngagai program tu ila ianya 21,000 iko ya. Jadi ianya ko asitari megak ke utai ke patut megak di nama tu tadi di perundian ke kita harap kita ianya sama oleh natai ke Grempo ngulo program Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri Sarawak ke dekat diatur ba Dewan Panglima Rentap Betung berengkah 16 jintong ke 18 hari bulan 10 2026 ya. Jadi asitari ke Datuk Jacob Tesau tu tadi min awak ke mensi mayuhnya sama nemu laban kelimpah rindur ke Bukai kompleks sukan alamat tu betuang Siti Ari kompleks sukan ke nang suah nur kita ini tadi exercise lemah-lemah hari ini yang kasih dah saya bertanya nama kebuah kompleks sukannya ditutup jam kerja tu jadi nanti kita berarti ke Jacob Grah tu tadi madah ke kompleks sukan betuang ditutup berkahari 1.10 nyentuh ke 31.12.2026 tu dikena merik awak ngakai kerja-kerja nama tu mana kage kompleks sukan di Betuang jadi yang harapkan bersama yuk lebih lagi kita ke diau di Betuang ya ke berguna ke kompleks sukan tu angkanya bisa program ke dekat diatur harapkan kita hanya sama berarti ke Jakob Grah tu laban kompleks sukan Betuang sudah berengkah ditutup ditutup sementara kebenar yang min ngau peringat mayuh berengkah di 1.10 tu tadi untuk angka 31.12 2026 dikena mereka awak ngagai pengawak ngemanah ke kompleks sukan Betuang ya. Jadi hanya keempat itu berita ke di bayaku bahwa ninya Sarawak hari Sri Aman tu min bisa ke berita buka itu lagi lah nanti bisa peluang aku dekat nama tu tadi nyelepak ke mimik sekitar ya utai tu amin eh. Jadi pula baru ngakai dengan di Betuang ni amin
1: di Kuching sian aku ada Betuang
0: oh sorry apa jawab
1: jawab aman aku dah pulai aku ada Betuang sian
2: amat yang Kuching pulai Betuang
1: ngai kau sudah tinggal Betuang namanya SKS ya
0: pasal aja pasal bisa bisa upis radio di Betuang ni anu ni nemu alah ayo
1: okay.
0: Minta ampun.
1: Sige bakal Insin. Okay, terima kasih Insin Nadi Sri Aman. Okay, hari Sri Aman kita ke Sibu wagai Nana.
3: Okay, terima kasih Mian. Jadi sudah ngetai ke berita bakal sama mengak ya kita berperindang nguji ya berindang malah peringat kita yang ngasih lagu Ari Reza Reho Kerapa Kerapa Babas Mali.

Ya, terus ke berita kami ya, bahawa Ninja Sarawak hari YFM Bintulu ke tengah hari itu. Jadi berita ke terubah atau peningah ya ke dekat dikunci kaku berkawal ngau pengawak ke dikumai program Putra Bati Mega Youth Explorer Bintulu 2026 ya. Pengawak tu nyadi pelasar dikena ngenegap ke potensial rebak baru nengah pelajar sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik tau ke STEM serta nempak ulah ngau megak mere exposure ngagai pengawak bertanam bertupik modern ya. Jadi Kaban Kunci Negeri Tanjung Batu Joni Pang Leo Ming madah ke program ya ke berkata berguna amat dalam ngada ke rebak baru ya ku kais minat nyulut ba akademik aja tang megak ngembuan pengelandia serta megak semangat gawak ke komuniti. Pihak koya pengawak ngemansang ke bakat nembiak ya lebih lagi ba dalam bidang sains, teknologi ngau innovation berguna amat setipak ngau aspirasi strategi pemansang pasca COVID-19 ya. Dikena merangsang pemansang di menua Kitai Sarawak dito. Pihak megak ngau pengeremai tau ke pemansang Bintulu nyeri palan industri ngau tenaga gadung kita berguna ke mayu hagi raban nembiak ya ke bisik ngembuan pengelandia ya bak dalam bidang sains teknologi ngau innovation ya berjaku munyinya bak pengerami berjadi ke programnya kena kemari ya hari 6-10 hari bulan 10 ya megak madah ke nembiak baru patut berguna ke tak kena teknologi serta megak diperansang ngasil ke innovation ya innovation ke baru ya kuliah merik pangkak ngagai pemansang menua tau. Jadi programnya kebenaran peningah diatur Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS ya ke megak ngemerat ke kimpin anti bully biar megak nempak ulah ke

Ana lalu mega belajar ke STEM dengan aktiviti praktikal lalu mega pengawak bertanam bertupik moden ngau pengawak nyaga rampak menua. Nyak tadi berita keterubah di kunci kaku ke bisik diatur kemari ya. Jadi berita kedua tu agi megak ngenang pengawak ya ke bisik diatur kemarin 10 hari bulan 10 ianya pengawak ke nyambut ya hari pengerai rundi yang tau ke hari pengerai mental 2026 ya ke bisik diatur ba The Spring Mall Bintulu ya. Jadi pengawak tu diatur Jabatan Sekretari Hospital Bintulu. Jadi mayo macam program diatur sidak ya nyerumba hari pengerai rundi yang 2026 dia megak bisik digulok sida hari agensi kebukai megak tau baka hari AADK Pekeso JKM ngau mayu hagi ya kebukai ya ke bisik muka booth ba program ke diatur kemari pia megak bisik ngatur randau ya tau ke sesi forum khas ngau megak bisik ngatur pekit nyurak ngau megak ngecik pengerai rundi yang megak bisik diatur ngau mayu lagi pengawak bukai ya ya ke bisik diatur nyerumba hari pengerai mental atau ke hari pengerai rundi yang 2026 ke diatur di Bintulu. Nyak berita ya kedua, jadi berita ketiga tu madah ke penyampau 50 ikut ya bisik nguluk tau kenyerta pengawak ke dikumai bengkel sape ya Besri Mai ngau edition ketiga Carnival Music ngau lumba main UPMS 2026 ya pengawak tok diatur tentu ya dekat merik Kelala kelebih lagi ngambil ke bala nembiak tok ngelala ya kerban music asal kelebih lagi ngagai haraban komuniti pi amaga ngansah penau tau ke pengelandia bala sidak ke ngolo bengkel sape itu serta mega nentu ke pesaka muziknya terus dijaga kelebih lagi ungkup rebak dudi hari ya. Jadi pengawak tu ke 2026 ya pengawak tu diatur tentu ya dekat merik Kelala kelebih lagi ngambil ke bala nembiak tu ngelala ya kerban muzik asal kelebih lagi ngagai haraban komuniti pi mega ngansah penau tau ke pengelandia bala sidak ke ngolo bengkel sape tu serta mega nentu ke pesaka muziknya terus dijaga kelebih lagi ungkup rebak dudi hari ya. Jadi pengawak tu ke sape tu serta mega nentu ke pesaka muziknya terus dijaga kelebih lagi ungkup rebak dudi hari ya. Jadi pengawak tu ke

0: di Gelanggang, futsal sungai entulang di Bakung. Jadi moyo macam prize ti cukup mana ke diante program tu. Jadi nanti boleh kita register diatur laban nyabut undi dekat diatur kena 25 hari bulan 10 2006 hari pukul 3 ngali hari nyentuh ke pukul 5 lemai di Dewan Serbaguna Sungai Entulang di Bakung. Jadi nanti saya lihat tahu terus bertelepon ngagai pengerusi punya Tuan Niki berlumbur 03812 1920 tau ke sapit pengerusi 1 ingat Tuan Julius berlumbur 014220 1917 tau ke sapit pengerusi 2 ingat Tuan Andrew berlumbur 012 995 3495. Okey, miannya tiga itu berita ke dikongsi hari kami di Mirit mulai baru dengan Wan di Kuching tu, mian.
1: Okey, terima kasih dengan Wan Brenda di Mirit dah berkongsi ke berita Piambaga Sri Aman tadi penudah Sibu dah Bintulu dah yang kaum di Mirit baru jauh dah tadi nah. Yeah. Okey, hari Mirit kita ke Limbang sebab aku kira ke Nancang Tali Perau abang ninjau Sarawak kita. Hena.
2: Hai Min, okay. Terima kasih Min. Jadi frekuensi 104.9 sekali itu, mari kita dengarkan lagu dulu sebelum aku berkongsi ke berita atau ke aktiviti kita di Limbang.

pengen dah dipelepon jeniusan. Kena menggal kita iba awal, menggal bawa kita iba 5 FM itu frekuensi 104.9. Jadi berita tika terubah tadi kak dikunci kaku wari limbang itu ianya apa we terusnya di platform penyikar orang tuai. Jadi palan aktiviti orang tuai tak apa we terusnya di pelasar ti berguna dalam mantu orang tuai seruran regas nyaga penggerai serta ngerapit ke kawul dalam community. Di sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau pemansang kena menua Sarawak ke Mega, Akaban Kunci Negeri Bukit Kota, Dato' Abdul Rahman Ismail Madah, pengawak ngawul orang tuai dalam mayu bengkah pengawak pawe, meri awak ngagai sidak begulai serta ngerja aktiviti ngau kaban sidak. Jadi ia madah munyinya ala buah pejakuk pengerami berjadi program citra minda intergenerasi berserimbai enggau pengerami ngintu hari orang tuai bagi menua limbang bak Dewan Suara hari 3 nyen kemarin. Jadi pengerami kesama ia madah ke agih belanja sepenyampau RM10,000 dikenal nyukung pengawal berjalai ke aktiviti orang tuai di limbang. Jadi programnya megak diisi enggau bermacam aktiviti yang kawam senam aerobik kerusi taka senam chair aerobik. Pekit mandu asik pulut, corak kuning, ngau pekit nusun buah kelimpah hari penyerta mayuh bengkah agensi timri penerang ngau servis ngagai orang tuai. Ini berindah kanya pawe di ke Arab terus nyadi ruang ti merik penguntung dikena meransang orang tuai yang meran ke penghidup tirugas berpengerai serta lantang. Jadi tadi berita ti kecerubah. Jadi perkara ti kedua ti dikak dikunci kaku ia bersenantang hospital Limbang. Jadi hospital Limbang tu dekat nutup sementara wad hospital Limbang ngau cara berenggat. Jadi jaku tersau ngagai mensa mayuah kelebih lagi peranak di menua Limbang. Jadi hospital Limbang dekat berjalai ke penguat nutup sementara wad ngau cara berenggat berenggah 5 Oktober nyentuk 1 November 2026. Jadi kena merik awak ngagai pengawak berjalai ke projek ngangkat manah facility hospital. Jadi berpelasar ke jadual ti dipansut ke pengawal nutupnya mungkur 4 ward ianya ward lelaki hari 5 ngakai 11 Oktober ianya sarito lalu ditangkan dengan ward induk hari 12 ngakai 18 Oktober. Jadi udahnya ward beranak di Perambu ditutup sementara hari 19 ngakai 25 Oktober lalu ward nembiak amit hari 26 Oktober ngakai 1 November 2026. Jadi atur tu ngembuan 7 dekat nentu ke pengawak ngangkat manah facility ulih di pejalai ke engau lancar lalu engau nyak nyukung pengawak ngangkat ke pengelantang pesakit engau quality service pengerai jemahilak. Jadi berindik engau nyak mensia mayuah kelebih lagi pesakit engau diris bilik tim merambu dekat berubat berhospital Limbang di Lalau ngulih ke penerang pemadu baru hari hospital berkawal engau service ati kena empas serta megak sebarang ubah berkawal ngau pengawal berobat serta dipasuk ngagai wad. Jadi pihak

0: Peminat budaya enggau main asal komuniti Lun Bawang. Ada mai peluang ngericah ke Pesta Nubalaya 2026 Do Rurum. Pesta Nubalaya kediatur Gerempuang Lun Bawang Limbang Nengah Sukuang Ari Upis Menteri dengan temuai industri kreatif enggau seni pemerindang Sarawak MTCP. Ada kak diatur kena 30 ngagai 31 Oktober 2026 Kebupalan Abad Dewan Sebagainan Majlis Daerah Limbang Batu Biah Limbang. Macam aktiviti tinarit ati nanti temuai berengkah hari pukul 6 pagi nyentuh 11 malam. Antaranya peket membol kampar campur, badminton nembia, sumpit enggau batak tali. Kelimpah hari peket nyura nembia mit enggau peket karaoke PNL Idol 2026 Lun Bawang. Nanda benda peket nyumai ngomongkus nubah layak. Yang megak peket makai nubah layak ditentu dekatnya di antara mematak besai pengerami toilet. Kelimpah pengawak berjadi ke pengerami. Senam robik, cabut tiket menasib. Malam Dok Ria, Irau Nubah Layak. Pemindang berdaya enggak pemindang hari artistik di Kagau. Sampal datai 30 enggak 31 Oktober 2006. Bak Dewan Sebaguna MDL Batu Biah Limbang. Alam semua kita ingin tu Pesta Nubalaya 2026 seraya berkelala angkun ke serta ngerami penyelai budaya enggak pusaka asal komuniti Lun Bawang. Menerang tisilik tahu bertanya ngagai Chairman Serakup Lun Bawang Limbang Encik Frederick Lalongilo berlumur 019-815-0387 tahu ke Sapit Chairman Encik Joy Palong berlumur 012-845-5035. Berindi arin penambah berguna ke darah serta dikenaknya dia ke stok darah, unit tabung darah Sepital Limbang ngelalu ke semua pemerik darah reguler ngau baru datai kemua. Merik darah buat tabung darah Sepital Limbang dikenak mantu nyaga stok darah buat tikas di optimum diguna pesakit. Pengawak merik darah ti diatur kena 17.10.2006 kena hari 6 dekat berengkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur bat Dewan Suara Limbang ke diatur Upis Pasuang atau ke Penjara Limbang. Lalu 18.10.2006 hanya hari Minggu dekat berengkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur bat Grand Pacific Department Store ke diatur Zhong Ho Association. Lalu 25.10.2006 hari Minggu dekat diatur jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi abak balai MRC Limbang ia diatur MRC Limbang. Jadi sebut dah orang merik darah anda ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kak makai dulu lalu baik tinggi tak ke kad pengelola kita. Jadi pengawak nge register ke penudi ianya 30 minit sebut dah kimpin merik darah tembuk. Maka kedik mendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemaduk baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah. Jadi penerang tisili boleh bertelepon ngagai Upis Ubat Transfusion ngau tabung darah Hospital Limbang berlumur 011-6559-8386. Okay, tadi sekedar berita kita terkait aktiviti terdekatnya di Limbang di Tumen jadi pelai baru genuan di Kuching.
1: Okey, terima kasih ngagai Henah di Limbang sudah berkongsi ke berita di pilihan menua Limbang ke Kak Diatur atau ke sudah diatur. Okey, kira ke sudah tembuk meh sudah sebuat tadi berkongsi ke berita di pilihan menua Drempu. Jadi pula baru ngagai kami di Kuching dekat berkongsi ke berita ke bisiknya di tahu ke sudah nyadi di pilihan menua Kuching. Tang sebenarnya merindang dulu bala peninggal kita ke sekali tu ngalagu ke dibai Leo James Baca Joy.

0: Okey, lagu Abaji Joy kedibaik Leo James. Ya, tadi Mai aku dekat berkongsi ke Ninja Sarawak kita atau ke berita ke Bisik Nyadi atau ke dekat Nyadi atau ke dekat diatur di Pelilih Menua Kuching ni tu ni. Okey, berita ke Terubah. Kita mega sama nemu ni Insin, Nana, Flo, Brenda yang kaum Hena dalam minggu tu tadi kira ke kemarin neh kebendaria ianya pengawak baris ngau rapat raksasa berserimbai ngau ngintu ari pengada 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak ianya Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar kebisik diatur ngau rami kemarin neh ba padang merdeka Kuching. Jadi pengawak tu di pasuak 107 kontijen ari Mayo Bengkah Agency perintah yang kaum badan berkanun apalan pelajar tinggi ngau gerempung-gerempung ke Abokai. Jadi Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi ngau bini ya yang topuan Datuk Patinggi Fauzia Mamat Sanusi sama datai bak padang merdeka. Jadi bak pengawak tu mega sama bisik datai ianya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Sapit Menteri Besar Datuk Amar Fadila Yusof, tiga Sapit Premier ianya Datuk Amar Douglas Ugambas, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dengan Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian serta bala tuai ke Bukai. Jadi pengerami ngintu hari pengada 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak megak diricah kagi ngau penatai Mensia Mayuah. Jadi bapa pengawak tu Kepala Hakim Sabah ngau Sarawak Datuk Azizi Nawawi antara rintai nama penerima terubah darjah kebesaran negeri Sarawak berserimbai dengan pengerami ngintu hari pengada ke-80 tuai pemegai menua Sarawak Tun Pen Sri Dato' Wan Junaidi Tunku Jafar di Astana Negeri Sarawak di Kuching. Jadi yang terima darjah Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS timai gelar Datuk Seri. Sama terima anugerah sebakah ianya yang dipertua Dewan Negara Datuk Awang Bimi Awang Ali Basa, Datuk Abdul Wahab Aziz ngau Datuk T. Ah Ching. Berubah ngau tu megak peninga bisik empat ikut nerima midul tanda pangkat darjah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang atau ke disebut kita PGBK. Jadi enam ikut nerima darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS, BC 23 ikut nerima darjah Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS. Jadi kira ke 1350 ikut dirintai nerima midul tanda pangkat berserimbai ngau pengerami hari pengada ke 80 tuai pemegai menua Sarawak. Jadi ngawak tu mega meri tabik puji ngagai yang berbahagia Datuk Dominic Anak Cunggat ianya Pengarah Pertanian Sarawak kudah nerima pangkat darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS timai gelar Datuk ne. Pian mega meri tabik puji ngagai yang berhormat Datuk Friday Beliak Adun N39 Kerian kesama mega udah nerima pangkat darjah utama Yang Amat Mulia Bintang Sarawak Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS timai gelar Datuk nya mereka puji meh ngagai seduaya jadi bakal ke lemai tu lagi neh peninga ngau Limbang Seri Aman Sibu Bintulu ngau Miri tuai pemegai menua Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jafar di bayi berami bak sebengkah pengerami makai lemai ke diatur berserimbai dengan pengerami ngintu hari pengadaya ke-80 di Kompleks Konsen Negeri Sarawak ada malam agak neh. Jadi penataya di Sempulang Binia ianya tu Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi ke datai bapalan nyurung pukul 8 malam. Jadi sama megak ke bisik datai ianya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Sapit Menteri Besar Datuk Amar Fadila Yusof ngau Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah lah, Tengah Ali Hassan begulai ngau Menteri Kabinet Negeri ngau Ari Perintah Besai. Jadi pengrami tu diricah kagi engau pengawak melaki area pengada serta pemerindang begulai engau artis ke bisik di kangau ianya Haziq Rosebi serta mega artis Ari Menua Tok Empu. Jadi pengrami tu ianya kira ke pengawak ngintu Ari pengadaya ketiga kali kenyau Arya kemangkuk pengawaknya di tuai pemegai menua negeri Sarawaknya. Tadi kira ke berita ke terubah lebih lagi berkawa ngau ngintu pengrami Ari pengada ke 80 ketua pemegai menua negeri Sarawak ni. Jadi berita kedua atau berita ke bukai kebenung diatur ianya atau kedekat diatur kelebih lagi malam tu lagi ni ianya pengawak nyedia ke diri ungkup kemuncak bintang P. Ramli 2026 diatur udah berenggat ke penudi sebedau pekit tu di buka malam tu atau kedekat berengkah mesti tak tu berpekit pekit malam tu lagi neh. Jadi pengeluar pekit tu tak ke penerbit rancangan tu ianya Muhammad Ashraf Ishak. Kalau ia bisik madah ke pengawak, nyedia ke teknikal, panggau, ngau protokol, andang ia berjalan ngau lancar, nitiah ke perambu, dikena nentu ke pemujur pekiat tu. Jadi, ngena tema satu dalam sejuta, edisi ke serat tu, dipasuk 6 ikut ke bisik ngambil bagi. Jadi, tiap ikut ngari ke zon, di dekat mandang ke persembahan solo, ngidup ke baru ke rektor seniman legenda Niang Tan Sri P. Ramli. Jadi kemuncak pekir tu mega dekat mandang ke artis tik dikangau merindang ianya Amir Masdi ngau Aina Abdul kelimpah champion pekir tu edisi 2024 ianya Dani Hasbullah. Jadi apa pekir tu ialah tak ke malam tu lagi neh champion dekat mic pulai prize mata duit RM20,000 lalu nombor 2 dekat Mike Prius mata duit RM15,000 ngau nombor 3 RM10,000. Jadi kemuncak bintang P. Ramli 2026 tu mega dekat di tabur terus dengan TV2 malam tu pukul 9 malam. Biar mega tahu di pedak dengan RTM Klik ngau Facebook Live Sarawak FM. Jadi mesti mayu lah diperansang tak ke dipinta datai ngau ngericah kagi kemuncak bintang P. Ramli 2026 tu bak Data Putra Unimas Kota Semarahan. Jadi tamak nadai berbayar. Ya, tadi berita kedua lebih lagi bak program RTM ne kalaya kemuncak bintang P. Ramli dekat diatur malam tu bak Data Putra Unimas Kota Semarahan. Okey, berita ke bukai kira ke tu berita awam antarabangsa novel Melayu atau ke program antarabangsa novel Melayu atau ke terubah ditemu di dunia ianya Hikayat Panglima Nikosa dekat diatur kena 25 ngau 26 ribulan 11 tu bak Wisma Melayu Sarawak Jalai Bako Kuching. Jadi General Manager Amanah Hiarat Yayasan Budaya Melayu Sarawak ianya Dato' Dr. Sanip Said madah kaumnya diatur berserimai ngaulang tahun ke 150 pengawak ngeluar ke bobnya. Jadi bob tu ditulis Ahmad Syawal Abdul Hamid ianya diaku sarjana nyadi antara bob pemungka kesusastraan Melayu ti sama ngau novel modern. Jadi 300 ikut orang ari menua tu ngau menua luar ditagak ngau ngulu awum ke diatur begulai ngau kursi Nusantara Universiti Malaysia Sarawak Unimas serta Pustaka Negeri Sarawak. Jadi awum tu ialah di sadang dekat dipenyadi ke Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Ya tadi berita ketiga kita, jadi tu bisik berita ke penudi, ke bisik di Perhati Kaku Mega. Kalau tiga hari berunggu tu bisik karnival ulang tahun ke-10 MB kini kita nyebut tu neh balan biak nemu sedak neh Mobile Legend, Mobile Legend Bang Bang MLBB kebisik diatur bak siti mall tak ke supermarket kebesai di Kuching dia tu tak sebut kita University Mega Mall Kuching kudah diatur 9 bulan nyentuk ke sari tu menya 11 hari bulan 10 2026. Jadi kemari balan biak ke nang rindu ba main game ko kitai main game Mobile Legend tu kenangnya bisi watak sedak yang pu meh sedak kenangnya udah landi amat tidak ya bisi grup kena dikerindu ke sidak ya pabak ku kemari mayu sidak tu bertemu ngau SRG tu nang orang ke tebilang tebangkar nama ketok konong ke top ba Mobile Legend tu ne berebut bala ne biak kelebih lagi sidak kena rindu main Mobile Legend hanya bisi program ke bisi dia tu di supermarket kebesai menya di University di Kuching dia tu. Nah, nah dia rindu main Mobile Legend nah.
1: Nah. Tak mau nama tu main sedama saya tanya. Main chicken dinner saya dah. Dah minya.
0: Oh, ya aja chicken dinner aja matamu. Ya ne. Okey, kira kenya main nak berita ke dikunci ka kuari Kuching bak ninjau Sarawak kita. Jadi lagi nanya gitu ne bala kita kebukain ka GBC kini. Dekat berkunci lagi engka bisi teda-teda dia kini lagi boleh dikunci ngau peninga kita insin Nana okey teda-teda ini
2: aku tu bisa kata tadi tanang awak jam kita tu nama tu jauh nal 8 minit tu dah berbuas nang awak lah ngante toilet lah awak
0: akhirnya kaki boleh disebut maya hari tiga tu lah ni
2: boleh ya
0: mungkin bisa hari okay jadi akhirnya kena kata tulok kita ya berkongsi ke berita bak ninyau Sarawak kita jadi udah tu kami dekat ngatai ke lagu peminta antara stesen bisi bala kaban tu tadi kat muka arus telefon bisi maca pesan tau kena tai ke lagu peminta kita bawa Facebook kami neh jadi kami tu kira ke berbagi tau ke kediri-kediri aku tu pemai tajak aku ke deriba bilun kesidak ya neh jadi kira ke berperindang dulu me kita neh jadi jari aku tu dah gatal ke kat merindang dulu sebedau maca lagu peminta antara stesen nah, merindang kita sebuat dulu tu neh lagu Ari Lia Matthew ke sekali tu dikait Jakob Beluyat.

0: Okey, nyak lagu Arelia Matthew di Kayet Jaco Beluit. Jadi kak berbagi kita sebuah tu ni ba lagu peminta antara stesen ni. Aku kira ke meri awak dulu ngagai B di Miri milih tahu yang ni.
1: Mm-mm.
0: Bila tahu ya?
1: Okey, bila tahu ya.
2: Tahu yang penita lah.
3: Yo, ada laki kita itu ni kanya di.
1: Ia dulu dia nak kini kanya awal dah le.
4: Tipu lagi tahu yang lebih. Ni tipu lagi tahu yang B.
0: Tahu yang penita kakunya, tahu yang bukanya.
3: Tahu yang hati nuan mah B. Sepang.
1: Nanti tahu yang hatinya. Ni top sebut di tahu ni. Apa?
4: Tahu betul sah, betul
3: siam. Ini nak temu orang
1: Amal
4: Pak Mama kami dah flow kan. Jadi flower girl mah. Dah flow.
1: Okey,
3: tahu yang media.
1: Iya, nak jawab ini aku tu mien segi Hana nya baik ko tahu yang ko Hana. Ha.
4: Kau tinggi ni. Mm. Tahu yang betul abi.
1: Iya, kak ge sini nak batu lama ge lagi dah.
4: Kemana?
1: Okey, akhirnya di ngagai peningan dekat natai ke pesan tau terus ngagai arus telefon kami di Miri berkosong 85 427 akusong 5. Pranau ngau Hana kini ne. Okey, jadi sampai bisik tu nah kita kira ke kumaca pesan di Facebook dulu ne di Miri FM. Okay. Jadi tu hari Jessica Itan madah ke selamat tengah hari kesayangan kami koya koya jadi madah ke selamat berjalan ngau hari Minggu tu. Bersegmen lagu peminta ia minta debah ke lagu Baduk Kiro hari Heli kena berinang semua peringa peminat setia YFM di Selampur Menua. Okey, pesan Siti tu hari Jessica Itan ke Siti tu hari Alexis David Biju madah ke selamat tengah hari. Selamat tengah hari Megangan Wan Alexis. Jadi ia madah ke selamat mujur ke selamat mujur pejalai pengawak ko ya mam-mam kami di Betul itu. Okey, jadi pesan ya minta nebah ke lagu Pengeran Ati di baik The Crew kena merinang sida ke lala ko ya. Jadi ngarap ke semua temerinang serta selamat berlelak ujung minggu to DJ. Okey, terima kasih Alexis. Ke Siti tu hari Gloria Larry mada ke selamat hari Minggu to hari KL to DJ. Jadi pesan yang dituju ngagai kami sebilik ko ya lebih agi ngagai orang keku saya nak tinggal megak ngagai semua orang ti ngelala. Jadi minta lagu dari Florence Sai Kau Antara Tua. Okey, Hana lagi tuang uji sawat kangau ke Siti. Hello. Oh, okey. Nak ngacau tu nguji baru berkosong 85427 kosong 53. Okey, jadi tuang nguji ni. Ana, halo, selamat tengah hari. Oh, ni kesal
4: sangat. Kesal sangat. Sidak ke aku tuang terkesal.
1: Nak mau aku. Kau ujung minggu tu, kak mau malu saya nak nyawa kangau kita hujung minggu.
4: Kau bila kau ngena darah. Mudah, di mana saya tahu yang tadi. Hello guys.
1: Okey, okey. Ana, selamat tengah hari. Hello, siapa tau?
5: Julai, hari ini mau.
1: Julai. Nama berita orang di bawah tadi, ne?
5: Au.
1: Nama berita kita di bawah. Bisa hujan kini, jam ke dia tu?
5: Panas. Mambam ke panas. Bisa mambam ke dekat hujan dan mulai lemai lagi lah.
1: Kau ne, bisip jalan sarito kini ke pasar?
5: Dia di rumah hari Minggu tu.
1: Iya, ne segi awak kita belalak bujung Minggu tu ne, Julai.
5: Ya.
1: Okey, terus ngetek ke pesanan bujung Minggu tu.
5: Pesan tu tunggu ke semua guys, saya rasa di kunci yang liah, sudah liah di sebuah yaw din ya, sudah liah tu sebuah yaw lemai lagi. Bisa aku lagi kunci yang. Sudah Henry di sebuah yaw, semua di sebuah yaw, nah, semua saya dah tahu di jeragam dia. Lalu dah tinggal sebagai semua balaku di nangga bawah di tuk, bawah gorak, bawah celuam. Lalu saya dah imbuk dia, dia ngarap saya dah boleh ngemanah lagi lah. Saya dah sibuk dia. Lalu dah tinggal aku sebagai semua balaku di ladang di semua meh. Kerja saya dah alih, saya dah peringki. Nah, saya dah ya, nama buat hari minggu.
1: Oh. Eh, oh, kau.
4: malam apa? Hari Minggu. Betul, betul.
1: Ya, betul. Ay,
3: betul lah tak, Dewi.
1: Mak, terkenyak kuningannya dah.
4: Alam apa hari Minggu? Pesan di mana-mana.
5: Boleh nak tinggal, kita 6 pintu ke.
1: Oh, bala bunga yang magang julai sarito
4: bunga yang magang yuk gerempong indo gerempong indo sarito
5: ya au halo ngaso kita main ke lagu sitik lagi boleh ke sarang
1: iya yeah. Oh, 37 oh, sida yo ne aso boleh ke sarang magang sida
4: kalau buruk kau
1: okey ah cuma si julai
5: ah dengar dek aku tora itu
1: oh oh kesan
4: oh, belas ini anda ini anda belum lawak dah tah
1: ini oke terima kasih Julai oke kita ke terubah nih asok kang otok kedua tuan lah tuan nguji baru halo selamat tengah hari
2: selamat tengah hari
1: ya siapa di harus telepon tau
2: Jelebet Kudang tau
1: siapa tadi
2: Jelebet Kudang
1: Jelebet
2: oh,
1: hari ini tuan penatai no?
2: Hari jalai bindulu bakun.
1: Oh, jalai bindulu bakun. Okey, au terus ke pesanan. Mhm.
2: Nada pesan tu DJ minta lagu aja.
1: Au oh, minta lagu minta namanya ne.
4: Tujuh
1: ke siapa?
2: Tujuh ke salah pekerja di tong
1: ah. Oh,
2: minta lagu. Minta lagu hari gelebak gawon ke gawong. Panca pana malam.
1: Oh,
4: lawa tu.
1: Oh ah.
2: Iga panca pana malam.
1: Giga panca panas malam embat panas malam
2: dulu bakun
1: oh jalai bin dulu bakun okey au terus ke pesanan heeh
2: nada pesan tu DJ minta lagu aja
1: au oh, minta lagu minta namanya ne
4: tujuh
1: ke siapa
2: tujuh ke pala pekerja di tong
1: ah oh,
2: minta lagu minta lagu hari gelebak gawon ke gawong panca panas malam
1: oh
4: lawa tu
1: oh ah
2: giga panca panas malam
1: Giga panca panas malam embat panas malam.
2: Malam.
1: Oh,
4: lawa tu.
1: Awa.
2: Giga panca panas malam.
1: Giga panca panas malam embat panas malam.

0: Orang dia agak bisa berbeza pindah balas kan mimpi dia.
1: Ya. Okey, terus apa pesan yang hantar Thomas Tanjung?
0: Okey, sudah aku berpesan tu. Kan aku nak muka ke lagu kalau kena Zain.
1: Lagu nama?
0: Ibu Cantik, Ari Duna.
1: Ibu Cantik, Ari Duna. Terima kasih.
0: Tapi,
1: terima kasih tapi, aku.
0: Mereka juga tu, pihak aku. Kapan orang kepada aku? Hari SKJ saya nak deh.
1: Hah?
0: Banjir amat enggak jemur ni daripada aku. Ini aku.
1: Oh, okey. Bisa minta tuan? Bisa datang ke betul?
0: Aku sudah live telefon lah.
1: Oh, apa Facebook? Apa YouTube pun bisa.
0: Ne? Oh, ya, apa Facebook kau.
1: Okey, terima kasih.
0: Okey, nama kita Sarito. Biar aku nikah makan kah?
1: Ya, orang lelaki yang ngai gawak deh.
0: Tapi ya, ngambil lagu punya tadi. Ya, semua kita berpengkapan tadi. Bagi yang gelar, kumpul bagi kita lah.
1: Bagi sedaya mada kita ke laki tau. Ngika rezeki kena melanja bini. Ngai ke gawak ujung minggu.
2: Kan? Hari minggu ngai gawak.
0: Tengah rumah. Tengah rumah. Tengah
1: rumah. Ya. Nunek jauh. Ya, kan tampun.
0: Karena biasa. Karena belagai. Kita nak belagai kita ikut deh. Nak. Pernah hidup kita ada.
1: Oh, jempat tuai kita ni.
0: Ya lah. Tuai aman. Betul. Minggu kita ni.
1: Oh. Okay. Terus selesai kan?
0: Pesan untuk minggu tu nak tinggal ke kemukaan lagi kita 6 sesen. Harap ke kita happy-happy selalu ke hari tu. Nak tinggal ke kemukaan lagi after lau ini lau dah pulai ke kucing. Belum on the way ke kucing setelah saya pulai rekap dia. Nak tinggal ke kemukaan lagi dibuat ngau anak yang mereka pulai ke kucing mereka. Nak tinggal ke kemukaan lagi keterian dah pulai ke sibu. Harap ke kita mau jual lagi ke tempat ketujuh kita. Anda tinggal kemegang lagi semua balak yang laku jauh waktu ke semua balak kaban. Anda tinggal kemegang lagi balak kuda dekat pihak muka. Ada aku saya hari ini selalu buka hari minggu buka hari tau. Okey, anda tinggal kemegang lagi kita semua sebuah lensen. Jangan lensen buka kaku lagu kau lensen.
1: Okey.
0: Aku dah nanya. Okey.
1: Okey, semangat lihat hari. Ya, nyadinya ke peningat kita ke Troba. Ba, arus telefon kita yang lihat hari itu. 083-3254-36. Agi muka peluang kita ke dekat natai ke pesan rindu hati ba ujung minggu tu ne. Jadi sementara nanti bala peningan kita ke nama tu telefon tu tadi Flora ku maca dari pesan ke bisi diterima aku ba Facebook Streaman FM ngelihat itu. Jadi nyebut sedak ke nyau kak sama pesan tu tadi nama tu tadi Flora ne. Bakal sedak Mary anak tukang PMK Fiona Bunga Flora Deli bini nyalu ngau Ricky Buan. Jadi pesan saya datu tadi nyau sama minta tebah ke sepanjang lagu kena merindang semua pendengar YFM lalu piam gambar sama dengar ringan gai DJ lima pintu ke sidak lima ikut tu ne. Lalu piam ga kita bisa nerima pesan rindu hati dari Esteri Mitchell pesan ku ya ditujukan semua bala peninga kelebih lagi yang kai bala kapal pelayan ke Jawa atau ke Semak ku ya ngarap ke semua bala sama belak gerai piam ga mujur dalam semua pengawak ke di kerja sarito lalu salam ujung minggu ngagai semua kita ku ya. Jadi Lina Bugis dari Kota Masai Johor minta tebah ke sepanjang lagu Rita Medin kena merindang di Rempo lalu piam ga tujuan ke sida rumah baru nang ulian di Sungai Poi Kenawit lalu piam ga tujuan ke Dawa Tenggoling inai induk Kenawit ngau semua orang ke ngala ngau je ko pesan rindu-rindu meh ba ujung minggu to ko ya. Jadi kita nguci terus sebelah ngau peningan kita baru sat telefon ngali hari to. Halo, selamat ngali hari.
3: Halo, selamat ngali hari.
1: Awak siapa ngau ko beranau to?
3: Kali tu bije.
1: Siapa tadi?
3: Aku Cali, hari Sibu.
1: Oh, Cali, hari Sibu. Nak beritahu orang Sibu, Cali.
3: Mana, BJ?
1: Mana?
3: Hari itu hari Minggu. Ramai-ramai orang market dah penuh.
1: Nuan tak penuh buat market Sibu dia?
3: Aku sendiri suruh berjalan dia. Aku pagi ni jeruk atas market ni aku.
1: Pihak nyamai mata dia. Nehnya lapar perut.
3: Nyamai. Aku jam nyamai, mi nyamai dia.
1: Ya, semua tu nyamai. Orang Sibu dia pun bajak sikat makan dia. Okey, terus pesan Nuan Cali.
3: Pesan tu tuju aku dengan guys dia. Bujang berani di Sibu Jaya. Awun. Ya guys, sudah sopri bakampun salin titus sibu.
1: Ya.
3: Terima kasih.

0: duyên để si bu jaya ngage sira made ku de sri anja bakampo suruban ngage jika ku ngage sira jau dia ngage sira made ku di semenanjung ngage sira bujang ngomini ya nama lagu lagi biji main kita lagi nama lagu kita
1: lagi Flora milih ke kita lagu
0: lagu lagu oi belah tahu meh
1: barang aku
0: sebenarnya lagu jam dah boleh kira lagu
1: lah okay
0: kita nak pintu ke biji
1: nama pesan ni kami dah nama pesan ni kami enam dah.
0: Kita nak pintu ya, biji. Selamat hari Minggu, jom Minggu.
1: Okay.
0: Okay.
1: Okay, terima kasih Cali. Kira salam dengan kita di Sibu dia.
0: Okay, biji.
1: Salam saya.
0: Okay, bye.
1: Okay, pun sempat juga salam saya. Cak ya. Kicak ke orang Sibu kreas jengirom kita ke kampung.
2: Naya, bohongnya ke Cali nya darah.
1: Okay, kiranya hari aku taplo boleh baru nanti pindah lo dia ne.
3: Terima kasih guru. Okay, jadi atau macam macam pesan tu majek ni berlimbang tu guru-guru maya tu jam. Okay, atau kena dia ama berdawat tu tanya saya kuna hari lambia miri jadi dia minta lagu nama tu lagu mawat ke ada yang bintang ke ditujung agak semua orang ke ngelala lebih baik bala kabana Facebook ya setengah agak cikgu Raymond merayang di Long Lama Elbert Ayum Nelson Empati di muka Runian Sebiliak di Bintulu ke setengah agak sinai serumah bak sungai Lawang Bakung ku ya ngarap ke Teperindang bakal ke ngali hari tu Elis Spencer sebab ngali hari kesama berjalan ke pengawak semua nari bak paku sepawah ku ya banget hujan tadi. Jadi minta lagu Jimmy Nyayang nyabak ngelaban hujan ke dikena yang merindang balam nyadik ya anak yang Michelle Fiona bak kapit ke Isan yang Mak Lani bak sungai besar Lacau sida es rumah bak kerubai paku ke serta semua serta peninggal kebukai ngarap ke Teperindang. Terima kasih DJ Flo ko ya. Okey, hanya pesan dari peninggal kita kita sudah macam pecan ke pesan. Okey, kita buat perindang dulu ngau lagu ke bisik dipinta tu. Oh dan yang munyinya dia nah tok tadi siapa ke minta lagu cantik-cantik tadi nah ibu cantik hari Duna.

0: Ya Min, udah namanya ginti kami duai insin. Okay, pulai baru ngagai Anwan di Betung.
1: Mana mai lah flow.
2: Sengaja flow di Betung kan ada kucing. Okay, terima kasih Aflo ngau guru kita ini insin di Sri Aman.
1: Guru utamanya macam guru
0: Siti ni dekat.
2: Siti ni dekat ke Aflo ne.
1: Ya, kau nak nama ni ya, guru ni.
2: Okay, terima kasih agak seduai. Jadi, kira ke ginti kami dua nana atau pengetua tu.
0: Tanya guru tu pengetua ngau kau tu ne.
1: Hebat gitu.
2: Hebat tu. Ni dah nak.
0: Macam.
1: Hari gurunya di garuk
0: kan. Ana begaruk.
2: Ni dah nak.
1: Oi.
2: Okey nak. Ginti tua nak. Kucing kesibu nyamai di red flight tu ni. Kira ke di dulu ketua na baiknya muka harus telefon tau ke macam pesan.
1: Okey, kita nguji nyawa telefon. Hello.
2: Ya.
1: Okey, kepala pendengar kita harus telefon kami di Sibu 084-353-224. Nur kita kena tanya ke pesan dan nanti kita bawa lah untuk minta antara station kita ke minggu tu ya. Jadi sudah kita nyat okey, kita nyat lah ke lip tu deh. Hello.
3: Halo.
1: Siapa tau?
3: Tau. Jantai tau.
1: Jantai hari ni.
3: Hari Sibu tau.
1: Hari Sibu. Okey, terus nak pesan jantai.
3: Tahu, jadi pesan tu setuju waktu ngaji kita nak pintu, tapi lagi ngaji saya kecantik aman.
1: Siapa nak ini?
3: Iya kali sibunya.
1: Benar. Oke, ada nya.
3: Oh, ada.
1: Ah, ada nya.
3: Bungai mereja.
1: Agai
3: bawa, agai tidak bapun bahiri, balik kayang, serta agai semua yang lama aku coba lah.
2: Siapa kini?
3: Ngarap ya gagai lama. Nama yang lama, nama yang sebut semua yang lama.
1: Apa?
3: Masih yang kaku. Nebah aku lagunya lagi ya, suluh temu yang lama hari endo. Hari endo nanti yang.
1: Sikitlah ni mak tadi.
0: Lagi. Mak lagi ingat ketemu yang lama.
1: Biar dia kucing yang legantai, dia lagi gak ke lagunya lagi. Mayan punya.
0: Nanti main lagi gak ketemu yang lama.
2: Banyak lain masih dah. Kayaknya kata deh.
1: Tadi kan ada pelain udara nombor.
3: Ya.

0: saya bedah lembur yang.
1: Oh bedah, pakai serak
2: bedah. Agi available nya kakak aku nya kat longnya.
1: Boniface barang kan jom burang kemarin.
3: Okay, udah nyari temawai lama aku tahu.
1: Okay, so pagi dah.
0: Awak. Kalau nyajak meh, yo. Kalau ajar lah semua, ya kita semua.
1: Okay.
0: Okay, cikgu.
1: Okay. Nyanyi kau kutai.
3: Ketua, nyanyi. Siku cikgu, siku guru.
1: Okay, jatari siapa nak jantai? Nak jantai, saya kutari. Ini lah ada jantai, kayak bisa.
4: Puji, baji, aduh lah buah utai buat nama
1: dia. Okay, open vacancy sudah floral. Kan nama telepon dia tadi, sambil kakau. Kenyiat nih kan, ntar.
2: Nah, betul, kasut tepawai rundian.
1: Telepon namut kenyiat. Okay, kita ngelatih pesan dengan Facebook. Arewe Caunum, udah tertarik ini benar.
2: Bedau. Tahu baca.
1: Aduh, leh, aku baca, aku makan yang lagi. Selamat pagi, DJ. Selamat ngalih hari DJ Nana. Selamat berjalan ke pengawal Genuan. Mama mereka di Jalai Simpan Semunjan. Nambah lagu Linda. Repak Pantik Jalai. Dikena merindang. Kapan FB. Enggak semua peninggal. Kita DJ 6 pintu. Selamat ujung minggu. Okay. Terima kasih, Richa Unut. Kita nyakang ngawal baru. Halo. Ya, aku excited sikit minat main telepon. Okay, Clarence minta repakan, minta tebah ke lagu Duna. Takut tetap saya, aku nak merindang hati direk ya. Kaban Pak FB, balai ibu ya di rumah channel Sungai Asan Sibu. Syasya Amanda di Sibu, terima kadam sebilik di Sungai Buloh, Wapakan, Adi Selayang di Sebarang, di Alai Diau. Balai tukang masak berkedai ban... kedai kemasan atau cap kecapi dipakan lalu menuju kita lihat DJ harap ke terindang meh ke tengah itu. Terima kasih DJ Nana aku ya. Okay, halo. Ya, aku mandi kayak gini main telepon.
3: Enggak pengelantang main ujung minggu main
2: telepon. Nama limpang ring.
3: Hobi.
2: Ya. Panggilan kecemasan.
1: Oke, sama TV still saya lo di Jenana sama ngalih hari serta sama ngejap ngongkup ke Sareto minta tebah ke lagu lari Jawa hari Indrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrind
2: Pedih lah labang. Ayah.
1: Dilehnya bulu. Andrew lawa. Hmm. Dikenal semua kawan Kang Lala. Selamat lelek. Mari minggu. Terima kasih di Jena Mama.
2: Lurus ke baru.
1: Halo.
2: Strika.
1: Aku nyawa telepon dah telek. Halo. Halo. Ya. Badok nyawa telepon. Dah nyamian pula.
4: Ya, jaga pengetuanya dah ringatnya telepon.
2: Main-main hidup-hidup.
4: Okey, nah. Di Kuching, arus telepon dah dibuka. Maka dengan peninggal kita, Kakak Natai ke lagu peminta. Bawa, lagu peminta antara stesen.
2: Baik, siko.
4: 082-258-6344. Kita nyawut kangau tu, Nek.
2: Kata betul kan umur sebut.
4: Betul-betul-betul tu, Nek.
2: Betul-betul-betul.
4: Hello.
5: Hello.
4: Hello.
2: Oh, Tuhan.
4: Halo, boleh, Nek. Siapa tu, Nek?
5: Indai Lubo.
4: Indai Lubo. Nama berita Indai Lubo.
5: Mana? Berita kita bisik guru.
4: Bisik pengetua kami itu.
5: Bisik pengetua. Lalu dah.
4: Semua bisik. Semua bisik.
2: Bisik pangkat bagi yang sini.
4: Nadai kena.
5: Sama peninggal guru kita hanya.
4: Guru segala gurunya.
5: Ya.
4: Oh, ini lubo. Nah, ini namanya.
1: Nyanya aja ada ini lubo. Ya.
2: Ada kredit.
1: Kau mana malai, mamam tu ya. Mana mata meminti ya. Minti sudah guru.
2: Lalu dipadam ke guru internet.
1: Ini lain telefon.
4: Nah, ada yang madam. Nah, lubo. Kau mesti pernah gua kiri. Nah, lain telefon kita sehari itu.
2: Ini pihak. Mien.
4: Mulai nak gane atau nguji daya baru ngagai 082-258-634 nya harus telefon dibuka ne jadi kesitiknya tadi laban feder ditoknya dah tukar ngagai utek kebukai nulis angkat ke 082-258-633 nya kita tahu daya ngagai
2: kini angkat kini ya kini

0: nggak apa-apa deh.
1: Jauh mengangkat kemin.
0: Nggak kan kita kebukaan, nengen kebukai mungkin nengen.
2: 082-5834 hanya harus telefon dibuka ngagai pendengar kita ke dekat ngatai ke lagu peminta antara stesen. Nah, kita nguyang ngagai Facebook YFM Iban, Kennedy Ama. Selamat ngalih hari DJ kue hari lambia miri minta dimain ke lagu hari mawat daya bintang ditujuh ngai semua keng lala kelebih lagi bala pangan grup WhatsApp ngau Facebook serta ngai cigu Raymond merayang bak long lama Albert Ayum Nelson Pati di muka Runin sebilik Lasah sebilik pia mega enduk sebilik di bintulu serta ngai sida es rumah bersungai Lawong Bakung ngarap ke Teprinang bakal kang kali hari tu ngagai kita 6 pintu mega selama ujung minggu serta sama menjalai ke pengawalnya hari Kennedy Ama ne ngagai peningal kita Johnny Serdin selamat ngali hari DJ keminta lagu janji sampai mati Ari Valen lagu tu kena merindang bala di menua ngau bala bakih selama ujung minggu serta selamat belelak hanya Joni Serdin. Pesan ketiga ke sekali tu hari Mas Diana. Selamat ngalih hari ku ya. Sama berjalan ke pengawak nuju DJ 6 pintu bakunti ngalih hari tu sama hari Minggu. Salam hari Limbang DJ ku minta tebah ke lagu hari Alex Wan Merampau. Kena merina lerempu merije kena tinggal megak ngagai mak ngau jang ba Sabah kuya Edwin Win ba Negeri Sembilan Stanley Anthony ba Thailand Christina Anthony Juliana Seduai to ba Paris Wati Koni Seduai to ba Melaka Mariana ba Sepitar Kedah jadi ibu ayak ba Lawas anti ba Vincent ba Sibujaya kuya kebeh agik ngagai bala petunggal ya kedia ba menua orang di Miri Bintulu Sibu Serian Siburan Kucing ngau pesan Ari Mas Diana ngarak ke bisik ni pesan ngalih hari tu ku ya ngarak ke Teprindang semua ke ngalih hari tu salam sayau salam rindu-rindu selalu Ari Mas Diana Ari Limbangnya Ari Mas Diana nah cukup metik-metik dibaca aku dulu nah kita Berprindang dulu ngelagu ke bisik di pinta peninggal kita tadi nama temawai lama aku tadi pengetua
1: Sulu temawai lama.
2: Oh, Sulu temawai lama.
1: Mesti mesti Sulu depan ya. Ane temawai kota aja.
2: Nek kita berfrina dulu ngau lagu Ari Andrew Lanting ke ngemak lagu tu nih. Sulu temawai lama.

0: Ya, nyak bunyi ke lagu ke dipinta peninga kita iba lagu peminta antara stesen dah megintir kami duai pengetua nana neh kira ke pulai baru ngagai Brenda ngau henah baru musim okay, baru kita
1: tahu
2: boleh
1: boleh
2: boleh ya dulu nena
1: ke dulu nana yeah. Masalah ya nana masalah problem ku macam sekedar pesan rindu hati ke mesti di nama tu bisa dirintai ke bala peninggal kita si macam teka bisa mudah kita ber awak ber FB ngau ke ber TikTok di My FM jadi tu dari Rekal hai salam manis dari Brunei tutung ke ya terima kasih harum Brunei tu dari Uncle Stan ngirim lagu ngagai cigu berawah Franklin Kennedy geramuang bekas guru nanga kelangas Stanley ke ya. Nama lagu namanya kini namanya nyajak tu sempurna di cigu tembok ke nya
2: dia oh cikgu
1: dengan tu mengenyo be nyo bergantung enggak nyari nyari tu sedua dia lah banyak kan oh kena center sen ya angkanya kalau bakal kesal sebut nama lu terus sebut nama tu tu hari ni tu tadi nama nyau tu teh hari Cynthia Sin sama ngali hari ke ya lalu tu atau rejuni belum bau nya muan-muan pia DJ nya itu mau aku si duang si mata si mulut si kuyuk lepo-lepo ya nya mau tu ari Kennedy ama minta DJ nebah lagu ari Mawat Dayang Bintang lagi DJ ku ya Tori Daisy minta putar ke lagu Arisa di Tanah Berenyang sedaya jadi nya tadi sekedar pesan rindu hati ba TikTok kita jadi tu ba FB ku macam baik tak nebe boleh be
2: teruskan ah
1: nang no be
2: oh.
1: Tapi saya tipu sawat dak melege.
2: Iya, ampun bisa
1: itu nah. Ampun bisa nah. Angkanya malu sedang ngatua, biasa lah tua ke darah.
2: Kesal.
1: Oh, kesal sudah ya. Hujung minggu. Tori Cecilia Melon, Cecilia sama Tegari anak. Okay, sebab jalan ke pengawal. Terima kasih Indai ku Cecilia. Tori Juni Band sama tengah hari DJ sama jalan ke pengawal hujung minggu. Minta DJ mesang ke lagu Gebek Gawang. Artinya tu tadi udah, tu tadi nah. Ngigam pancar panas pagi itu tadi. Atau dari Clarence Midan dari Pakan minta tebah ke lagu dari Duno. Duno ke Duna Duna ya wae intan payuangku. Oh aku tetap sayau kena merindang hati diri keban by FB Shasha Manda di Sibu terima kadam sepilih buat Sungai Buluh wak Pakan adit selayang di sebarang lediau bala tukang masak buat kedai Iban Cap. Oh ya tadi udah tadi deh macam mana tadi Cap di Pakan sebut ke sebut capi kan jadi capnya tadi sebenar lalu menuju dan DJ senarap ke terpindang mai tengah hari terima kasih DJ tu hari Carl Wendy sama tengah hari DJ hari Kuciyonto minta putar ke lagu hari Florence Hai kawal antara tua pesan tuju ngagai kaban ke ngala tua yang ngebiak harap terpindang baka ke tengah hari tu nak tinggal megak kaban muabub hari Arab terperindang baka ketengah hari. Terima kasih DJ. Ngopi amaga ke Sandra Wandi. Oh sila tu sila sekaban tu Frederick Anyan Karina Ting Cecilia Fernandez Clara Rose CK Revival Re-Rival ke sama pula minta lagu tik sama kawan tertua Ari Florence Hai ngau maga John Layong Hai Stephen John Layong selamat tengah hari ku ya. Oh, jadi ingat dekat dulu lagi kita macam baru tips si awak lagi ni be. Lagi non be.
2: Ya. Okey jadi hari Mary to pesan ke Siti to hari Kevin Bilus madah keselamat bertugas hari tu minta tebah ke lagu hari Florence Hai kau antara tua di kena merindang bala peminat peningan setia YFM selampu menua serta ya ke rindu ke program tu mereka okey nyari Kevin Bilus ke Siti tu hari James Pengiran min nama tu ya Happy Moving DJ nama tu Happy Moving ko ya
3: Ketiti like to move it, move it.
2: Iya, yeah, happy moving kan itu. Engkau ya.
1: Engkau mana-mana movie kini?
2: Engkau kini. Engkau mana movie, movie. Bapak ko. Okay, ke situ itu Ali bulan pengrindu hari sibu mana keselamat tengah hari minta nebah ke lagu hari Ijo Anthony Maligai Pengrindu terubah pesan hujung minggu untuk nuju ayat minggu sebilik di Taman Uni Garden Seberahan yang megak kampung melayan di Sebangkoi Sarikai manik di Berayang Jelani Indai Gigi di Sibu Jaya. Pemegak Wai Ayut aku ke yang ngau ini giman ke ngau ke bukai ke bisi di rintai kiri tu ngau pesan yang selamat ujung minggu rindu-rindu meh selalu. Okey, tuan ibu bulan pengrindu ke Siti Tuari Roy Jason tu benar ni Roy Jason tu mana ke Jakob Ribai itu good afternoon ko ya. Oh, pelabak aku tu ukai nama tu original tu au hanah laban ya auto translate tu. Oh, jadi bina aku macam tu meh mana minta lagu ai Florence ai aku antara tua aku ya udah nyatu. Kira ke ulih meh aku macam mimet tu dalam bahasa ribai. Koya itu I have to miss all the people koya nah jaga labanya
1: wow.
2: Udah translate dia deh.
1: I like.
2: Okay ke Siti Tari Louis Frankie salam Madani DJ minta putar ke lagu Ari Florence saya megak ke antara tua hanya di lagu tu dituju ngagai kami sebilik serta abala ke bukai ke nak milih dini lain dur ngarap ke sidaya terpinang serta ngarap ke kita semua mujur buat semua pengawak Tuhan berkat ke pengawak kita. Okay, amin, terima kasih ya Louis Frankie. Okey Hana, hanya di tua terus merinas di lagu neh. Kira nuan meh tebah ketua setiap lagu meminta.
1: Iya, lawang mela peninggal kita tadi bisa minta lagu Ari Florence. Hai, kita ninggalkan lagu Kawal Antara Tua.

0: nya tadi lagu dari Florence High Kawantara tu jadi pelabur ke non min.
1: Lama nak munyi rau ku tadi.
0: Ya, benar aku nekam feeder tadi. Munyi nak tertekam je aku ngapam ku tadi.
1: Angkat nyudah tertinduak kini dia tadi nak
0: ke IDB. Baik. Okay, melayan bala-bala sudah ke TikTok Limang FM di tahu tu.
1: Oh, mesti muka TikTok.
2: Mata kejahit yang tertinduak punya tau.
0: Mengih apa flow? Lagi nak gerempuang induk sari tau. Aku memangih lah nak pangan diri.
1: Anak kejahit flow.
2: Betul ya.
1: Okay, henah ngobi penudah ngagai flow ngau insian gada tu. Kena sabar kini flow tu. Start ke dia flow.
2: Aku berbahasa ke guru.
1: Guru ya.
2: Kita mesti berbahasa. Kita itu.
1: Ya, mesti berbahasa.
3: Anaknya ada flow. Gila, hati ku ikara buja semangat. Aku nganyong. Dulu
1: ya. Buja limbang.
3: Iya.
2: Oh, limbang.
3: Ya, ke kemarin. Ya, ke kemarin. Manifest kemarin deh.
2: Ya, enggaknya dalam list kah?
1: Dalam list apa? Ayo.
2: Okay. Hau. Macam pesan betul na. Hari Stanley ko ya ngirum ke lagu ke ngagai bala ya bak nanga kelangas ke ulu merurun julau serikai kedua tu hari Mike Dalang hari tatau ke nyeri minta lagu Jerry Kamit ko ya okey. Udahnya apa alung minta lagu hari William Awing terperasa Diana minta lagu ko ya kena yang merindang ini ya bak batu lima ya ke benung ninga radio jam kenia tau. Udahnya tu hari Inai Skalai tau ke Amy jadi dia minta lagu Sunyi Nadain Wan hari Jimmy nyanyi yang ku ya pandak-pandak ke pesan peningat kita okeynya mai ga dia baca tu ne Elise semang leh hari ku ya hari Johor kayaknya dia nuju ke salam lelengau untuk ku ya nuju ngagai orang di Tatau nya pesan dari peningat kita Nana ukai ke tu Nana hari sibu tu. Kesaga ko ngai ya ngaso ko macam pesan ya. Okey tu Nana lagu terempas ko ya ke pedih malaman nanti terempas eh. Hari Ika Saipo okey ditujukan ngai apa indah ya bak sungai setejuk okey Kuala Balingan serta sidai ya serumah bak rumah Jun. Okey guru ko insin nyak pesan kami hari Bintulu.
3: Rindu aku ingat flow berjakob deh. Nanti bakal kita keliat nih Chris. Nama kita berjakob bunga-bunga yang bakanya bisa main untuk dalam hati nih ya.
0: Nekuang
2: nah sekian dengai jakob kau tu. Nanti sibuk orang limbang.
3: Belana. Tidak tahu dalam dia.
0: Belana. Bukti matanya Belana.
3: Hati-hati. Hati kita keliat lah darah. Darah Chris. Kita tiga. Ada pengalaman kami tiga ada main berbisa. Nanti bakal
0: uji bantai ke pengalamannya.
3: Benua artinya ngeremai main bunga hati. Oh. Nak pakai kenyang. Mada WhatsApp ya kenyang.
0: Nak ada jalan. Ini lebih apa aku.
2: Tadi bukan pakai orang ke kone.
3: Lupa ingat aku tak pakai. Buka lah telefon. Mada message orang deh.
1: Nanti bakal kita kepen
3: saya telefon. Aku ngiru apa sarari.
1: Nanti bakal kita kepen saya telefon. Dan nanti surat kita tak.
2: Nanti datang. Nuju orang bukai. Kini suratnya.
3: Lah buah sebenarnya belatu. Okay, belau nulis. Ya, belau tang. Aku berarti ke nama tu tadi. Lebuah nuan ke macam pesan. Udahnya. Lebuah nuan ke nimal-nimal kami yang tadi.
1: Bisa dar.
3: Kena lama dah ke tu.
1: Ya, bukan ketici. Ya, benar.
3: Jalan. Tapi aku dah main.
1: Tapi ya.
2: Bukan je main ni cia. Dengan nyadi. Utai nadai dengan nyadi.
3: Nyamai deh lah darah deh. Ane irau sekali-kali MC free. Nama dari penyanyi mayuah kita sebuah temu lagu makan. Ibu ambil penyanyi.
1: MC bisa. Tukang cewa bisa.
2: Angan-angan sidak.
1: tukang biau
2: bisa ini nyata.
4: Tukang cium ya sikit kita lima ikut tau men.
3: Tukang tinggal ke anu flo. Nama-nama pan tajap pas tsunami datai tetap aku.
4: Nyo
3: ya kawe lah.
0: Betul.
4: Turun bangat.
2: Mama udah guru sikit dulu meh.
0: Ya.
3: Okey, kita terus boleh kau dengar kita baru telefon dan halo, selamat hari.
5: Halo, selamat hari.
3: Bujang sinung nang nah. Hari ni to.
5: Hai rumah aku biasa. Ya betul aku Kucing Serian.
3: Oh, jalan Kucing Serian dia. Nama berita Sarito.
5: Nah, sehari duduk kena orang kanya baik jadi.
3: Oh, pia. Nah, wa celap mimian ya. Ti celap semua celap. Akit. Katika.
5: Rindu sama aku ni kita ketawa nak.
3: Oh, pia.
0: Ya, kita suruh kami.
3: Aku rindu mati tahun wan telefon dengan aku tu deh.
5: Ya, maka
3: lengau. Oh, pia. Aku lengau ke nuan buja sinu ngenang.
0: Aisyah, mereka.
5: Nama ada lain ngenang.
0: Jajah.
4: Lalu tu kamu ni ada buja aku.
5: Terima kasih yang dijincin. Terima kasih yang enggak. Ngawir selamat hari Minggu kita buat tantu tujuan gaya grup pepantun go FBB ngau grup Christian di Munyan lama kita nanti kau mulai wai abang aku nanti kini dari hari kita semua baru alat kita ingat aku selalu aku nanti kita lagu jalan lagu kita diajak anak aja.
3: Okay, terima kasih ya Bu Jan Sinu Ngenang. Anang na ingat ke kami ngenang lama ya. Halo.
5: Halo.
3: Okay, kira salam ke kita dia. Ai. Lagi ke salam apa?
0: Lenyau dia sudah. Dia lenyau sudah hitam.
3: Oh, okay, kati ku aku tadi. Okay, 08-3-3-2-5-4-3-6 arus telepon ke distia ke kita ngegai bala peningat ke dekang natai ke besarin hati ba ujo minggu tu deh. Aku terus semacam pesan ke diterima aku ba ba Facebook YFM kali hari tu. Terima kasih yang kenuan veterina Natasha pelabak aku bedau macam tu tadi ni ya. Sama berjalan ke pengawal ngegai semua wais terberai ya ke benua Pak Sriaman benua Pak Sriaman tu DJ ku ya. Oh pia lalu api amkah terima kasih kainuan ini tinggi tau kainai peng sama berjalan ke pengawal ngegai DJ 6 pintu celap di betuang sarita bisik hujan pagi tu tadi ku ya. Terima kasih ada arah bunga merejas. Oh bunga merejas so sikit nanti tinggal tu. Lalu pihak megas ikut lagi peningan kita Michael Bung ngali hari itu selama ngali hari DJ Bunga yang merejas minta tebahkan wang lagu Ari Richard Lee aku di tempayak kena merindang balakaban Facebook ke, ngarap kata perinam kak sehari itu okay, selama ujung minggu. Lalu pihak megas ikut lagi ianya Lily Anthony minta tebahkan lagu menyadai Ari Masterpiece kena merindang menyadai ya Janet di Miri Merik selamat hari pengada ngagai ya Janet menyadek ya aku ya. Okey jadi kira nyaklah pesan ke bisa terima aku ba Facebook ke YFM tu nama tu Flora.
2: Flo. Flora. Terima kasih aku nak nombor nama aku.
3: Okay, okay, pia. Aku tu tadi bisa ni dia kasih te lagu tang saya dah minta lagu tanya tu tadi menyadik. Nang awak lah special mimik lah ke Janet di Miri. Labam menyadik ya Lily Anthony minta tebah ke nama tu ngasuh nebah lagu menyadik kira di kena yang mereka sama hari pengadang gay. Janet betul nah. Ya, kita terus mendengar ke lagu hari masterpiece. Hey, nuan udah tata flow. Pernah macam pesan
0: udah. Ya. Udah.
3: Akai guru. Akai guru. Nah, aku lagu aku. Lagu nemi. Tebah lagu tu nemi kan?
1: Oh, tebah dulu.
3: Okay. Masterpiece lagu menyadek tujuh guys semua. Kita lima ngos

0: Ya, lagu Ria Masterpiece, lagu Menyadai Au, lagu kari kunci kami dua Flora, kena merindang peninga kaki mengkam kalau kita sebuat ba lagu peminta antara session. Kira udah kami dua Flora tu, Min.
1: Okey, terima kasih Flo ngau insin. Jadi 8 jam kita tu serekat. Kira ke nyimpul mato ne, nak ode pengetua, ni pengetua kita Nana. Oi. Jauh amunnya pengetua. Kira ke nyimpo dulu meh jaku kita ke kena ngujung ke Ninjau Sarawak kita ungkup ke minggu tu to ke lagu peminta antara station neh. Jadi miri dulu kena ngujung 83 minit lagi neh.
2: Iya. Okey, terima kasih Mian. Ngotu mari selamat ujung minggu ngagai balap pinga. Terima kasih megak ngagai kita sebuat laban semua melak menuju ke program kita hari tu Ninjau Sarawak ngau tu dekat mari selamat ujung minggu ngagai semua ngau balap pinga kita. Okey Mian.
1: Bintu lo.
3: Okey, terima kasih ngagai bala peningau kuda bulan ngau kita. Lalu merik selamat, selamat ujung minggu ngagai semua.
2: Ni nama tak kali
3: selamat.
1: Selamat pengantin baru.
4: Selamat ketemu lama. Nama selamat ketemu lama Flo.
3: Pengantin baru sampai ke kari.
1: Okey, Nana di sibu.
5: Okey, sama ujung minggu ke semua malam pendengar kita yang harap kuda terperindah. Meh no lagu-lagu ku dati ya, pilih kena merindang kita pakai ke sekali tu minta ampun meh dah semua lagu ke pinta kita tadi boleh diputar bawa ke bukai ke pengarik kami mutar ke lagu ke dikerindu kita lalu piam kak terima kasih guys apa tu tadi bulan pengerindu ku dah nyenguk agak konti kami di Sibu FM
1: benua
5: rawat dan pasal Sibu ku ya pakainya ajar ya ku.
1: Okay, Nana, thank you. Insin,
3: thank you. Orang putih.
5: Twitter revise.
1: Translate-nya, nu nak Facebook tadi.
5: Okay.
0: Terima kasih Min. Lama udah ngeluan kita sebuat 3 jam tu datai ke bab nyangkai nih Min. Jadi terima kasih mengangkai ya kita. Nak karam, tak jumpa promen. Ya. Mbak kata siapa konon tadi Brenda Mbak kata Imbo nah.
3: Oh ya. Ana nyebut nama orangnya.
0: Okay. Jadi terima kasih lagi kita ke bisa telefon ngagai YFM Sri Aman ngatai ke pesan Rino Ati ngali hari itu piam ke terima kasih kita ke bisa tinggal ke komen pak Facebook ke kami pak Sri Aman FM. Jadi sama ujung minggu ke semua sama belala ngarap ke sama berjimat nanti kita bisa pindah ke Bukai. Ya, terima kasih Min.
1: Okay, sama-sama. Sin Hena Limbang.
4: Terima kasih Min. Jadi terima kasih kepada sekaban kita sebuat hari itu kita enam pintu dah mulai datang ke minggu itu puji Tuhan. Jadi kepada peninggal terus jaga derimpu kita tajak penari itu tadi bisa hujan bisa hangat teritan terus jaga derimpu pengerai derimpu jaga pengikun derimpu. Jadi terus rindu kepada diri bagi kita rindu ke derimpu yang bagi terus ngemarwah ke diri dalam tiap perkara serta ngejauh pengawak engkau pengelurus hati. Jadi ngejauh hariku kumamatas darah badas darah bagas darah bajia imun likun pendial tucum nyingkum sampai di galau nyadi ketenggau malam terang jaya ku mengesuh kita merampau lelengau jajareku.
1: Okey, terima kasih yang kita sebuat. Hanya di area aku, terima kasih yang balu peningan yang megak ngagai kita sebuat ke udah ngau aku merau bakal ke tengah hari itu tadi. Neh, hanya di udah tu lagi peningan ke Bukai dekat terus sebulai ngau kami ba awak rentak ngali hari kelebih lagi live hari itu ba Facebook YFM Iban ba program 34 Seranyawa Nemban ba Adan bertemu baru kita bawa ke Bukai. Bye-bye.
5: Bye.
4: Bye.
3: Bye.
1: Guru.

0: jadi ke Buah Kenan, Pak Muai di Kalak Rembus, ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, di Nengkang Sungai Sarawak, Ukai Seminak Nyambung, orang di berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah lur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayu curah. Bukis mina ulian dur kita nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanam gak, ulian dur medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, di nyau rapas mata, empat pemayu ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
1: Kitai suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kitai, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara, okey? Pesan tu hari aku, Bibi Chloe. Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jakuk ti ndak berlebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jakuk ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jakuk, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Hati orang ku udah telininya, sigi ndak tampak, ndak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nyak alai sebedau tua berjakuk, merundiang dulu. Sebedau tua bertunik, ukur dulu.
2: Berbasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.
3: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio, mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Manyuah Agi. 24 jam sehari, YFM Segulai Sejalai.
4: YFM Segulai Sejalai.

0: WA.
1: Semulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri muzik. Pengelandiak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
2: Okay, selamat ngelari, selamat kita bertemu baru benarnya dalam program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Okay, kena sar itu 11 hari bulan 10 2026. Jadi ke ngelari itu mulai baru ngau aku Rajas Booking tak ke RB. Okay, jadi ngelalu ke semua kita ninga ke kami nanti di Kuching tu bakal selama udah ninga ke kami ngena frekuensi atau ke gelombangin 101.3 MHz. Lalu kita ke dia audisian, boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Lalu bendur-bendur ke Bukai. Okey, selama dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke semua endur kita dia. Okey, dan kiranya dengan frekuensi radio YFM, pemegah dengan cara online, RTM klik, website RTM klik. Tau ke channel Astro 871, channel MyTV, pemegah portal radio.rtm.gov.my. Okey, jadi bertemu baru kita dalam program 34 Seranyawa bakal selama dalam program tu undur kami mai kita ninga ke randau begulai ngau temuai ke bisik di baik kami datai ke studio. Okey, jadi ngami ke nak masa jam syukur mana kita berkelala ngau temuai ke bisik di baik aku datai ke studio kami bakal ke ngali hari itu. Okey, jadi selamat ngali hari.
3: Selamat ngali hari.
2: Nah, berita selai.
3: Selamat mai. Menang. Iya, bako biasanya.
2: Iya, gerai. Okey. Jadi terbaik tu kira-kira mereka terima kasih mengagak seduai laban oleh ngatai ke diri ke studio kami ke ngelari itu neng.
3: Iya, terima kasih mengagak ngai DJ laban dah apa jemput kami duai. Nah, bako kelmai tu.
2: Iya. Aku percaya tentu seduai mayo pengawak tang sarito juga tadi kira-kira mri awak mimin eh datang ke studio berandau ngaku ke sarito. Lalu ke sarito juga tadi kita bisi katakannya batar randau ke cukup mana atau ke berita mana meh menuju semua balapnya ke berundingnya kita jam kena tu. Okey, jadi apa baku cukup mana kita berkelala dulu meh ngau temui aku ke sarito dalam program 34 Senyawa. Aku ngelalas duai tang aku kas duai mpun nyebut nama. Okey. Jadi sepiak tu dulu.
3: Okey, terima kasih DJ. Okey, jadi aku tu nama full ya Bernard Bawin, anak Benjamin Beti. Okey, jadi selalu di kangga orang tiba stage name-nya Awin Borneo lah.
2: Awin Borneo.
3: Okey, aku tu pengerusi Persatuan Kelingai Kreatif dan Seni Persembahan Kuching. Dengan penata asalku dari Menua Betung.
2: Orang Betung.
3: Iya.
2: Okey, aku ngangonuan yo nama begini tu sari
3: Awin aja.
2: Awin aja.
3: Iya.
2: Okey, Awin Bernard Uliak kan?
3: Uliak sama tau.
2: Sama tau. Awin ne.
3: Aw.
2: Okey, kita duduk lala ngau Bernard Bawin tu ke Awin Borneo. Inya Presiden Persatuan Kelingai Kreatif ngau seni persembahan Kuching to ke katanya buat create. Okey. Ya, jadi siko gitu mai aku ke sar itu jadi minta nama dah ke nama asal penatai nuan.
4: Hello, selamat lemai ngi semua. Nama aku Valentino Ngabong. Aku tu nanda stage name lah aku artis beka sida Win. Okey. Ya, aku tu director Piring 7 ngau koordinator penyelaras acara kami tu ba
2: ba program kedatangan data itu lah deh.
4: Tika data itu ila.
2: Okey, jadinya ya. Valentino.
4: Ya, Valentino.
2: Okey, kang Valentino mana tuan?
4: Tino tahu mah.
2: Tino. Tino boleh. Awen Tino nyama gini. Yeah,
3: iya,
2: isi nama panda.
3: Iya, betul.
2: Okey. jadi nyame belum dengar apa beku tentu bisik sekedar belum dengar kita ngelala. Balak ke papayan menuninya jam kedai itu. Okey, selamat dengar ke kami dalam program 34 Seranyawa. Okey, jadi Sebenarnya kita berandau berkawal ngau nama topik kita ke sehari itu. Sebenarnya bisnis ini program kedekat Datuk Sri Datuk. Jadi lagi kita nanya berkawal dengan tang aku kan nanya dulu tu berkawal ngau persatuan tu create tu K-R-E-A-T tu atau ke persatuan kelinyai kreatif ngau seni persembahan kucing. Okey, jadi aban kita mulai ngau yang pu presiden itu jadi minta nuan madah ke dulu tu ni maya persatuan kita tu ditumbuh ke tu awen.
3: Okey. Jadi persatuan create kucing tu ditubuh secara sah berdaftar ngau ROS 23 Januari 2025. Ini tiak ke agi baru setahun lebih ya.
2: Baru setahun lebih.
3: Au, ya, jadi persatuan tu mempunyai bilangan nali nakok ke deto ya 38 iko.
2: 38 iko. Oh,
3: ya.
2: Kata ke alinya segi serta menua Sarawak ke ni?
3: Iya. Menyeluruh. Tapi semua ya hari Sarawak magang lah. Ya.
2: Okey. Bunyi kedua tadi persatuan kita tu kira ya setahun lebih ya dan eh.
3: Iya, betul.
2: Okey, ke ni pengawak ke udah diatur persatuan gitu. Udah bisi mayo pengawak ke udah diatur udah ke udah kaku.
3: Oke, okay, jadi bok di baruah payung persatuan tu tu ya ke kau data itu antara ya ke dua udah diatur. Laban sebedau tu, sebedau persatuan tu diwujudkan, kami mempunyai ahli yang sama tapi bedau registered. Program sebedaunya memang mayuah lah baka kalau ngajar main asal denya tok pasal kraft tangan dan ngajar pasal seni lukis. Jadi uta itu jadi nyu panjai ga randau ke tadi. Jadi uta itu nama kebuah kami nak ngadu persatuan unti uta itu ke sebedau tu udah diatur lah. Jadi nyak lah persatuan tu diwujudkan lah. Laban kebuah uta berkata.
2: Ya. Okey. Kira ke bisik memang pengawak udah datur persatuan kita sebenar tu ne.
3: Iya.
2: Okey. Lalu bawa kedata itu bisik city program kedata tu sudah lagi kita nyebut berkau ngau program tu ne. Okey. Au. Jadi nyak meh pedinya Pak Bagus cukup mana kita berperida dulu uli ya. Uli ya?
3: Au au.
2: Dengar ke lagu dulu ne.
3: Iya uli. Okay. Ya
2: uli. Au. Dengar ke lagu dulu tu lagu aku ingat lagu kita dulu ni. Lagu Agustin Merikan tu. Lagu Anak Sarawak. Okey, jadi benarnya tentu kita terus segulas jalan dengan kami dalam program 34 Seranyawa Nemban Badan.

0: Okey, berdengar terus gulai sejalai, terus dengar ke kami dalam program 34 Seranyawan Leban Badan. Okey, gulai engkau Awin, pemenggau Tino, abah studio YFM kita ke ngalih hari itu. Okey, jadi tadi tu Awin, Tino, kita sudah dengar penerang hari setuai bergaul engkau persatuan kita atau ke CREATE, K-R-E-A-T tadi ni. Okey, jadi ke sekali itu ngambil ke nak masuk jam, aku terus tanya Siti Arif Ngawak ketika diatur persatuan atau kegerempung kita tahu dikumbai ujung bulan tu neh,
1: ya,
0: ujung bulan tu. Okey, jadi minta Nuan Madah ke nama programnya Awin.
1: Okey, jadi program ke dekat diatur kami ujung bulan tu ianya kena ke hari bulan 23 sampai 25 hari bulan Oktober 2026 ianya Sarawak International Tattoo and Cultural Festival 2026. Ya.
0: Tahu ke SITCF?
1: Ya, yang pun short form ya. Okay. Ya betul.
0: Sarawak International Tattoo and Cultural Festival 2026.
1: Ya.
0: Okay, 23 sampai 25 hari bulan 10 2026. Okey. Tuhnya tadi nang segi diatur kita ke diri mana? Nada gempung orang bukai ni. Kira-kira kita main organizer.
1: Main organizer segi create kucing lah.
0: Iya.
1: Kalau collab ngau sidak piring tujuh dari segi food fair ya.
0: Food fair.
1: Pemakai ya.
0: Lagi aku nanya kau kena.
1: Iya betul.
0: Okey. Bisa disebut ada di ni indoor program tu diatur?
1: Oh iya, Ahmad. Okey, jadi program tu dekat diatur bah do kita kucing tompo yang nyaba MBKS.
0: Oh MBKS.
1: Iya, by MBKS dia.
0: Jamnya dah.
1: Jamnya pukul 10 pagi sampai 11 malam. Ya.
0: Okey, jadi nyak tadi. Yang kak nuan ulen nerang ke mimet nama SITCF 2006 tu.
1: Okey DJ. Jadi program SITCF tu ya kami ngumpul ke semua tatu-tatu artis nak ngira bawa Sarawak atau ke bawa luar negara. Dan kami juga ngumpul ke sida craft crafter.

0: Dia nyasi dah ada segi kraft tangan semua. Dia nyak ngumpul ke kita local band bawa Sarawak di tu.
1: Yeah.
0: Dia nyak di cantum ke bawa city event tu. Dia nyak SITCF.
1: Yeah. Yeah. Okey, nyak yang pentingnya utai kita kumbai Sarawak International Tattoo and Cultural Festival teka SITCF 2026.
0: Yeah.
1: Okey, ya, yeah, jadi dalam kita ngatur program itu tentu bisi objektif ngetujuan ya. Jadi nak kan ulin rang kengau sili lagi memang kau ngau objektif penganjuran program itu.
0: Okey, jadi tuju utama kami buat program itu enya pertama ya kita kok ngigok networking antara Sarawak ngau menua luar.
1: Yeah.
0: Jadi dari segi networking tu kita boleh ngangkatkan dari segi pelancongan kita, dari segi tenyak kita lah, ekonomi kita di Sarawak.
1: Mm-hmm.
0: Lepas kita boleh narik artis-artis dari luar, bakal tatu artis. Semua jako kami sudah bisik tatu artis dari Sweden, England, Australia, Thailand, Switzerland, Indonesia. Kami mayuh ngemai hari din, mega. Jadi nanti sida datai kita, sida bakal sida peminat-peminat tatu ukai meda tatu artis dari menua Sarawak aja. Sida boleh meda sida dari international, engau cara sida dirimpu.
1: Yeah.
0: Ngau method tatu sida ndak bakal sida talent. Sida bakal kita selalu meda kita berpantang ndak mission tu. Tang sida talent tu bisi cara sida
1: pun
0: traditional sida
1: pun. Bunga yang berkeni.
0: Iya betul. Ya.
1: Cara yang berkeni ya. Tentu layan hari kita di Sarawak.
0: Iya jadi sida kedatainya pun ndak meda utai ti sama aja. Bisi traditional po cara ga.
1: Ya.
0: Berpantang tu.
1: Iya. Okey. Nyampe tadi utai tu tadi program international.
0: Ya betul.
1: Kita bisi mai balari menua luar tu rene.
0: Iya betul.
1: Okey, jadi nyame pedinya SITCF 2026. Okey, tujuh program tu kediatur. Jadi papaku tentu bala pedinya kita tiga tu. Ke rindu ketika segi orang ke rindu bapak tatu tu deh.
0: Iya betul.
1: Tentu nak sabar pak aku deh.
0: Iya.
1: Nanti 7 bulan tu.
0: Ya, nak sabar kau nyuntiang tu buah.
1: Iya.
0: Iya.
1: Bisa sekedarnya oh nak sabar kan nambah deh.
0: Iya.
1: Lagi bisa indoor tambah.
0: Iya. Bakal bisa ke sekedar gak. Ukai Tegal tatu gak ada dia. Tegal kami mai sidok local band. Hari menua kita betul. Sarawak tu. Ya, sidak kau benda berpentas dia magang lah.
1: Betul.
0: Ya.
1: Okey, kira-kira tusun program tu ke aktiviti ke bisi datur banyak ne.
0: Iya betul.
1: Okey, jadi laban nuan kau dah nyebut berkawal ngenya. Tentu lagi bisi aktiviti bukai ke bisi datur banyak. Minta nuan nerang ngos ilik tu Awin.
0: Okey, jadi aktiviti bukai kami mega bisi ngangau tanya ngadu forum pendidikan festivalnya mega antara speaker kedatai Dr. Louis Hari Unimas.
1: Okey.
0: Ngau beberapa tanyak lah speaker ke bisik datai lah. Tanyak kami mega bakal kesebut ku tadi sida kraft tangan dalam 40 buah booth sida kraft tangan bisik berdia ilah.
1: Okey,
0: kita mega bisik talk dari Sarawak AIDS Concern Society. Tanyak mega kita mega bisik pameran-pameran daripada beberapa agensi kerjaan dan swasta. Contohnya sida JKKN Sarawak, Jabatan Museum Sarawak, Sarawak Tourism Board, ngau Sarawak Craft Council, mega mukok booth ba dia. Jadi tambah mega untuk sida persatuan, kai persatuan kami ajak ke bisi dia. Sida bisi mega persatuan lain, ngau persembahan ba dia, ngau mukok booth sekali ianya Persatuan Bangsa Kejaman Sarawak, Persatuan Asadia, ngau Kelab Kesenian dan Kebudayaan Dayak Siol Kandis.
1: Okey.
0: Ya.
1: Aku bisi terpedak kita mpu katanya tusun program tu bisi pekit tatu atau ke tatu competition tu.
0: Ya betul.
1: Bekeni. Lepas aku tu kak ngumai minat tatu ndak kan?
0: Iya.
1: Kak rindu ke aku mendak tanya deh.
0: Iya.
1: Tak bekeni nanti orang berpekit tu bekeninya. Orang tatunya udah digagar dulu ke bekeninya neh. Entah nak narap ke mimi tu.
0: Okey, jadi untuk laban ya bisi sarinya lain kategori, hari keduanya lain kategori. Dalam sarinya lalu adu berdia.
1: Adu berdia.
0: Lalu di juri berdia. Dukai. Ya, tiutai kudahnya kok ngakal-ngakal mimet.
1: Betul, lebat dan siapa ngakal. Iya. Betul, mama betul.
2: Fresh tattoo. Oh. Fresh tattoo competition namanya.
1: Iya.
2: Yeah. Yeah. Banyak kategori lah.
0: Oh, banyak kategori. Bisa traditional kategori, yeah. Japanese kategori, macam-macam kategori lah.
1: Yeah. Oh. Rindu madanya ne.
0: Iya.
1: Oke, oke jadi nyameh nuan bisa nyebuat meh kira-kira sekedar hari activity atau ketusun programnya lah.
0: Iya, yeah, betul.
1: Oke, nak ditinggal kemega bisa food fair. Tu kira kan nanya nuan tu tino lepas kira ke nuan tu kira ke megai ba ketikanya megai tanggung pengawal ba food fair
2: lah.
1: Okey, jadi minta nuan nerang ke berkau ngau food fair mai tu.
2: Okey, ba maya event tu ialah kami bisi dalam 10 booth stall pemakai lah. Stall pemakai bisi pemakai tradisional ukai kain non halal aja habisi halal ga habisi bisi menyedi kita bangsa Melayu bisi jual ga bisi jual ngai ka bisi orang ka makai gede
1: ya.
2: Jadi bisi manual lah panggang tape kenya ya
1: oke okay. Nyedinya meh gagal dinya munyi kawin tadi meh data dia ukai minat benda orang ngagak tatu mantai ke tatu bisa mega pengawal pemerintah atas panggau bisa mega food fair kira-kira ukai minat benda tatu aja amin eh kira-kira mayu pengawal minat tu banyak bisa persembahan mega nanti disebut persembahan tu bisa ngangau bala katanya bisa benda aku buat poster bakal band ke apakah bakal penyanyi.
0: Iya.
1: Minta nanya buatnya, siapa okay. Bisa katanya?
0: Jadi, Bob Sembahan tu memang tahun tu kami memang target local artist. Memang sengaja ada mai artis dari luar semua. Tinggal kita ikut support, kita impu local
1: betul,
0: itu.
1: Betul, betul.
0: Jadi, antara-antara Bob Sembahan, sidak artis kedatai hanya finalist SCSJ tahun tu juga. Ya, Ika Saiful.
1: Oh,
0: iya. Antara si KOL lah. Jadi, sidak tim Inai Abau juga.
1: Oh.
0: Iya, sidak Fly High Band.
1: Kau sudah nick kena.
0: Iya, betul.
1: Dah bau.
0: Bisi meh ninggal tak saya kau.
1: Sudah bau.
0: Oh, iya. Sidak akan ngadu sumahan badia lah kau. Macam lah sidak apa? Local band kita sidak nimang sera. Cermin Raska kau mayo lagi.
1: Iya. Okey, nyameh rindu aku dengan penaris duai tentu bala kemayu data itu lapan katanya rindang hati meh
0: benda untuk misi
1: dia okey kelimpah benda tapi nya tatu demonstration habis juga traditional tatu showcase tatu pekit tatu deh pekit tatu bawa ke bukai meh boleh boleh itu ke dia meh sama support kita empu usahawan juga kurang
0: neh iya betul
2: nak tinggal mega bisi lucky draw ya kan
0: lucky draw bisi lucky draw
1: bukan ni ngau lagi drawnya siapa ke data dia berkenanya tak kau bisa perlu beli tiket berkenanya lah
0: siapa ke beli tiket mayanya
1: oh layak
0: tapi ngau ya, lucky draw tu ya valid untuk orang ke beli tiket 3 hari lah
1: oh iya ya. Syarat ya
0: iya ya, syarat
1: okay,
0: ya
1: oke oh. Okay, oh. Jadi apa nanya aku nak lagi mayo tadi kak ditanya aku tentang kita melelak dulu mana beranau-beranau ke lagu-lagu kan ya
0: iya aman
1: ini ke lagu mawat ke sekali itu awin ngau tino ne
0: okay,
1: lagu tungkat semangat

0: Okey, terus gulai sejalan terus dengan kami dalam program 34 Seranyawan Nemban Badan. Okey, lagi gulai ngau Awin, ngau Tino ke Saritu. Okey, seduai datang ke studio kami ngenang berkawal ngau pengawak ke Dikumbai Sarawak International Tattoo and Cultural Festival 2026. Mungi kau daripada Tino tadi dekat datur kira kau jauh bulan tu 23 sampai 25
1: betul
0: hari bulan 10 tu ba MBKS tu ya. Okey, 10 pagi
2: sampai 11 malam.
0: 11 malam. Yeah. Jadi ingat mai mendinga datai belum mayu hau sama-sama kita ngerami ke program kediatur sida create KREAT itu. Yeah. Okey. Jadi Win, dengar aku bisi kita bisi mai bala juri juri kita juri antarabangsa bisi datai betul ne. Takut Tino madah kita?
1: Okey ya, menjadi kita Tino.
2: Aku.
0: Siapa aja bisi datanya juri kita?
2: Okey, juri international kita bisi namanya Prima dari Indonesia lah.
0: Oh.
2: Dari Indonesia danya bisi Apoy dari Thailand.
0: Mm-hmm.
2: Thailand danya kita bisi menjadi kita dari Sabah gak? Jim Losaria dari Sabah.
0: Mm-hmm.
2: Okey. Danya kita bisi tempo artis lah di tu tang ya base ba Bak KL Din,
0: KL,
2: Simon David,
0: Simon David nama ya.
2: Simon David, okay. Ngau menjadi kita hari Miri, mm-hmm. Seratu, Sylvester Juli.
0: Okay,
2: ya, engkau men kami ngau ya.
0: Oh, pernah? Nama famous ya.
2: Ya, yeah. Nama famous ya. Boy Juli.
0: Oh, ya, okay, jadinya panel juri.
2: Ya, juri ya.
0: Juri hari menol tempu, ngau hari menol luar, mesti di kangau dah time itu ilan eh.
2: Ya.
0: Okay, itu kira ke nanya ditanya aku bapun dari laban ngatur program tu, laban program tu international besar program tu. Ni maya kita. Kita kebekeninya pengelama kita nyedia ke diri ngatur program tu ni start kita udah katanya bisi idea ngagak program tu dah win eh ni mayanya tahun tu ke segi tahun tu ke bekeni.
1: Okey, jadi dari segi preparation persediaan kami sebuat ngado program tu kayaknya dalam 8 bulan ke belakang. Dari saya tu 8 bulan ke belakang. Okay, namanya utainya singkat. Laban utai tu udah diado kami sebedau-sebedau tu, sebedau bisi persatuan. Jadi utai pejalai ngatur pengawak tu sigi udah ditemu.
0: Udah bisi
1: ditemu
0: template.
1: Iya betul. Ya, agak ringkas bagi kami sebuat bekerjalah dalam ngatur pengawak tu.
0: Ya. Sebedau tu sigi peringkat terbangsa gena.
1: Ia mai partisipan antarabangsa tapi title program kami nak dengkah international baru tahun tu lah.
0: Baru tahun
1: tu.
0: Okey. Laban kira ke tu kai terubaya kita ngatur program kira ke renggak antarabangsa tu.
1: Iya betul.
0: Minta nusi bibit tentu bisi pemar tu kecabaran tu ngatur program ketua tu win eh.
1: Iya. Di dari segi cabaran mungkin apa event-event management yang keluar memang dah nemu dari segi cabarannya nada utai lain lah nanti tu ukai buat cabaran pengawak tu aja cabaran utai lain pun memang benda sama ianya dari segi duit
0: betul
1: iya jadi cabaran dari segi duit kita deal ngagai pihak tu pihaknya utainya bermacam-macam rega bermacam-macam utai kuliah bermacam utai kena kuliah lah jadi thanks megak ngagai perintah menua kita lawan bisi support kami buat program tu lah.
0: Jadi punya keduan Win ni Tino nang ya setiap program tu nang lumur satu cuaran cost tu duit
1: tu. Iya betul.
0: Tangnya meh lawan kita kita ke penganjur tu ka bekeni katipan diputar kita meh ngambil tanya uli nyadi uli datur ne. Okey, nyadi nyameh kira ke begini bala peninga kita itu nanti kan nemu update ke berita ke baru-baru bisa medsos ke media sosial ke nur kita menatai ke berita kalau ngau program tu.
1: Okey, jadi sebarang tanya buat program tu sida bala peninga baluar dia nuliah ngagai website kami ianya www.createkuching.com.my tau ke sida uliah ngagai Facebook kami Sarawak International Tattoo and Cultural Festival apa-apa perkembangan update semua kami sentiasa update buat dia lah tang ti sida ke bertanya ke pasal pemakai tradisi semua pasal ternyalah food fair sudah boleh kontak kau menjadi kami tu.
2: Nombor aku 013-826-1147. Kita tahu message ngeku lah
0: buat tanya amin
2: bertanya
0: betul
2: buat tentang anam, pemakai nama
0: nama walau nah
2: ya nama walau
0: okey okey ya jadi kira ke meri peluang ke seduai meh kira ke natai ke pengharap hati itu ke harapan seduai ngagai program kedekat datu rujung bulan tu ilak neh nuan dulu win
1: okey. Jadi pengharap aku buat program tu ianya ukai semina orang kena ada background bako seni lukis sidak kraft tangan yang sidak mega ulia datai meda support kita buat pengawak tu nanti ndak ada lokal support kita kita ngarap ke orang luar jadi lokal dulu support kita baru semua akan support lah jadi kita sama-sama berami buat program tu kita ulia meda sidak macam-macam persembahan bisi, sidak kraft tangan berjual, sidak tatu artis, ngadu tanya, sidak empu tatu semualah. Jadi ngarap ke semua kita Sarawak, ngau luar daripada Sarawak, support program tu datai anang doa.
0: Okey, minta tuan Tino nambah mimit pengharap hati harapan tuan.
2: Okey, ngarap ke semua bala kita lah hari pelusuk negeri kita itu datai datai support event tu mendak nama tegak kami bak kucing tu lah
0: Okay, jadi nambah bimbing setuai tak wien aku mendak program tu mana lepas program tu katanya boleh narik temuai datai ukai semina temuai kita di Sarawak itu Malaysia Okay, temuai hari benda luar pun boleh datai kira-kira siti hari produk kita boleh narik katakan produk dagang temuai kita di Sarawak tu kita narik natai temuai hari benda luar datai mereka lepas maya tu kita mantai ke kedai bungai tatu kita di tu nama tu kebisi benda kita di Sarawak dan gini
1: tambah mereka ukai nama ke DJ lepas lepas kami sarinya bisi asai bangga lah tiba-tiba nggak jadi kau nyebut nama bandnya tiba-tiba nanya kami boleh tak kami bermain buat festival
0: tu pentas
1: City Band dari Semenanjung iya jadi atas kekangannya lah cabaran munyi ke tadinya kami nggak jadi dulu mengambil yang ke next event lah jadi dia kita mendak minat sidak buat pengawak kita itu
0: jadi lapan program tu kayak terbaya begini sebenarnya tu nang datur di Kuching kita ke menu buka buka miri bintul kalau datur begini
1: nanti buat payung kami tu memang kami ngatur buat Kuching aja setakat tu buat Kuching aja nah namun ti bisa rezeki dua diari lah
0: betul muji buat menu buka kan jadi tadi Win kira ke pengharap hati nuan ngagai program tu jadi tu kira ke pengharap hati nuan ngagai gerempung kita mpu K-R-E-A-T create
1: Okey, jadi pengharap hati ngai gerempuan kami walaupun baru setahun lebih ya. Jadi fokus utama kami hanya networking antara laban gerempuan tu diadu gabungan tiga elemen lah ianya kraft tangan, seni persembahan, ngau seni lukis. Jadi nanti nyemok bala-bala kebeluar dien bisi minat, bisi hati kok join gerempuan kami. Nada salah kita ulia kontak aku bawa nombor 014-696-6462 tanya penerang pasal gerombong tu bawa nombornya nada yang salah lagi ku apa-apa ku tanya lah ulia madah bawa dia jadi ti ulia kita bisa tiko join boleh join
0: ngerami kaki gerempung
1: betul lawan kita ngangkat ke produk lokal kita
0: betul makin mayu makin rindu gati ne pada bala mayu ahli pun bertambah jadi nak rasa kita juga datai ba pengujung randau tu awian ngotino jadi kira ke meri peluang kedua itu ne awian dulu ngatai ke jaku terima kasih nuan jaku penghargaan nuan ngagai tim nuan tim kita sedua ime ke sama-sama mantu ngemujur ke program kedekat data itu lah tu Awin.
1: Ya. Jadi kumri terima kasih ya ngagai penolong yang ngagai bala-bala ke udah tanya ngau kami ngatur pengawal ianya tim grade empo. Dan terima kasih mega ngagai bala-bala sida persatuan-persatuan ke udah support datai lu muka both badia ngau mega sida agensi-agensi perintah mega denya ngagai bala-bala sida vendor-vendor ke bisi datai mega ngau terutama sekali meri saya terima kasih ngagai kerajaan negeri kita lah laban bisi support kita buat program tu.
0: Okey, nuan tidak tambah mimit.
2: Okey, aku meri besar terima kasih lah ngagai awen no, ngagai persatuan create laban udah mai aku ngaga acara tu lah, ngaga event tu. Gulai ngosida ya. Harap ke dudiari kita boleh bekerja sama baru lah.
0: Jadi sudah ujung kerana aku ketiga sekelagi kira ke nuan tu Win lalu ke bala peningat atau datai maya tu ialah Win sekali lagi.
1: Okey, jadi lalu ke bala peningat 23 sampai 25 hari bulan Oktober tu start pukul 10 pagi sampai 11 malam datai ngagai Sarawak International Tattoo and Cultural Festival Bok MBKS. Kita support lokal lauk.
0: Okey, jadi nyawa-nyawa randau kami ke sekali itu dalam program 34 Serenyawan Neban Badan. Jadi sekali lagi aku ngari ke kami WFM untuk menerima kasih yang dia seduai itu Awin, ngau Tino. Aku nyelekat Awin dengan Tino ne. Bernard Bawin ngau Valentino ngabung. Aku cuma sih aku lebar boleh datang ke studio kami ke sekali itu berkongsi nyawa berdengar siti program ke cukup mana. Okey, program international bega antarabangsa kerana datur menyuka Awin tadi kena 23 sampai 25 bulan tu lah.
1: Betul.
0: Okey, jadi kami Ari WFM bega ngarap ke program tu mujur diatur. Okey, ngarap ke nyameh bala pendingnya apa sama datai sama support meh program kreator di menua kita di Sarawak itu. Okey, ya jadi terima kasih Win, terima kasih Tino.
1: Okay, terima kasih DJ.
2: Terima kasih DJ lah WFM ngau RTM sekali.
0: Okey, ya jadi pendingnya kita sudah datai bak pengujung program 34 Serenyawan Neban Badan. Jadi terima kasih kita sudah ninga kami dalam program kita ke sekali itu. Terima kasih ngagai kawan aku Stonton Jam. Okey, sudah katanya ngadu Vimik kita. Okey, bak belakang Redin. Okey, sudah mengujur ke siaran kita ke sekali itu. Jadi nanti kita ke betul baru bak program 34 Serenyawan Neban Badan bawa ke dekat datai sila. Okey, bertemu baru bawa ke dekat datai. Bye-bye semua.

0: Sampai suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneh yang berkongsi ke utai ketau ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara, okey? Pesan to Ariaku, Phoebe Chloe.
1: Segulai sejalai gawa FM, bak program 34 Surah Nyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau gak balati lagi abak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

0: Kitab Diatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Tuberculosis atau TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perenggal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
2: Kita suwe meda orang berkunci ke asyik hati. Layak dirik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkunci ke utai ketawa ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkunci ke sitik-sitik perkara, okey? Pesan tu hari aku, Bibi Chloe. Sepengoda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapan wan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

Okey, terima kasih kerana kita kaji mengkam pukul lengah kami Bawai FM. Tadi kita sudah pukul lengah pukul program kami DJ RB tahu ke Rajes booking kau dah pukul lengah kita bawa program 34 Seranyawan Nemban Baadan. Jadi jam 3-2 kita pukul lengah aku Nancy Tambah Mentakai Sin terus ke segmen Rentak Galih Hari Sari tu. Kena 11 ada bulan 10 2026. Nak berita kita peninggal tahu ke semua pengawal kerja kita Sari tu mujur magang tajapan hujan bas kedandur kelebih lagi bawa jalan batu kawah nuju ngagai jalan bau kin harap ke di benua kita gaya di mana nyentuk ke lemai tu lagi awak ke nyamai dur kita ngerja pengawak kita sehari tu. Jadi pukul 5 tu lagi terus mendiang ke berita tiba-tiba berterus Ari Kota Media yang kesapuri di Kuala Lumpur jam 3 penudi rentak ngelih hari sehari tu terus kita bergulai kau Daniel mendiang ke tanduk program Galeri Y nyentuh ke pukul 6 lemai tu lagi sebedau kita bergulai dengan pengelola program kami kebukai bak awak sada lemai ke sekali tu terus merindah kita dengan lagu ku dah disedia ke kami bak awak rentak ngalai hari YFM segulai sejalai.

kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romlis Walter, Leka Pemadu Mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis Pemadu Popular Mawat, persembahan Pemadu Mana Mawat, vokal Pemadu Mana Winnie Albert, lagu SCSJ Pemadu Popular Dayang Bintang Mawat, Leka Ngotiun Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku Phoebe Chloe, Leka Phoebe Chloe, Tiun Phoebe Chloe, Gauden Aladdin. Maxwell Franklin Sarat. Juara Arisa Tanah Berenyang, Leka Ngotiun Jiswi Jabu.

ke kita ke Bisimedak Live buat media sosial Gau Dinga Beradio. Lalu, terima kasih gagal semua sponsors. Serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SSJ.

0: Ayo sini jabu hari bentana pernyang ke Malang Gorisa kuda juara ke malam tu tadi apa ACSJ ke 9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak paket begitu cukup mana amat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercata sepanjang juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko semua kita di pepasar kaku megang lah baru dah nyukung tanah bernyang nyentuh kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.
1: Halo semua, aku Phoebe Chloe dekat Mantai ke Pengagati. Terima kasih ya Mamat ngagai semua kita kenyukung kelebih lagi ngagai Sidak YFM laban Sidak SGI ngintu semua persediaan kami selama kami bertanding ngagai peminat cakut tu muka dia tuju kaku ngagai pendai aku buat miridin laban aku udah lama nak medak Sidak ya lama dia nak nemuai sedua yang bisa-bisa sampai kaku engkau. Semua tu nyadi atas berkat doa-doa orang kesikit.

Lagi berlengkau kami bawa rentang kali hari sari tu tu berkongsi kalau kita berkawal ngau renggat ke penuh di kemuncak bintang Piramli 2026 ramai jakuk ke dikenal bahawa kemuncak bintang Piramli 2026 tu ianya satu dalam sejuta ianya edisi serat tu dipasuk 6 ikut pemekiat tiap ikut ngari ke zon tidak kemandang ke persembahan solo ngidup ke baru karakter seniman legenda Niang Tan Sri Piramli. Jadi kemuncak pakai tu megak dekat mandang ke artis tidak ngau merindang ianya Amir Masdi ngau Aina Abdul kelimpah berperindang ngau champion paket tu buat edisi 2024 ianya Danny Hasbullah ya ke deka merindang malam tu. Lalu ba kemuncak bintang Piramli malam tu peninga dia champion deka mai pulai prize RM20,000 lalu lumur 2 deka mai prize RM15,000 ngau lumur 3 RM10,000. Kemuncak bintang Piramli 2026 tu megak kita megak uliah medak live ba TV 2 malam tu pukul 9 malam pian megak kita uliah mendiang ke ngena RTM Click ngau Facebook Sarawak FM nya Siti Ari program kedekat diatur malam tu ianya renggat ke penudi kemuncak bintang Piramli 2026.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Piambiah megang tedang kuat itu.
0: Ih, nah benda aku yang kual teh itu deh. Muai sudah tian belakang tu, mantun terumput tu. Nah ni aja aku lala orang beradio deh ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu akari namnya gawak jaja. Nadep hari diau di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat, nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
2: Nintian tahu, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta mega balan rakyat Bamnua tu. Nama kebuah perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis tahu dikelala kita dengan curak celum ngau bura bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Edis. Tuci tahu ketukarai tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh peniau nur kita diau. Nada Edis, nada medenggi. Pesan tu Ali YFM.
3: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skamernya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
2: Belaga. Belaga. 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.

Yalah, hari Vital via Kopi dan dua lagu Geram Rindang kita akan penuh mendengar kami YFM. Terima kasih kepada kita kagi bergulai dengan kami ke baru bergulai dengan kami mega nangira nama ajak pengawal kita sehari itu bayarnya kita penuh kerja pengawal sekali ke kita penuh raun gelantang hati kini dalam kereta mendengar ke YFM. Terima kasih lah bermilih YFM jadi ke Siti Ari stesen pemerindang kita nyebut berkawal engkau ngelantang hati tu peningat tu deka ngelansak ngenang berkawal engkau hari ke BCD itu kemari 10 hari bulan 10 nintian tahun ianya hari kerikumbai hari kesihatan hari kesihatan mental sedunia atau ke hari pengerai runding sedunia ke dintu kena 10 hari bulan 10 nintian tahun kalau itu kena meri pemerti hati tentang pemesai guna pengerai runding jadi dia Menteri Communication Datuk Sri Fahmi Fadil ya bisa madah ke pengerai runding nak tahu nak dikemerat ke Sri Ries engau pengerai tubuh kelebih lagi lebuh napi peminta perkara gawak engau ruang bilik lalu bak Siti penerang Facebook mega nyerumbak ngintu hari pengerai runding sedunia kemari dia ia mega merangsang sidak ti bisi ngasai ke diri tusah balak tusah tau ke mar napi penanggul ke diri ngambi berkunci ke pengirawati engau orang dikarap ke sidak jadi sama meh kita nyaga pengerai runding kita tempuh nanti lelak ngetu belelak dulu ngetu belelak na lama nanti tusut runding gigap meh utai ke ngasuh nuan ulih ngelimpang ke runding bakal dengan lagu keti dikerinduk kita kini medak cerita kini tau ke raun ngelantang hati kanya bisi kenikah kak mai diri sebilia raun ngelantang hatinya Siti hari acara kita boleh ngelimpang ke runding udah ke kita berunding nanti cuma kita gawak hari satu nyentuk ngagai hari lima tentu ya runding kita tadi nang ya berkawa ngau utai ke dikerja kita bawa upis tak ke bendur kita gawak gitu lagi megak merindang kita ngau lagu ke udah disedia ke aku jadi pukul lima tu lagi dia dekat terus mendiang ke berita ditabur terus hari Kota Miti Angkasa Puri di Kuala Lumpur lagu Ari Linda terima kasih Kanuan Sulu YFM Rentang Alih Hari.

0: Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Why seberai?
2: WAI
1: YFM.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAI

sampai ke kemuncaknya. Enam finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Selamat tinggal ke YFM. Kita bergelai baru bergelari Y kita ke minggu tu. Jadi ke minggu tu kita bisa 11 lagu bergelari Y. Lagu kita ke terubah nganti pemulai nuan hari ketir. Udahnya berangka jarup, bisi ungkup diri, Enggi Ros. Lagu ke diberi nama Sekunci Hati. Serta ditangkan kenggau lagu keempat, Anthony Udit. Lagu yang diberi nama Seleka Dua Bersengki. Okey, jadi udah terlagi kita dekat dengar ke lagu bukai. Ke sekali tu, dengar keempat lagu tu dulu.

Pagi pukul lagu kami Bawa FM. Kami ke sekali itu, mari kita dengar ke lagu-lagu yang baru dipasuk ke sistem kami. Okey, lagu kita ke sekali itu Sempamang Ibun Sawak, lagu pemadu baru Arius Andrew. Maksudnya BC Felicia V Mega, Nyuman ke Telih Ba Ati. Ya, DJ BC Mega lagu baru Ngingkas ke Diri, udahnya lagu Ari Lin Chung, lagu ke Diberi Nama Ngetu. Serta lagu Ari Fira Noel, Ngamat ke

0: Hai, seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat kami WiFM segulai sejalai.

Okey, lagu kita ke penuh di hari Reza Reho, Kerapa Babas Mali. Lama dah lagu, lama dah penyanyi itu nak keluar ke lagu. Dan sebenarnya kita akan dengar ke Shalina, Nesal Nanam Pengerindu. Okey, nak kat tu gather way kita ke minggu tu.

Okey, lagu hari Rim Jana ya, kaliah ke pola eh ya dikenal ngepun ke awak sada lemai kita di YFM ke lemai tau. Bulai kita lemai hari Minggu ke hari tu 11 hari bulan 10 2026. Kalau kita bergulai dengan waku Sam ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Terima kasih kita ke Agi segulai sejalan dengan kami di YFM. Lebih lagi kita ke boleh mending ke YFM lemai tu kena gelombang angin FM pihak mereka ke boleh didengar kita hari RTM klik dengan mereka bah channel Astro ya. Jadi bah tusun program kita ke lemai tu bakal selama pukul 6.15 minit lemai tu lagi kita mending ke dulu tanduk program Lalau Penghidup pergulai dengan Bishop Arius Sumpian Jingan. Jadi berdau kita mending ke tanduk Lalau Penghidup ke lemai tu. Tok Siti lagi lagu kena merindang kita ke lemai tu ya. Hari Saung Van ke Maya bertemu baru.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpenjingan datai baru setiap gulain bala peninga program Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-19. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 22 ayat 1 ngagi 14. Injil St. Matthew bagi 22 ayat 1 ngagi 14. Jadi itu tak pada kita bobob nyangkut baru lambar 34. Lambar 34. Nyalai dia itu kena kemaca gentran Injil tu. Jesus agi kena jakut sempama berjakut ngagi orang mayu. Perintah surga bakal raja siku tinyinia kegawai tikah ke anak lelaki ya. Ia ngasuh bala nembiak ia ngangau ke pengabang kudah kena ambil ngagai gawainya. Tang sidok ngai datai. Nyalai yang asuh sidok nembiak ia dibukai mai pesan temunya itu. Padah ngagai pengabang, gawai aku dah sedia dia tu. Sapi, ngajelu, tigemu udah dibunuh. Semua utai udah disedia ke magang. Aku minta kita datai ngagai gawai tikah. Tang sidak kudah kena ambil ngagai gawainya dari buah. Lalu gereja pengawak diri. Siku nurun kumai, siku nurun ke kedaya. Lalu sidak dibukai nangkap nemiak raja. Malu sidak, lalu munuh sidak. Raja balat ngeransi. Ia ngasuh sedadu yang munuh sedak ti munuh nembiak ia serta nunu negeri sedak. Kuyanya ia berjakuk ngasuh sedak nembiak ia kuya gawai tikah ti diatur aku dah sedia. Taurang ti diambil aku ngabang ndak patut datai. Nyalai jalai kita ngagai batang jalai pasar ti besar-besar. Lalu baik ngabang semua orang tidak temu kita. Nyalai sedak nembiak ia lalu berjalai ngagai jalai pasar. Lalu ngelumuk ke semua orang tibisi kau sedak bertemu. Orang ti mana kau ti jai. Lalu balai ndul muka gawainya penuh laban orang mayu. Ayat 11. Raja tamak ke dalam dekat medak gaya pengabang. Lalu ia terpedak ke siku lelaki tindak ngenak garik tikah. Unggal, kati kenuan tamak kita ndak ngenak garik tikah, pihak kerajaan nanya ya. Tau ranya lalu ndak nyawut. Udanya raja berjaku ngusidak nembiak ya kuya tancang kaki ngujari ya. Lalu buru keluar ngagai petang. Dia edekat mengkakai setiap gerit ngeli. Lalu kau Jesus ngujung ngujaku ya. Laban mayuh orang tidak kangau. Tang bimit datai. Tu Injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Bapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca kita ke minggu tu, ianya ayat 1 dengan 14, yang ukai siti sempamong, tak kejakuk berkurung, dan kebenar dua iti. Ayat 1 dengan 10, yang siti, lalu ayat 11 dengan 14, yang siti megak. Nyalai ke terbatu, kemai kita berarti ke sempama, di terubah, pasal Raja Siku di ngambil bala datang ngabang, ngagai pengrambi makai di buka ya. Atur jalai di ngambil ngabang buat sempama tu, bisik berbeda ngejalai kita iban, tak jalai kita ikmayar itu ngambil ngabang. Tang beradat orang Judah mayanya, tu ndang atur kena kena sedak kliak. Lebuah surat ti ngambil ngabang toko invitations ngagai pengrami ti besai baka pengrami nikah di sadung. Tang ari ngejam pengawak nyadi bedau depada. Lalu udah semua tes dia bala nembiak rajanya lalu bertesau ngasuh bala pengabang datai ngagai pengrami ti dibuka ya. Bok sempama ti ditusui Jesus tadi kita ningo bala pengabang dan lama udah diambil ngabang. Tang lebuh maya jam maya pengabang datai, sidak madah kejari ndak boleh datai. Amat dulu orang itu sidak sama setuju dekat datai. Jadi pengawak sidak tinggal datai itu ngemalu setengah lesai ke raja tinggal ambil sidak ngabang.
lalu dah kiruah nyinya ke pemakai ti mayuah ke sidak. Balau raja dah keninga tu, nemu sempama Jesus tu nak mangkit bala sidak. Allah Ta'ala dah milih bangsa raja dah hari mula kelia, awak boleh masuk perintah yang. Tak lebih Tuan Jesus datai sedang ambil sidang abang, sidak nulak Jesus. Kedegal bala raja dah tinulak panggil Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lo manggil orang ti masa bukai, Gentiles kroputia, ti ukai orang bangsa Judah. Tuk meh sidak tiba jalan pasar, kendang ngadai ngadang diri dam dekat diambil orang abang. Lalu nitiah ke penulis Injil kita, pengerugi sidak tinulak kengau rajanya besai. Ayat 7, madah kerajanya ngirum ke soldaduya, lalu nunu negeri sidak. Menjadi ayat tu disangkok kesemak ukai Jakub kena sebut Jesus mpu, tang ditulis penulis Injil ti nulis kurang lebih antara tahun AD 80 ngau AD 90. Lebuah Injil tu ditulis, negeri Jerusalem udah dirosak orang rumong dalam tahun AD 70. Lalu tu buat

Nyapan derosak sampai kenadai rumah diri lagi. Tang sepama tu megau bisi ajar ke kita orang Kristian kemahir itu. Kecerubah ya, tu nusui pasal kangau tu kepanggil Allah Ta'ala. Allah Ta'ala manggil kita ngagai pengagau atau kejoy kura putih bakal reti pengrami nikah. Tu menjadi ngajar kita pengarap Kristian tu ukai pengarap di ujung ke kita nada boleh ngasai ke pengelantang ngop pengrami agi. Ia ukai ngasau kita nyondok nemu ketawa teka tucum agi. Lalu selalu ngayan kemo temasam teka serius. Ia nadai nagang kita ngelantang ke diri. Sagi agi pengawak kita ndok ngujung kenyok mai pemedis ngagi kita tau ke mai pemedis ngagi urap ukai. Kita orang Kristiannya orang tepatut selalu ngayan ke pengagau ngap penenang dalam penghidup kita. Lalu kai orang te selalu irau, tusah, serta selalu ngemuan hati tip gede toko berdendam. Jadi kedua, sempama tu megok ngajar kita pasal utai toko pengawak ketau nagang kita ningo kangau Kristus serta datai ngake Allah Ta'ala. Lalu kesuah lagi, utai itu ukai-utai kita kumai kita jai, takut utai itu berdosa. Bak sempama tadi, kita ingat, sedok di ngai datai bertegal ke sedok di kiruah setelah berat ke pengawak derimpu. Siku bertegal di kok ngakai umai, takut kebun ya. Kalau siku dibukai, lepas di dekat ngeciak, retak tengkira bergudang, takut kedai ya. Sida ukai mansang reja pengawak salah dan pengawak kena ngidup diri. Menjadi Allah Ta'ala nadai bersalah pengawak ngidup diri. Bayak kenyak bumai, gawak perintah, takut bisnes dirimpu. Utai tiku Allah Ta'ala inyak kita tahu benar terlalu angkun takut kiruah ngidup diri serta reja pengawak kena ngulih ke duit, kena ngulih ke pengayang, mulia kereta tengkira, sampai ke kita nanti hari ingat kalah talo. Serta nanti hari datang gaya dalam semiang. Banyaknya semiang ke diri, tau ke semiang bergerija lebih hari minggu. Kau jaku kita, kita kok menghidup ke diri. Tak kebenar kita tahu benar munuh penghidup di benar. Lebih kita nanti hari kalah talo. Laban penghidup kita menjadi ukai muti berdunia tu aja. Penghidup dunia kita tu sementara aja. Semua pengeraja kita nada boleh baik kita pulai ke sepiak kian. Tapi penghidup dipanjai lagi, ia nyadi udah lepas dunia tu. Munyi kurang ajar kita. Utai kita ngasuh kita ndak tulih kita di mana, dan yang utai di rumah dong mana. What prevents us to achieve the best is the second best. Jakub sempama Jesus yang kedua, ini dari ayat 11 ngakai 14. Lalu tu pasal raja ti datai ngakai bala pengabang, kuda datai setelah duduk berpengrabi nikah, lalu siku dari bala pengabang di pedok, nadai ngenak gari tikah ke diberi rajanya. Pengabang segunya lalu dibuai keluar dari pengrami gawainya. Sempama ke dia tusua Jesus tu, dia kelala bala rejudah menyak-menyak. Laban sempama tu kurang lebih baka doitik sempama orang judah mpu. Tialai bala tindak ngenak pakaian tu betul ditulak atau ke dibuai dari pengrami. Jadi utai ke diajar Jesus itu, ianya keterubah semua kita datai ngagai Allah Ta'ala ndak boleh berpanggai berpengelurus teka pemanah pengawak kita. Baju teka pakaian kena kita ianya pengelurus Jesus Kristus tidak mati ketegal dosa kita. Jesus mpu ndak nadai berdosa lalu buah yang mati ia mati ngau pengelurus. Lalu oleh pemati ia dosa kita diampun Allah Ta'ala. Pengelurus Tuhan Jesus pulai ke pengelurus kita. Nanti kita mangai ke pengharap kita buat Tuhan Jesus tip melepas kita.
lalu pengelurusnya mah jadi ke baju, ke pakaian,

nak tengah dap Allah Ta'ala. Siti mega ajar Jesus ngenak semamotu ianya jalai kita ngadap Allah Ta'ala. Kita patut merasa hati ngerundiang kita ngai ke kita datai ngembuan hati tip gede takau dosa besi dalam hidup kita. Kita mesti nak keuliah ngadap ya ngwati cituci serta lurus. Lalu tu mekebuah kita nak tahu nak ngaku dosa kita tiap kali kita datai ngadap ya. Lalu tu mesti kerja kita tiap kali kita melomes buat gereja. Kita dulu ngampun penyalah dari semua utai bukai kerja kita nangkan kenyak. Kita mega patut datai ngalah talo ngebaso ti cukup. Laban Allah Ta'ala tu petara kita. Ambil kebanding, lepas kita datang ke rumah pangan kita, kita nadai megok ngicok ke diri. Lepas kita kok masa sedap. Nyalai lepas kita datang ke rumah gereja, kita datang bermua petara di raja kita. Nyalai pakaian ngulah kita lepas miang, patut nunjuk ke bahasa kita ngawalah talo. Kita ukai masa pederi, tak kita masa lah talo. Menjadi lebuh nak datai ke gereja semiang, anggap kederimpu datai ngagi istana gubernur takut istana agung. Anang ngicok ke diri. Luajar mega anak kita, anang ngicok ke diri. Lebuh kita ngadap Allah Ta'ala, buat rumah gereja tak ke rumah semiang. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bagi keminggu tu dilengkok ke aku nak ketuk. Lalu sebedau mengangkat ke diri, kudul mai belum peningah, sama dia jenuh. Serta lo sama aku bersamping Allah Ta'ala tiap taros tak apa kita. Nak sopi ti diungkup ke minggu tu, ya minggu Trinity 19. Oh Allah Ta'ala, tidak ada sawab nuan kami nak datang reja utai ti di keriduk ke nuan. Engkau pengasih asuh Roh Kudus nuan, ngatur lu merintah hati kami dalam semua utai. Oleh Yesus Kristus anak nuan, Tuhan kami ti hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Dan Allah Ta'ala siku aja, dia tu lu datai ke dalam ya. Amin. Nyarai nanti kita ketemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi waktu Tuhan ngintu semerkat ke semua bala peningong dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak datai. Mupuak aku.

0: Okey, hanya tadi peningat kita baru dah mendiang ke tanduk lalau penghidup ke lemah itu yang berkulai dengan Bishop Arias Sumping Jingan. Jadi pukul 7 lemah itu lagi bakal selama mega kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. 7:30 lemai, nunabur ke berita lemai. Betul kita ngujung ke segmen sada lemai ke lemai tu lagi ya, pukul 9 malam tu. Okey, jadi dia tu ngenatai ke dulu pesan ke bisik diterima hari peninggal kita.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, ya, sekali tu hari pemati. Minggu lagi suka dikubur kena pagi 10.11
3: 7.25 pesan tu ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Jadi pesan ke terubah ke diterima ke lemah itu ya. Ini pesan madah ke rangkan anak buyang. Rangkan anak buyang atau ke laki jundah anak jakau. Udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pelamayu. Apa rumah sedempu. Ini apa kampung sawang jalan melekun kapit. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ila. 15 hari bulan 10 2026. Jadi penerang ke Siliak berkawal dengan pesan Rabat tu. Kita tahu berdelipun ngagai lumur anak ya. Ianya lumur jetik ya. Kusung 14-397-1889 tahu kenuju Indah Insunai. Kusung 113-172-5909. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Bak Nanga Musa Batarajang, Sungai Pelagus, Nanga Benin Batarajang, Nanga Kapit, Kapit Ulu, Nanga Melak, Nanga Setapang, Nanga Setelo, Nanga Sepanyun, Nanga Mega Kaban Belayan ke Buka ya, ke nda ulih disebut itu magang. Pesan tau tadi madah ke Ranggan anak buyang. Ranggan anak buyang tau ke laki jundah anak jakau udah nadai. Lalu niang tu di Sengai Palamayu apa rumah sidempu. Ianya apa kampung sawang jalan melekun kapit. Lalu niang Ranggan anak buyang tu dekat di kubur ke pagi hari 4 tu ila. 15 hari bulan 10 2026. Jadi pesan kedua tu hari Clara anak Julius. Jadi pesan tu madah ke Kelimah anak Linggi ya. Kelimah anak Linggi udah nadai mereka. Lalu ni yang Kelimah anak Linggi tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila 12 hari bulan 10. Lalu dekat kubur ke pagi hari 2 tu ilah. Jadi niang tu dekat di Sengai Pak Rumah Sidempu, ianya Pak Rumah Maxwell. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, Pak Bukit Kisi, Bukit Peninjau, Buno Skrang, Dimiri, Bintulu, Skalu Bajing, Pak Sayih Nia, Setapang Ulu, Lubuk Numpu, Lubuk Aping, Tema, Keriuk, ngomong ke Kaban Belayan ke Bukai. Kalau pesan tu tadi, madah ke Kelimah anak Linggi ya, Kelimah anak Linggi tahu kedikangan orang Indaya Kelira udah nadai. Jadi niang tu di Sengai Palamayu apa rumah Sidempu, inya apa rumah Maxwell lalu ka dikubur ke pagi hari 2 tu ila 13 hari bulan 10. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Rahman anak Timban. Madah ke Nicholas Rahman, madah ke Nicholas Rahman, udah nadai muka. Lalu niang Nicholas Rahman tu di Sengai Palamayu, ba rumah sedempu, inya ba rumah langkat kedung kedang undur pe Sri Aman. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ialah ba penam Anglika Saint Lawrence Sabu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sri Aman. Nanga San Undo, Nyakai Atas, Nyakai Baru, Bak Senglau, Beletik, Gentian San, Jalai Paip, Sabu, Temelan, Geran, Batang Air, Iju, Tanjung, Batang Air, Langkang Ulu, Ngau Langkang Ili, Singjur, Skim Skrang, Tebaruang, Tulang Jematan, Temudu, Ngau Meka, kaban belayan kabuka ya kena ulih disebut itu makang. Jadi pesan tu tadi madah ke Nicholas Raman. Nicholas Raman udah nada ya, lalu dekat di Sungai Palomayu berumah sedempu, ianya berumah langkat kedang undur Sri Aman, lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ialah berpenam Anglika St. Lawrence Sabu. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Rosi Layan anak Andiang madah ke apa ya Andiang anak Abiang Andiang anak Abiang udah nadai muka lalu ni yang Andiang anak Abiang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pe rumah sedempu ianya pe rumah Frederick Suli Sungai Kerubung Selalang Serikai lalu dekat dikubur ke pagi-pagi lah ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Pak Garu, Brayang, Mudung, Tapang Hujan, Kup Ibus, Kerapa, Tusuk, Kemeduk, Sari, Sungai Tapang, Tukup, Jagit, Melaban, Simpang Sari, Balai, Bukit, Pakan Bukit Tinggi, Suai Rumah Robat, Pelasuk Roban, Lubu Pisang Gerigan, Rumah Layang Nangai Ibus, Pange, Sungai Rumput, Ngkabang, Menggeris, Sungai Pasir, Jabe, Sedik, Empayang Kabung, Lubu Kerukuh, Krian Seratu, Panjang Roban, Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai yang ke ndak boleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Andiang anak Abiang, Andiang anak Abiang tahu ke apa yaya. Udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu pe rumah sedempu inya pe rumah Frederick Suli Sungai Kerubung Selalang Serikai lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila hanya ke sekedar hari pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke lemah itu udah terlebih nampung macam pesan ke buka ya merindang kita dulu ngau sitik lagu hari Anderson ngalai ke lemah itu.

0: Sekolah.
1: Okey, Hakif, awak asal dalam mai kita di YFM ke lemai tu. Terima kasih kita ke mendiang ke YFM engkau benar nyumai di dapur jam ke dia tu. Lalu pihak muka kita ke dalam kereta benar driver sambil mendiang ke YFM. Jadi Hakif, macam sekedar hari pesan bukai ke basic diterima hari peninggal kita. Jadi pesan ke sekali tu hari dulis anak engkail. Madah ke apa ya? Inya ex tua rumah konselor Michael Engkail anak bunyau udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sedempu inya pa lurung selatan 2G Jalai Impa Sipu Jaya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Miri, Kucing, Zawang, Lubuk Antu, Julau, Kenawit, Skim, Gempuruk, Nangga Tada, Batang Pakuh, Batang Uyak, Tamin, Selangau, Sibu Jaya, Skim, Gempuruk, Sekuau, ngomong ke Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi madah ke ex tuai rumah. Konselor Michael Engkail anak bunyau udah nada ya. Lalu di Sengai Pala Mayu malam tu ba rumah sedempu inya ba lorong selatan 2G Jalai Impa Sibu Jaya lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu hari Stylen uli anak kawan. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang apa ya. Inya niang gawan anak ujiah ya. Ke dekat diatur ianya 17 hari bulan 10 2026 hari 6 tu ila. Jadi pengawal tu diatur pa rumah sedempu ianya pa Fusiau Batu 6 jalannya pa Wabin Tulu. Pesan tu nuju Kaban Belayan pa Sungai Anap, Sungai Muput Datau, Nanga Kelutun, Nanga Bekakap, Nanga Langgu, Nanga Munus Sentabai, Penebak Layar Betung, Tudan, Ngau Lambir Dimiri, pihak Mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi, madah ke ngeta sulit ni yang kawan anak uji ke dekat diatur hari 6 tu, 17 hari bulan 10 2026. Ba Fusiau Batu 6 jalannya Ba Bin Tulu. Jadi nguyang kai pesan ke Siti tu ari mambang anak gera madah ke Indaya dindun anak Melina dindun anak Melina udah natai muka. Lalu ni yang dindun anak Melina tu dekat di Sengai Pala Mayu malam ari 2 tu ialah 13 hari bulan 10 2026 ba rumah sedempu inya ba rumah John Kerun Padih Petuang lalu deka dikubur ke pagi hari 4 tu ialah 14 pagi hari 3 ya 14 hari bulan 10 2026 ba pendam Christian Anglika Lubuk Pau. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu ba telefon ngakai Lumur Mampang 017-946-8305. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Meruncau, Ajung, Nanga Buai, Jelau Atas, Nanga Jelau, Sungai Sibau, Kaban Belayan Pak Gawis, Bungkang, Batu Lintang, Jaluh, Meribung Padih, Meribung Layar, Sungai Kabang, Pelepuk, Penyelani Lubau ngau meka Kaban Belayan ke Bukai ya. Kalai pesan tu madah ke Dindun anak Melina udah nadai lalu di Sengai Pala Mayu malam hari 2 tu ialah 13 hari bulan 10 ba rumah sedempu inya ba rumah John Kerun Padih Betuang lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ialah. Okey tu Siti agi pesan hari Rozi Layan. Okey, jadi tu pesan ke udah dibaca tadi ya. Jadi pesan ke Siti tu hari Priscilla Doni Steven madah ke apai sida inya Doni Steven anak syuting udah nadai lalu di Sengai Pala Mayu malam tu pa rumah sidampu inya rumah lumur 166 teratai Jalai Brayun. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilah Pak Pendam Roman Katolik Sri Aman. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan, Bawak Basi, Iju, Tekalung, Langkang, Tawang, Seduku, Geran Setumbin, Tanjung Bijan, Ngau Mega, Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Silia lagi kita tahu berlipun ngagai Perisila, Balumur, 0183801660. Ya, tadi pesan madah ke Doni Steven anak Suting. Doni Steven anak Suting udah nada ya, lalu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu pe rumah Lumur 166 Kampung Teratai Jalai Brayun Sri Aman, lalu dekat dikubur ke pagi pagi lah. Okey, nya ke pesan maka ke bisa diterima hari peninggal kita ke lemah itu. Okey, lagi merindang kita ke lemah itu. Terus lagu ke dibai Sylvia G sama nak ngugi.

Okey, sama nak ngugi hari Sylvia G, lagu Kena Merindang kita ke lemai tau. Jadi pukul 7 lemai tu lagi peninggal, kita dekat mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Siti lagi lagu Kena Merindang kita berdau, kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu ke lemai tau. Hari Ricky L, Anang Salah Sangka.

0: Jalan nama apai, ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Tuhan.
0: Lama itu kita ingin tu, hari Minggu ke 26 musim selama tahun A, kena 27 hari 9 tahun 2026. Aku pada kibin dari Mary Dasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ingin tu misteri kudus. Mengerti kengesal sama kita nyebut, aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa.
1: Ngau ngagai kita menyadi aku. Lawan aku dan bala berdosa. Dalam pikir aku ngau dalam jaku aku. Dalam utai tu dari gagak aku. Ngau dalam utai ti patut digagak. Tang ditinggal kaku. Salah aku, salah aku. Uliah penyalah aku ti balat udu. Nya kebuah aku minta maria ti berkat meruat bungas. Semua melekat ngau orang santai. Lalu kita menyedi aku. Bersemaya kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak kalau Ta'ala timadu berkuasa kasih ke kita, ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup tim meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kalau telah benur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayat di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meraih terima kasih ngagai nuan, ketika mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemandu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan. Nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, ngau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala ti menang kekuasaan wan ti besai, kelebih lagi uliah ti ngampun serta ngayan ke pengasih. Berikah kami bersemayang nimit nuan ti berlimpah-limpah bak kami, lalu asuh kami ti berumban nerima semua semayang nuan bempu ke pesaka reta surga. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan ti hidup lalu merintah ngan nuan dalam penyeraku Roh Kudus Allah Ta'ala datai keselama-lamaya.
1: Amin.
0: Itu kita ningal leteji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca hari Nabi Ezekiel bagi 18 ayat 25 ngagai 28. Ku Tuhan bejakuk ngagai aku. Tangku nuan utai ti dikerja Tuhan nyak salah. Pendiang kaku kita orang Israel. Kati kita ngumai aku ngerja utai ngenak jalai ti salah. Jalai kita ke salah. Lebuah orang kelurus bado agi ngerja utai ti mana. Lalu belabuah ngerja penyai. Lalu udahnya ia mati. Ia mati laban penyai tu udah dikerjaya. Lebuah orang bado agi berdosa. Lalu ngerja utai ti ngena serta mana. Yang hidup kenyawa diri. Ia nemu utai ti dikerja diri. Lalu bado agi berdosa. Nya alai ia tetap nak mati. Tang deka hidup. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ya Allah Ta'ala.
2: Masmu antara Saud. O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan ti meruan belamaya.
1: O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan ti meruan belamaya.
2: Ajar aku jalai nuan, O Tuhan, awak kaku nemu jalai nuan. Ajar me aku diau nitiah ke pemenar nuan, laban nuan nang Allah Ta'ala aku ke penglepas aku. Aku nang seruran Arab ke nuan.
1: O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan ti meruan belamaya.
2: O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan ti meruan belamaya. Ti udah diayan ke nuan kenyau ari dulu keliak. Ampun meh dosa ngau penyalah ti udah dikerja aku lebu aku agik biak. Kingat ke aku, O Tuhan, uliah pengerindu nuan timeruan belamaya nga uliah pemadas nuan.
3: O Tuhan, kingat ka penalap ngau pengerindu nuan timeruan belamaya.
2: Laban Tuhan, nang lurus serta badas, ia ngajar orang ke berdosa, jalai ti patut di tengah sidak. Ia ngulu ke orang ke baru hati, nengah jalai ti ngenak, lalu ngajar sidak peneka ia.
3: O Tuhan, kingat ka penalap ngau pengerindu nuan timeruan belamaya.
4: Baca kedua, baca dari surat Santo Paulus ngaga orang di Filipi, bagi 2 ayat 1 ngaga 5. Nya alai, nanti kita berasai di perangsang laban kita bergempung ngau Kristus, nanti kita berasai lantang laban pengerindu ya, nanti kita bisik kawa ngau Roh Kudus, nanti kita nelap serta siruk ngau pangan diri, awak ke kita ngungkup ke pengaga hati aku, awak ke kita sama sepenemu, rindu ke pangan diri, bersetuju serta sebab karundiang ngau pangan diri. Anang reja utai semina berundiang ke diri mpu aja, tau ke berduduk, ba ati ti deka, ngenyumbuang ke diri, tengau ati ti baruah, seruran ngumai orang bukai pama agi ari kita. Anang semina berundiang ke diri mpu aja, tang berundiang megak ke orang bukai. Gagak rundiang kita sebaka ngau rundiang Jesus Kristus. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Injil Kudus ini teka Matthew bagi 21 ayat 28 ngagai 32.
1: Mulia kenuan o Tuhan.
0: Yesus berjaku ngau tua imam serta bala tua gempuru. Bakani ko rundia kita. Orang siku bisi dua iku anak lelaki. Ya mansang ngagai anak ya ketua lagi lalu berjaku. Anak, alai nuan gawak ke kebun anggur sari tau. Lalu ku anak tua yang nyawut ngai. Tahu udahnya yang ngubah runi yang dulu nurun gawak. Udahnya apa yang masang ke anak ya kebiak lagi. Lalu berjaku munyinya megak ngau ya. Au tuan ku anak ya nyak nyawut. Tang ya nak nurun gawak. Ni bagi sudahnya kengerja utai tidak kedekat kapai sedua ya. Ya ketua lagi ku sedak nyawut. Jisa selalu berjaku ngagai sedak. Ngau benar ku menagih kita. Bala pengumpul cukai ngau bala induk sundal dekat tamak dulu agi hari kita ke dalam perintah Allah Ta'ala. Laban John pembaptisa udah datai ngagai kita nunjuk ke jalai ngagai pengelurus. Lalu kita nak Arab ke ya. Tang sidak pengumpul cukai ngau bala induk sundal Arab ke ya. Indah lebuah kita meda utai nyak nyadi deh. Kita nak nesalati ke dosa kita lalu Arab ke ya. Injil Tuhan.
1: Puji
0: kerana
1: Tuhan Jesus Kristus.
0: Jadi berminggu ke 26 dalam musim selamat tu kita boleh medak berkenaan ku jaku Allah Ta'ala ingat ke kita pasal penalu wakti amat tu ke penalu wakti benar. Lalu kita boleh medak berkenaan ku ngesalati lalu pengawak dia kerja nangkan lebih kita ku dah ke ngesalati. Jadi kita semua nemu pengawak dia kerja kita ditemu atau kada kalau orang lebih hari-hari jaku kita. Jadi Jesus nusui sempama pasal dua iku anak ke tadi. Sikup madah ngai, tang udahnya ya gawak. Lalu sikup madah kat, tang ya nak gawak. Jadi dia, Jesus ngayan ke berkena iku ulah tuka perangai sedak pengajar adat ngau. Sedak kenemu pasal pengharap. Jadi ajar tu, tuka sempama tu ngingat ke kita pasal penalu ngerja pengawak ukai. Semena kita nyebut au tang nak ngerja pengawak. Jadi Allah Ta'ala medak berhati ngau pemutus kedi gagak kita. Nak cukup meh kita semenak madah au atau kan madah kita Arab tang kita nak ngerja pengau tai kedi Arab kitanya. Awak kita boleh nguyang kediri ari dosa lalu milih utai kebetul ti mai penghidup ngau pengandal. Jadi semua baca ngayan ke Allah Ta'ala segi mentas lalu nak becipiang lalu berpengasih. Allah Ta'ala dekat kita ninggal ke pengawak kena mana lalu pulai dengan gaya. Jadi lebih kita nemu kita ke bersalah atau ke berdosa lalu berlabuh baru Allah Ta'ala si ngelalu ke kita penuh ngau pengerindu. Jadi ketegalnya lebih kita ke ngesalati kita muka jalai dengan gaya pemayak ngau pengaga dalam Allah Ta'ala kebisik ngemata ke kita. Jadi simpul Allah Ta'ala nya sikit mentas lalu berpengasih. Pengharap tiamat diayan ke uliah tokan nengah pengawukai semena nyebut jaku aja. Jadi ngagai sedak ke ninggal ke Allah Ta'ala. Udahnya sedak lalu. Nguyang kia baru lalu nitih kia sidak dekat tertemu ke. Penghidup ti berberkat. Lalu awak ke. Minggu tu sama kita merati ke. Ni utai kuliah di kerja kita. Dalam penghidup tu ke dalam perjalai. Lalu merasa derimpu nama jaku tu ke. Pengawak kuliah diserta kita yang ngocakut lalu dikerja kita-kita Arab ke Tuhan Yesus dalam penghidup kita bersari-sari. Sama kita yang aku pengharap, pengharap sedar Rasul. Aku harap kalah talong.
1: Apa di pemandu berkuasa, pengaga serga ngau dunia, lalu harap ke Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, di kandung ari Roh Kudus, diada kemaria darah bungas, merinsa rama Pontius Pilatus, dirgam parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga yang kat baru ari pemarai, ia niki ke surga, lalu duduk bespiak kanan Allah Ta'ala, apa itu pemadu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai, aku harap ke Roh Kudus, gereja katolik ti kudus, samurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruat lama. Amin.
0: Semayang peminta, ngasalati amai kadosa diri berguna ke kita berubah. Dalam semayang peminta kita, lemai tu kita minta pengering arilah talang ngambilkan kita ulih nitiah ke jalai penghidup, nitiah ke pemendar, tadi karap ke kita.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesemua raban dalam gereja Katolik, ngambilka bempu ke ati, tik nemu nesal ke dosa. Tuhan dengarka kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesemua ketuai, keberani bejakuk ngau gereja pengawak, ngarika nembiak sidak. Tuhan dengarka kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang lelaki ngau orang indok, ketepuruk ngereja pengawak ti salah, ngelaban undang-undang menua, ngau gereja penyai ti bukai. Tuhan dengarka kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke kita empu, ngambil ke kita dekat bendar, ngerundiang ke penekak orang bukai, dulu hari penekak kita empu. Tuhan dengarka kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang kesakit, orang kengulit, ngau ke semua perujik serta pengawak gereja. Tuhan dengarka kami.
3: Tuhan.

0: Lana Mapai, Ngoanak Ngoroh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan Ngau Kita.
1: Lalu Ngau Roh Nuan.
0: Lama itu kita ingin tu, hari Minggu ke 26 musim selama tahun A, kena 27 hari 9 tahun 2026. Aku pada kibin dari Meridasis, ngulu kegawai misa lama itu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita, kena nyedia kederingin tu misteria kudus. Muatnya kengesal sama kita nyebut, aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timadu berkuasa.
1: Ngau ngagai kita menyadi aku. Laban aku dan balai berdosa. Dalam pikir aku ngau dalam jaku aku. Dalam utai tu dah digaga aku. Ngau dalam utai ti patut digaga. Tak ditinggal kaku. Salah aku, salah aku. Uliah penyalah aku ti balad udu. Nyaku buah aku minta maria ti berkat meruat bungas. Semua melekat ngau orang santai. Lalu kita menyedi aku. Bersemaya kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala timadu berkuasa kasih ke kita, ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup timruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kelatala benur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayat di dunia ke orang ti mentas. Kami muji Nuan, kami ngemesaikan Nuan. Kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan. Kami meraih terima kasih ngagai Nuan, ketika mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apa itu pemandu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bas pihak kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak siku ti kudus, Nuan ajak ti Tuhan, Nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, Ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala ti menang kekuasaan Nuan ti besai, kelebih lagi uliah ti ngampun, serta ngayan ke pengasih. Berikah kami bersemayang, nimit Nuan ti berlimpah-limpah bak kami, lalu asuh kami ti berumban, nerima semua semayang Nuan bempu ke pesaka reta surga. Dengan jisa Kristus Tuhan kami anak Nuan, ti hidup lalu merintah ngan Nuan dalam penyeraku Roh Kudus, Allah Ta'ala datai ke selama-lamanya.
1: Amin.
0: Itu kita ningal teji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca hari Nabi Ezekiel bagi 18 ayat 25 ngagai 28. Ku Tuhan bejaku ngagai aku. Tangku Nuan utai ti dikerja Tuhan nyak salah. Pendiang kaku kita orang Israel. Kati kita ngumbai aku ngerja utai ngenak jalai ti salah. Jalai kita ke salah. Lebuah orang kelurus bado agi ngerja utai ti mana. Lalu belabuah ngerja penyai. Lalu udahnya ia mati. Ia mati laban penyai tu udah dikerjaya. Lebuah orang bado agi berdosa. Lalu ngerja utai ti ngena serta mana. Yang hidup kenyawa diri. Ia nemu utai ti dikerja diri. Lalu bado agi berdosa. Nya alai. Ia tetap nak mati, tang deka hidup. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ya Allah Ta'ala.
2: Mazmur antara Saud. O Tuhan, kingat kepenelap ngau pengerindu Nuan ti meruan belamaya.
1: O Tuhan, kingat kepenelap ngau pengerindu Nuan ti meruan belamaya.
2: Ajar aku jalai Nuan, O Tuhan, awak kaku nemu jalai Nuan. Ajar me aku diau nitiah ke pemenar Nuan, laban Nuan nang Allah Ta'ala aku ke penglepas aku. Aku nang seruran Arab ke Nuan.
1: Oh Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerindu Nuan ti meruan belamaya.
2: Oh Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerindu Nuan ti meruan belamaya. Ti udah diayan ke Nuan, kenyau ar

0: Marwan Balamaya.
1: Laban Tuhan nang lurus serta badas, ia ngajar orang ke berdosa, jalai ti patut di tengah sidak. Ia ngulu ke orang ke baru hati, nengah jalai ti ngenak, lalu ngajar sidak peneka ia.
0: Oh Tuhan, kingan ka penelap ngau pengerino nuan ti Marwan Balamaya. Baca kedua, baca dari surat Santepo ngaga orang di Filipi, bagi dua ayat satu ngaga lima. Nyalai, nanti kita berasai diperansang laban kita bergempung ngau Kristus, nanti kita berasai lantang laban pengerino ya, nanti kita bisik kawa ngau Roh Kudus, nanti kita nelap serta siro ngau pangan diri, awak ke kita ngungkup ke pengaga hati aku, awak ke kita sama sepenemu, rindu ke pangan diri, bersetuju serta sebab karundiang ngau pangan diri. Anang reja utai semina berundiang ke diri mpu aja, tau ke berduduk, ba ati ti deka, ngenyumbuang ke diri, tang ngau ati ti baruah, seruran ngumai orang bukai pama agi ari kita. Anang semina berundiang ke diri mpu aja, tang berundiang megak ke orang bukai. Gagak rundiang kita sebakang ngau rundiang Jesus Kristus. Jako Tuhan.
2: Terima kasih.

Ku Tuhan, berdosaku meniangkan nyawa aku melalui sidak, lalu sidak nitiakah aku.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Injil Kudus ini teka Matthew bagi 21 ayat 28 ngagai 32.
1: Mulia kenuan, O Tuhan.
0: Yesus berjaku ngau tua imam serta bala tua gempuru. Bakani ko rundian kita. Orang siku bisi duiku anak lelaki. Ya masang ngagai anak ya ketua lagi lalu berjaku. Anak, alain on gawa ke kebun anggur sari tau. Lalu ku anak tua yang nyawut ngai. Tahu tanya yang ubah rundian dari dulu nurun gawa. Udahnya apa yang masang ngagai anak ya kebiak lagi. Lalu berjaku munyinya megak ngau ya. Au tuan. Ku anak ya nyak nyawut. Tang ya ndak nurun gawa. Ni bagi sudahnya kengerja utai tidak kedekat kapai seduaya ya ketua lagi ku sedak nyawun. Yesus selalu berjakuk ngagai sedak ngau benar ku mendagi kita bala pengumpul cukai ngau bala induk sundal dekat tamak dulu agi hari kita ke dalam perintah Allah Ta'ala. Laban John pembaptisa udah datai ngagai kita nunjuk ke jalai ngagai pengelurus lalu kita nak Arab kaya tang sedak pengumpul cukai ngau bala induk sundal Arab kaya. Indah lebuah kita meda utai nyak nyadi deh kita nak nesalati ke dosa kita lalu Arab kaya. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi buat minggu ke 26 dalam musim selamat tu kita boleh meda berkena ku jakul lah ta'ala ingat ke kita pasal penalu wakti amat tu ke penalu wakti benar. Lalu kita boleh meda berkena ku ngesalati lalu pengawak dia kerja nangkan lebuh kita ku dah kengesalati. Jadi kita semua nemu pengawak di kerja kita ditemu atau kada kalau orang lebih hagi hari jakuk kita. Jadi Jesus nusul sampama pasal dua iku anak ke tadi. Siku madah ngai tang denya ya gawak lalu siku madah ka tang ya nak gawak. Jadi dia Jesus ngayan ke bekeni ku ulah tu ke perangai sedak pengajar adat ngau. Sedak kenemu pasal pengharap. Jadi ajar tu, tu kesempama tu, ngingat ke kita pasal, pernah luak ngerja pengawak ukai, semena kita nyebut au tang, nak ngerja pengawak. Jadi Allah Ta'ala medak berhati ngau pemutus ke dia gagak kita. Nak cukup meh kita semena madah au, tu kan madah kita Arab tang kita, nak ngerja pengawak tai ke dia, Arab kita nyak. Awak kita boleh nguyang ke diri hari dosa, lalu milih utai kebetul, tik mai, penghidup ngau, pengandalnya di

0: Awak baca ngayan kelatala segi mentas lalu nak bercipi yang lalu berpengasih. Allah Ta'ala dekat kita ninggal ke pengawak kena mana lalu pulai dengan gaya. Jadi lebih kita nemu kita ke bersalah atau ke berdosa lalu berlabuh baru Allah Ta'ala si ngelalu ke kita penuh ngau pengerindu. Jadi ketegalnya lebih kita ke ngesalati kita muka jalan dengan gaya pemayang ngau pengaga dalam Allah Ta'ala kebisik ngemata ke kita. Jadi simpulnya Allah Ta'ala nya sikit mentas lalu berpengasih. Pengarap tiamat diayan ke uliah atau ke nengah pengawakai semina nyebut jaku aja. Jadi ngagai sedak ke ninggal ke Allah Ta'ala udah nyak sedak lalu nguyang kia baru lalu nitih kia sidak dekat tertemu ke penghidup tiba berkat. Lalu wak ke minggu tu sama mengetahui merati ke ni utai kuliah dia kerja kita dalam penghidup tu ke dalam perjalai itu merasa derimpu nama jaku tu ke pengawak kuliah dia serta kita yang jaku lalu dia kerja kita harap ke Tuhan Yesus dalam penghidup kita bersari-sari sama kita yang aku pengharap sedar rasul aku harap kalah talang
1: apa itu pemadu berkuasa pengaga serga ngau dunia. Lalu harapkan Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, di dikandung ari Roh Kudus, diadakan Maria dara bungas, merinsa rama Pontius Pilatus, dirgang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga yang kat baru ari pemarai, ia niki ke surga, lalu duduk bespiak kanan Allah Ta'ala, apa itu pemadu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua tidup ngau tiparai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik kudus, samurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup timeruan lama. Amin.
0: Semayang peminta.
2: Pukul 7:30 lemai, selama lemai peninggal, dia tu kami nabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Perengka guna nyaga pengerai Sarawak patut dikemanahkan. 16.2 bilion ringgit ungkup Sarawak, pemansang menuap sisir patut dilengkaskan. Pengawal nyidik tumu berguna mat dikena ngubat sakit riman.

Adi tu isi berita. Pengawal ngagapalan pakar ngelik di Kuching hari baru bajet 2027 nyadi atur pemungkal dikena ngenegap ke servis nyaga pengerai di Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah ke negeri Tumegah berguna ke perengka guna tambah nyeng kaum beng darah pilih menua ngau makmal pusat. Ya kemegah Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawal berumah ngau perintah lokal madah ke 8.9 bilion ringgit diguna dikena mutar ke isu klinik ngau hospital Repuk di Sarawak. Ia megak ngarap ke pengawal berjalan ke sempekat Malaysia 1963 dekat terus ngayan ke penyulut ke lebih tegur. Bertati ke atur bajet 2027 berguna amat dikena nentu ke projek baru ngau ke benuang di pejalai ke Serak di Sarawak. Dato' Amar Dr. Sim mansut ke jakonya udah ya ke berjadi ke program Pasar Amal 2026 bawa Dewan Besar Chung Hua Middle School Lumur 1 di Kuching. Berbak ngonya agih belanja 16.2 bilion ringgit untuk Sarawak hari baru bajet 2027 dikarap oleh menyampat ke pemansang negeri itu kelebih lagi di menua pesisir ngau menua ulu. Sapit Menteri Nasri Pemakai Komoditi ngau pemansang kanan menua Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke penambah bagi belanjanya hari 15.1 bilion ringgit ke tahun tu bisik potensi dikena nyukung pengawal berjalan ke mayuh hakik projek pemansang serta manah ke perengka guna asas ungkup rakyat. Ia kemekak kaban Kaunsel Negeri Bukit Kota madah kagih belanja tambahnya ulih mantu ngerapit ke bida pemansang antara Sarawak Sabah ngau Semenanjung Malaysia. Ia mansut ke jakunya lebuh jadi ke pengerami Ari Bukit Mas di Limbang. Sepenyampau 2,995 kes riman baru direkod ke di Sarawak sepemanjai tahun 2025 tijeng kaum 476 kes riman tusu ngau 471 kes riman kolorektal. Menteri Pemansang Rindu nembiak miat ngau penglantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke pengawal nyidik tumu berguna amat dikena nambah ke peluang berobat secara efektif. Ia madah munyinya rambau jadi ke atur pengawal Pink Blue Walk 2026 ke diatur berserima ngau kimpin merik penyedar pasal riman tusu ngau kolorektal ba Pustaka Negeri Sarawak Pustaka. Yang lalau mensia mayuh ngambil ke seruran berpersa serta lengkas merasa pengerai enti bisik kelai igi penyakitnya. Penyedar senentang sakit riman patut dikemeran ke sepemanjai tahun kelimpah terus merik sukung ngagai pesakit riman ngau sida diri sebilik. Apai indai ngau komuniti patut cakap hagi berjalan ke tanggung pengawal nagang budaya negatif ngau salah guna dadah bak raban biak rebak baru. Sapit Menteri Perengka Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke penguji lebuh mesai ke anak majak mar ketegal faktor ari luar ti muntang diulih nengah internet ngau media ramah. Yang ngansak komuniti ngangkat ke baru budaya ibuh ke pangan diri serta berani merik cakuk lalau ungkup pemayak semua. Yang mansut ke jakunya rambau main asal kediatur berserimai ngau pesta Ari Bukit Mas di Limbang. Ia kemuka kaban Parlimen Limbang madah ke program main asal patut dikena ngajar nembiak repak baru ngemerat ke pesaka asal serta ngena awak lepa secara positif. Kita dia tu benung mendiang ke berita lemai Ari YFM. Bisi 150 ikut penerima bantuk nintim bulan Ari Upis Pengintu Penglantang Pendiau Sarawak nerima pemerik berserimai ngau pengerami ngintu Ari Pengada ke 80 tahun Tuai Pemakai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junedi Tuanku Jafar. Sidak tu ianya anak patu balu inai tunggal urang tuai umur ngau raban asnaf. Pemeriknya disuak
rambau pengawak jamuan teh ke diatur nyerombak pengeraminya ke ricah diatur serta ngayan ke pemain begolai. Pengeraminya megak mandang ke semangat begolai sejalai serta ngemerat ke pengelantang rakyat kelimpah ngerapit ke kawal antara pemesai negeri ngau community. Sama bersidatai ianya Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping ngau sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof. Lebih 12,000 kambut beras diagih ngekeraban tiba guna ke Bantau dengan program ngintu pengelantang peniau nyadung beras ke 13 di Miri. Program nintiang tahunnya diatur tokong Hai Long Si ngau sukung pemerik ari komuniti menua di tau. Menteri Perengkau Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke programnya ngayan ke semangat pengibuah dalam mantuk orang tiba guna ke Bantau nak ngira bangsa pengarap tau ke budaya. Chairman Komiti Pengatur Ruth Boon madah ke penyampau beras ke diagih tahun tu nambah enti dibanding ke ngau tahun sebedau tu hasil pemerik ari komuniti. Program tu terus dipejalai dengan dikatur dikena mantuk peranak tiba guna ke Bantau. Pelajar nyadi pokok timpuh pancai ti berguna amat dalam nempak ulah ngau penghidup nembiak robak dudiari. Kaban Kaunsel Negeri Bawang Asan, Datuk Sri Wong Sun Ko, madah ke pelajar ukai semina nguntung ke sikuk-sikuk orangnya ngau ruang bilik aja, tak megak tahu ngubah pendiau mensia mayu. Ia maksud ke jakunya bak pengerami makai lemai ngintulan tahun ke 110 sekolah Chung Hua Sibu. Berbak ngunyak Menteri Dagang Temuai Seningomen Asal Datuk Sri Tiong King Sing ngelalau serakup alumni berjalai ke tanggung pengawak kebesar Yagi dalam ngerapit ke seraka antara sekolah ngau komuniti. Jakuk ya dikenatai ke Sekretari Surat Berita Upis Menteri Dagang Temuai Seningomen Asal Rosia Wan Teng. Bawa pengerami ke sebaka agih belanja sepenyampau RM50,000 bisi disediakan untuk sekolah Chung Hua Sibu dikena nyukung program pemansang sekolahnya. Lagi dalam ngerapit ke seraka antara sekolah ngau komuniti. Jakuk ya dikenatai ke Sekretari Surat Berita Upis Menteri Dagang Temuai Seni Ngomen Asal Rosia Wan Teng. Bawa pengerami ke sebaka agih belanja sepenyampau RM50,000 bisi disediakan untuk sekolah Chung Hua Sibu dikena nyukung program pemansang sekolahnya. Sekolah Chung Hua Sibu dikena nyukung program pemansang sekolahnya.

0: Ronda, Finale Hari, Sa Dalamay, Sa Marilang Malay.
1: Mari FM, Sibulay sa Jalay.
2: Pagi Rewind
3: Badok Bola. Nyak berkebahanan bola sih.
4: Ya harap ke Badok Bola meh. Bola mimit-mimit aja. Nak patut nadai dalam penghidup dah ke suap bola ne.
3: Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
4: Ya.
3: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah udu mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah yang sekali-sekali.
4: Ya padah bola ke ya. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi hujung.
5: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

kita jatuh menemendiang ke YFM Segulai Sejalai. 24 jam YFM Segulai Sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM Segulai Sejalai.

Bersama, kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026. Mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani. Dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil. Muhammad Mushawir Abdul Rani, mewakili Zon Tengah. Muhammad Hasnul Hassan, mewakili Zon Timur. Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi, mewakili Zon Utara. Dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib, mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa, Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Okey, anak ingat ya, data berbala mayuh kita ngagai data Putra Unimas Kota Semarahan andur kita medak ke Muncak Bintang Piramli 2026. Ke diatur malam tau ya, berengkeh pukul 9 malam tau lagi. Jadi kita akan ulih data ngagai data Putra Unimas Kota Semarahan. Kalau ya ke Muncak Bintang Piramli itu meka dekat ditabur ke terus hari RTM TV2. Okey, jadi ke Muncak Bintang Piramli itu ya. Meka dekat di perindang bala penyanyi terbilang menua kita ya, baka Amir Masdi, Aina Abdul, Denny Hasbullah, Nur Hijrah Yahya, Rozi Zee dengan meka Aziz Mustafa. Okey, hana ingat ya. Lebih lagi kita kenang rindu ke lagu-lagu P. Ramli. Okey, 7 minit dah lepas pukul 8 malam. Datai bak jam ke penudi awak sadar lemai kita di YFM ke malam tu peningah. Jadi bak jam ke penudi tu aku merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Seraya ke berkongsi ke City 2 Penerang info ke dikongsi ngau bala peningah kita ke malam. Okey, jadi aku dulu merindang kita ngau lagu hari Alex One tau ya, Merampau.

0: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu munyi tu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut awuk ngagi pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita. Leka Jakob selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke-21 terus ngagi ayat ke-29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngat terus ngagi ayat ke-29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tididiri ke kitanya disebut aku rumahku sergaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Aku Diali, terus mendiang ke YFM dan RTMK, YFM, segulai, sejalai.

Gilbert Gawong Ika Pancar Panas Malam agak lagu dikenal merindang kita ke malam tu peninggal ya. Angkanya benung makai serumpuk ngau diri sebilia kini jam ke dia tu. Lebih amakak angka agi nyumai kini lawan nyumai ke malam tu. Jadi kita ke udah badu nyumai pelabak aku nyo duka belalak ya kak nat ke diri dari salah maka kita tahu meda baru utai ke di panduak kita di dapur engkau bisi utai ke bedau di padam kita ya dikena nyaga penglikun kita impu jadi ba siti hari berita ke bisi ayan ba surat berita kita ke malam tu. Kalai siku Indo ke umur 35 tahun ditemu retung ba rumah ya ba jalai taman Kimpang lemai tu tadi ya sepengudah rumah sidak ke angus lemai tu. Jadi bilik operasi ngau penyah penusah Malaysia JBPM madah ke sida nerima kangau ngenyit bekawal ngau penusah angusnya urung pukul 3.57 minit lemai sebedau ke ngancung raban bomba ya ari balai bomba ngau penyelamat BBP Petra Jaya ngagai kanan dor ke di report ke bisik penusa angusnya ya. Yang dilebuh ke datai sida

Temu ke rumah seringkatnya udah angus ambis ya. Jadi nitih ke penerang tumu muka rumahnya di 16 iku orang. Lalu siku Indo ke umur 35 tahun tadi mengkang dalam rumahnya lalu ditemu udah retuang ya. Jadi tubuh induk ke retuang tadi udah megak diserah ngagai polis ngambil ke pansiak ke silia oleh di pejalai ke nyok ba siti penusah hangus ke nyadi lemai tu tadi nyok ba taman Kimpang di Kuching ya kang ujung ke siko induk umur 35 tahun retuang ya. Okey, harap ke sama jaga pengelikun kita empu. Lebih lagi kita akan ke munyikaku benung nyumai di dapur jam ke dia tau. Lalu pihak muka kita akan ke udah baduk nyumai atau pedak dulu. Persa dulu dapur kita. Dikenal tentu ke nadai ke utai ke di pandu atau ke di sumai kita ke malam tau ya. Okey, jadi lagi terus merindang kita ke apa jam ke penuh di tau. Dan merindang kita ngelaku waria Syah Payeng ya.

0: gitu jam.
1: Gitu jam. Gitu cun mai di datai gitu jam. Dia nasib deh serai itu jam. Nama si keempat deh. Padah jajab pagi bunya omayat.
2: Apa? Nama mimpi dia nyau? Tengah bulan bergantung sendok bakato. Uleh ke dia melanja aku nah. Nama dia bisik nyual tanah temuda. Bapak temawai akan nyuak dia pia.
1: Nadai jaku berjual ke tanah temuda aja. Uji di medak nubual tu. Dah dia mana-mana. Itu kita.
2: Nama tu.
3: Umur. Sep lei-lei.
1: Sap lei-lei. Pernah di pemutuan sebuah surat kabar tu. Pernah dek.
2: Nih. Nama.
1: Sap. Lai.
2: Apa?
1: Apa?
2: Kenapa?
1: Toke. Lai.
2: Toke. Tolok. Aku ka merangkai dua ada nyami guluang BG. Udah nyala lagi air cap udua mua meru. 48 botol. Artinya tambah kau batu kude. Ambil batu kude semangkuk lagi.
1: Mama teh batu kude jawab deh. Nempelah itu.
2: Tekang air batu kude menya.
1: Oh biar. Gua lubah ke di kelan lagi. No prebet gua putih.
2: Hah? Nama arti no prebetnya nyau?
1: No prebetnya berarti ya Pak Abis.
4: Halo Bak ya, boleh aku nanya, kain wan bunyau anak apa ya bunyau?
1: Mau kapan?
2: Oh,
1: aku mau punyau. Duduk kapan? Hidup, mau kamu duduk kapan kamu jawab?
2: Yes. No prebet.
4: Nama artinya?
2: Pak Abis.
4: Lada yang kamu ngal, begitu. Ukai kereta nuan QQ sub lain-lainnya.
1: Sub lain-lainnya. Mai untung deh ku. Aku mempunya nama deh.
4: Begitu ya ngal punya. Jadi kereta nuan udah 8 bulan tak dibayar. Jadi itu surat bank lalu nuan dibinta nyuak ke kunci kereta nuan ngagai kami.
2: Ha?
5: Duit mardi giga. Anang gila main judi. Simpan duit kita kena nabat ke dudi hari. Pesan tu Ari YFM.
1: Hei, ini tu jam kereta aku dah agak tarik orang.
2: Penyau, kadang me tu sehati. Otai ku dah. Udah me, udah tu ben prebet tu nyau.
1: Nama arti ben prebet ku dejap.
2: Pan ben

Okey, hanya Aria Lucy M ya, ngai tunik di maka lagu di kena merenang kita ke malam tu peningah. Jadi tu bisi jago gerah berkawal ngau pengerami atau ke program kecemerlangan tiang laju Atila SMK Semangang tahun 2026. Kalau program tu bisi dekat diatur hari 20 hari bulan 10 2026 pukul 8 pagi berpalan bak Dewan Suara Seri Aman. Jadi pengerami itulah dekat di penyadi ke yang berhormat Dato Francis Sardin Hollis, inya sapit Menteri Pelajar Inovasi ngau Pemansang Pengelandia ke megak Kaban Kaunsel Negeri N32 Semangang. Okey, jadi nya tadi jakuk gerah berkawal ngau pengerami atau ke program kecemerlangan tiang laju Atila SMK Semanggang tahun 2026 ya. Okey, okay, terus merindang kita ke malam tu. Atau lagu Ari Walter Bana minta Nuan Polai Baru.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

Okey, hari Winnie Albert ya, bisi ganti nuan. Megak lagu dikenal merindang kita ke malam tau keninga ya. Tak berasai jam kita 8 minit dekat pukul 9 malam. 9 malam tau lagi kita boleh mendiang ke berita. Lalu nangkan kenyang lagi bergulai dengan kaban aku MA. Terus ke segmen kita nyentuk ke pukul 12.30 malam. Jadi terima kasih Mayuh peninggal. Kita ke udah bergulai dengan aku kenyang dari pukul 6 lemai tadi ya. Harap ke boleh bertemu baru. Pergilah bakal sama awak penggerak pagi. Jadi ngotok aku ninggal ke kita ngau lagu hari What Rock. Kaban sampai mati. Terus segala sejalan dengan kami di YFM. Selamat malam.

kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
0: YFM, Segulai Sejalai.

Lagu ke terbah hari Henderson ngalai ngau lagu ya berai ngenang nuan terima kasih ngagai bujang sigat kami di JSM kudah merina kita ya okey sada lemai 3 jam di konti nampung penduduk ya pemerinang malam mungkepi malam tu ya 11 hari bulan 10 tahun 2026 begulai ngau DJ MA tau ke TUD Konti nyentuk ke tengah malam tu lagi ya. Bala kita kaki dengan kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu malam tu engkanya benar belalak ngau diri sebilik benar berandau sambil-sambil dengan kami nya. Terima kasih manyu-manyu ya. Tamuga didinga secara online dengan RTM klik tau ke dengan channel Astro 8.7.1 bakal selama berjam ke terlibah ninti yang hari minggu pemerintah malam kita visi program enya aku boleh penampak ya malam tu kita mending ke tanduk program sebab kita nyingkang ngagai jam kedua lagi pukul 10 malam nabur ke berita hari kami di YFM. Okey, ya pun terlibah jam ke dia tu ngarap ke Biji Jumat ba Jalai Alun. Selamat menikmati ke tandu program kita. Aku boleh penampak nginjau Johnny J. Ngau lagu ya Tuhan, aku rindu.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Balang menyadi dalam Kristus semua. Terima kasih bagi apa di seraga. Laban ke sekali itu, ya agi merik kita peluang bertemu bak program Aku Boleh Penampak. Siti program, dur kita ninga serta mertika sekedar hari kuasa kerja aja Tuhan bak penghidup kita mensia di dunia tu. Tak kebuntang lagi dikumbai kita program kesaksian bak pengarap Kristian. Jadi saksi Tuhan berkongsi ke cerita kuasa Tuhan bak penghidup pirimpo tau ke penghidup orang bukai ke di kedak kita. Lalu nampakkan selama program tu di keluarga kami nintiang hari Minggu bak YFM Iban. Bala menyadik dalam Kristus semua, bisik sekedak kita di dunia tu. Ngembuan penglebih, kejarang dikemisi mayu orang. Lebih kediberi Tuhan. Lalu siti hari penglebih tu ianya, uliah medak semangat orang ti udah parai. Bisik megak ke uliah berandau, ngau semangat orang ke udah parai. Penglebih ke bekato, bisik dikembuan bak sekedak kitai di dunia tu, di luar tu. Lalu mayuh megak bala kemela gereja, ngembuan penglebih bakato. Kelebih lagi bala sidat pedri, ngau bala sister, ngau bala sister tau ke induk kunyum, serta bala ke mayuh mantuk gereja bak mengawak mantuk nyemiang ke orang ti sakit. Kelebih lagi kesakit ketegal kuasa pemetang. Bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu, aku dekat mak kita ninga ke cerita. Cerita tu nyadi bak raban sister kemelait di Kuching di tu. Jadi nakak ke dia tu, nadai mayuh sister bak kemelait Kuching di Kuching di tu. Sidak dia diketuai ke mother Evelyn siko bangsa bedayuh hari menua padawan. Jadi sister Carmelite tu endang ditemu kitai ngerja pengawak ngagak ruti ke disambut kitai sembiang. Agak ruti ke disambut kitai tok ke hosti ruti ke disembiang kenya di tubuh Tuhan Jesus wa gereja Katolik. Sister Carmelite tu endang pengawak ya ngagak ruti ke disambut. Lalu ruti ke disembiang ke nyadi tubuh Jesus bak gereja Katolik. Kelimpah ari ngagak ruti, pengawak sidak Sister Carmelite tu megak semiang. Pengawak sidak ya endang bersemiang. Kadang-kadang sidak megak ngagak barang kena semiang bekan nusuk manek rosary. Lalu nyak meh pengawak Sister Carmelite ke ditemu kita. Laban kita nemu Sister Carmelite tu bangsa sister tau ke induk kunyong ke endak tau pansut endak tau di pedak orang semadi ke bisi pengawak ya keberat baru sida pansut ari alai endur sida ideal. Nya alai dalam sari kak setengah hari endur sida tu bersemiang mesampi ke semua kita di dunia tu. Ari sida tingmeran ke pengawak semiang besari-sari, dia meh tadi mayuah semangat kedatai ngagai sida. Ari sida ke semiang besari-sari, mayuah semangat kedatai ngagai sida. Semangat tu inya semangat orang ti udah parai, tang lalu bedau uli lepas ari dunia tu. Semangat orang keparai, kemerinsak, laban sida agi diau bak dunia, ndur kitai ke agi hidup. Bisik megak semangat kemunuh diri, lalu bedau udah diterima bak menua siti tau ke menua endur orang parai. Nyak meh sekedak semangat kedatai ngagai sidak Sister Carmelite di Kuching dito. Laban semangat tu minta tudah diri disemiang ke Sister Carmelite.
sidak minta semangat, sidak disemiang di samping Sister Kemalat. Nya alai sidak datai minta tolong. Sampai ke semangat sidak, ngambil ke sidak boleh lepas hari dunia tu. Lalu nuju dunia pemati ke segi patut endur sidak diau. Bisi sekedak semangatnya, datai ngau sabak-sabak. Datai ngau ati kenesal, udah ngagak penyalah lebuh maya ke agi hidup. Bisi megak ke ngau sabak-sabak, nesal udah parai laban munuh diri. Nesal udah munuh diri. Lalu nak kurang megak, sidak tok ke datai, laban parai bebadi bak jalalun. Datai ngau tubuh kebakal, tubuh ke endak menuku, simpak timpang ngau darah-darah di pedak. Nyak meh macam bansa semangat ke datai, minta tolong bala Sister Kemalaika ke uleh medak semangat sedak tok. Tajak piak, ndak semua gak Sister Pak Kemalat itu ke uliah medak sidak, medak semangat sidak tu tadi. Tang amat bisik Sister ia ke uliah medak uliah berandau mau sidak tu. Nama kebuah sidak media Sister Kemalat nulung bersampai ke semangat sidak. Laban sidak nemu Sister Kemalat tu endang pengawak sidak ya semiang besari-sari. Sidak bersemiang ke dunia, bersemiang ke kitai, semua ke hidup di dunia tu. Lalu bersemiang ke semangat orang ti udah parai, ambil kelikun bak dunia siti, dunia pemarai. Nyameh cerita, kedikunsi ke Sister Kemalat empu, ngagai sikuk kaban aku kesama ngau gawak, mantuk sidak Sister Kemalat di Kucing ditu. Hari ceritanya tadi, kita nemu semangat kita mensiati parai munuh diri, dibunuh, engkau ke bedau oleh lepas hari dunia kita ke hidup tu, bedau oleh lepas hari dunia kita ke agi hidup tu, sidak tu berguna amai kesampi kita di agi hidup tu, ngambil kesemangat sidak oleh pulai ke dunia orang parai, serta likun, bak menua baru. Nyak kebuah sidak nemu, Sister Kemalai tu endang pengawak bersampi nin tiang hari lalu uliah mantuk sidak tu tadi. Bala menyadi dalam Kristus semua, harap ku cerita ti nyadi ke didinga kita tu tadi nyadi kelalau bagi kita semua. Sidik cerita kendang didinga kaban, didinga kumpul begak kemendaria lebuah pisip gulai ngau bala Sister Kemalat lebuh kenulung sedak kawak bak dapur endur gagak roti Kemalat Kucing. Jadi pe megah jadi kecerita, ngarap kecerita tu boleh jadi keperansang bala apa indai kebisik dekat merangsang anak sidak masuk jadi pemela gereja baka induk kunyong tau ke Sister di gereja. Atau bak pengujung program, harapkah ceritanya tadi megak merik seliang penampak ngagai kita kebukai. Nya alai bala kita ke bisik cerita kerja aja. Dekat dikhususi ke bawah program tu, kita tahu inbox ngagai page Facebook aku boleh penampak. Tahu ke kita tahu megak email ngagai email aku pun monikamidi@rtm.gov.my. Tahu ke monikamidili@gmail.com. Aramai kita sama ngeremai ke ajar, ngeremai ke kerja aja Tuhan ngambil ke semua orang nemu jadi saksi, bersaksi ke Tuhan. Anang sagu ati, jadi me saksi Tuhan.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluk malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkah ke diguna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Terima kasih. Jam kita 9.44 minit malam. Udah lagu hari ikan lagi bagi kita mendiang ke berita ngelansa dikenatai ke pengeluar program kami Daniel Steven ke Benung sama Abah Palan Durngatur ke Muncak Bintang P. Ramli 2026 Ditar Putra di Unimas ya. Udah lagu tu lagi.

0: ya, malam bagi muda ya. Nanti kita berhati ke muncak bintang P. Ramlee kita yang baru tiga ikut pembangkit kita ke Udahayan Bak TV ya. Okey. Tau di pada kita Bak TV 2, tau ke nengah laman Facebook Sarawak FM. Okey. Ngambil keterang lagi program kita ke muncak bintang P. Ramlee bakani gaya pejalai cerita ya kenyari lemai tadi. Kita terus bergulai ngau Daniel Steven ke udah bersedia ngau berita ngelansa Aria. Okey, Daniel Steven.
1: Okay, semua peninggal YFM jadi ko Datuk Benung Mbak Dita Putra Yunimas alai ngatur kemuncak bintang P. Ramlee 2026. Jadi di kedengar pun ke bintang P. Ramlee tadi dia udah bisi dia tu red carpet dulu lalu ditangkan ke ngau opening act ke udah berengkah pukul 9 malam tadi penanyi ke bisi ngaga opening act atau ke merindang tadi ianya Rosi Easy mai lagu malam bintang muda budi lalu udahnya tadi dia semangat sono ke Terubah Muhammad Musyawar bin Abdul Rani tinggal ngari ke Mus Ramlee Muhammad Musyawir bin Abdul Rani di ngari ke Zon Tengah Kebenaya yang nyada ke lagu Seribu Nian mudahnya finalist tau ke peserta kebukai yang ke bising ngawi Dabram di malam tu Muhammad Hasno bin Hasan nyada ke lagu Bila iaitu ngari ke Zon Timur ditangkan ke ngau Mahazil jadi Mahazil tu ngari ke Zon Sarawak ianya kita ngari ke tuan rumah dia tu tarik main lagu Senyap dan Sunyi. Okey, jadi hanya tiga ke Terubah penanyi ke Ngepun ke Bukit tadi lalu ditangkan ke ngau PR Ones. Jadi PR Ones tu ianya penanyi keempat di Mandang tau ke finalis keempat berlagu bak pentas ia tu tadi main lagu Getaran Jiwa. Lalu udahnya BCE Muhammad Fakrul tinggal ke Zon Utara lalu ditangkan ke ngau penanyi ke Brunei ianya Ari Zon Sabah Jeffrey Zan bin Jamil lagu ya Gelang Suasa. Akhirnya semua enam penanyi bak kemuncak bintang P. Ramlee 2026. Jadi red carpet sudah berengkah diatur pukul 8 malam tu tadi. Lalu diperdaku buat luar Dita Putra ini masuk mayu bala yang ke bisi berjual berjual barang pemakai utai irup serta begabak Dita Putra ini mas itu begapan sudah penuh agau mensia mayu di dekat meda pengawal atau ke pekir pelagu bintang P. Ramlee ke sekali itu jadi lepaku dekat tu aja report aku buat Dita Putra Yudimas tu mayu orang datai ke sekali itu cukup ramai kebenaya orang enggak nyukung pikir bintang P. Ramlee 2026 tu tadi okey jadi pian mega ia ke BC datai mega ia ke ngau ngolo pengerami kemuncak bintang P. Ramlee 2026 tu sebab aku nak ingat jadi mayu temui di pembasa ke BC di kangau ke datai ngolo kemuncak bintang P. Ramlee tu di kawam Premier Sarawak serta bega Menteri Perancangan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak ianya Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah bisi bega Dato' Abdul Halim bin Hamzah kebega Ketua Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan maya bega VIP serta temuai di pembahasa ke bukan okay, sebenarnya aku nak ingat bega bisi bega Lucky Draw disediakan tadi bawa pintu orang ke dekat ngau Lucky Draw nya patut scan dulu QR udahnya tadi sidak ya bisi peluang boleh prize Lucky Draw mayu prize Lucky Draw kemudian yang disediakan dan semua sampai kemudian laban pikir tu bedau temu diatur jangka dekat temu diatur dalam pukul 11 malam tu lagi ok Tio nakal tu aja report aku hari Dita Putra Yunimas bukan ngau kemuncak bintang P. Ramlee 2026.
0: Ya, terima kasih Daniel Steven ke Benung Bak Dita Putra di Unimasterdin ya. Okey, sama ngau pengawak yang pekit ke muncak bintang P. Ramlee 2026 ke Tamaga di Pedabala kita secara live Bak TV2 tau ke Facebook Sarawak FM ngau ngena RTM klik ya. Pukul 10 untuk kita sama mending ke berita malam mari kami di YFM.
2: Dialih terus mendiang ke YFM, hena RTMK, YFM, segulai, sejalai.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai intiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Di ngau kasarnya di bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Jam kita ada terpukul 10 malam. Semalam dengan kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu sehari itu 11 hari bulan 10 tahun 2026. Water Mobile Apps nakal ke dia tu udah ngerikut ke kira 200 ribu pengguna kenyau ya diberi kelala kena ke bulan 8 tahun siti tu kemari. Aplikasi mudah alih hari Sarawak Water Sunduran Berhatu udah ngemudah ke pengguna berbayar ke bil kelimpah hari meresa penyampau air ke dikena. Pemangku Kepala Pemesai Eksekutif Sarawak Water Mau Seni Jamal madah ke company utility tembegak dekat ngerembai ke guna ngau sebis aplikasinya ngagai upis bekal air menua pesisir Jebamp. Aplikasi itu dikemansang sebagai dari pengawak company nuju ngagai transformasi digital. Sarawak Water entiti tunggal bekal air ti ngempuang ke upis air Kuching, upis air Sibu ngau laku management Sendirian Berhad. RM26 penerima dikapit nerima cek RM217,600 dari Kaban Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nantalingi. Tidak tu hari komiti pemansang gau pemilikun genturung pendiau J3K gerempuang telap gau manjabengkah gerempuang komuniti. Datuk Seri Alexander bak penerang di Facebook madah ke bantunya dikena nyukung peminta gau guna penerima. Tu nyengkaum pengawak pentadbiran ngah pengurusan rumah panjai berjalan ke aktiviti Raban Bangsa, program pengasih serta pengawak ngangkat ke pengelantang Raban Bangsa. Ia ngarap ke bantunya oleh ngelempuang ke tatian belanja organisasi ke Bekaul. Ia megaknya minta madah ke besar guna ngemeran ke prinsip accountability, pengelurus ngau integriti lebih ngatur tiap bantu ke diterima. Jika orang sudah pincin ke berumur 64 tahun di Miri, rugi RM26,000 pengudah kena tipu ngau pengawak meranak ke pukuk dalam online. Ditiak ke Facebook, polis Peliling Miri mangsa sudah tertarik hati ngau iklan meranak ke pukuk di akaun Facebook sebuah company dengan nama Alpine Advisory Sendirian Berhad. Mangsa udahnya berandau ngau sika orang ti madah ke mangsa dekat boleh penguntung ti besai hasil ari pengawak meranak ke pukuknya. Udahnya mangsa ngagak transaksi duit ngagak sekitar account bank ke endak sama. Mangsa udahnya dipadah ke udah boleh untung lebih RM80,000 tang patut mayar tambah kena nguliah ke untungnya. Tajak pihak udah mayar tambahnya untung ti disemaya ke lalu bedau diterima ti ngujung kia ngagak report polis kena kari 5 tu tadi kes dipansia ditih ke section 420 kanun keseksaan. Ngenang perkara bukan polis Peliling Miri kena ke hari 4 tu tadi terima report 2 kes nipu jual beli kereta second hand. Mangsa dua kes tu nya lelaki ke berumur 41 ngau 45 tahun. Suspek kena platform media rama alih ngeluar ke iklan nyual kereta. Lalu modus operandi ti dikenak ianya nyaru dirinya di orang tengah bak pengawal jual beli kereta serta ngasuh mangsa ngagak bayar ngagak ekon bank orang ketiga. Penyampau pengerugi dua kes duanya RM25,000. Kes di pansiak nitih ke Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Berita tadi ujung ke berita malam kita ungkap ya. Malam tu malam hari Minggu 11/10/2026. Berita malam kita ini ditusun Rosita Ampung, disalin Ailinda Suhail, dari bilik berita RTM Kuching, Tampung Baru. Ninga kami dalam Pemerindang Malam. Udah tu lagi salam Malaysia Madani.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesang penyiru tu. Ari YFM Miri.

sebiang online tak ke onsite, ni ke mana lagi tak ke ni ke engkeman lagi. Lalu tanya ke jauh lagi besar reti, sekali ke sembiang cara online agi patut dikena tau ke sembiang cara onsite, ianya datai batang tubuh ke rumah sembiang kena ibuh agi dikena. Tok me penemu ngau dilema ke bisik di asai ke sekedar orang Kristian pengudah pengekai penyakit COVID-19. Perkara tu dekat dipejurai ke kita ngau dalam agi bak program pelasa jurai 635 ungkup ke minggu tu. Terus bergulai dengan kami di YFM nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Ya shalom, shalom semua, puji Tuhan. Ketegak pengasih dengan penyinuk Tuhan, kita boleh bertemu baru buat program ke diungkup ke ngagai kita ini tiang hari Minggu. Lalu tanduk program boleh dipending ke kita ini tiang hari Empat. Ya puji Tuhan, laban ketegak pemanah ya, kami boleh datang baru bergulai dengan bala kita peninga. Nak ngira dini doa kita ke Sarito, aku bersampi ke semua kita yang ngembuan berita ke mana, ngembuan atitik lantang, lalu tucum-tucum lama. Hanya di ngau awak temegak, temuai aku dah bisik bermua aku, lalu aku ngelalu ke ya, ke bisik datai ke Sarito, ke ulih datai bergulai dengan kita, ngelimpang ke awak ya. Ngau tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Graeman Ujang, ngagai studio, shalom pastor, nama beri. Mi ulih datai baru bergulai dengan bala kita peninga. Nak ngira dini doa kita ke Sarito, aku bersampi ke semua kita yang ngembuan berita ke mana, ngembuan atitik lantang, lalu tucum-tucum belama. Jadi ngau awak tu megak, temuai aku dah bisik bermua aku, lalu aku ngelalu ke ya, ke bisik datai ke Sarito, ke ulih datai bergulai dengan kita, ngelimpang ke awak ya. Ngau tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Graeman Ujang, ngagai studio, shalom pastor, nama beri bergulai dengan kita, ngelimpang ke awak ya. Ngau tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Graeman Ujang, ngagai studio, shalom pastor, nama beri.

0: Apa tiga? Yakub ditok madah giga dulu perintah Allah Taala ngau pengelurus ia, lalu semua utai dekat diberi ngagai kita. Erti Yakubnya lebuh kita berbahasa ke Tuhan dulu, ngenulu ke ia, ya ngau masa kita, ngau jam kita, ia dekat merkat kita. Ukai merkat kita bak mayanya indah sepemanya minggunya yang kaum pengawak kita tidak kerja kita. Anang nuan nyebut dalam pun ada hari datai ngagai ya. Anang tang dekat Yakub di tuk madah terang amai. Tang ngagai ya ti uliah amat-amat na uliah tegal traveling. Ya aku tu ngagai orang ti amat-amat na uliah datai ngagai gereja tegal traveling atau kegawak on shift. Sakit kini bah servis online tu boleh jadi keberkat ngagai sidaknya dah nah ya tang dinga menjadi pemadas kita ti ulih datai ngagai rumah Tuhan kita ulih ngasai kehadirat ya nyembah ya ngau bala mayua serta fellowship ngau orang bukai bah pemansut 20 ayat 8 ngagai 10 nyebut tu Tuhan merkat orang kebebasa ke hari ya hari minggu ya gereja ukai rutin tang kawal kawal ngau Allah Taala lalu kawal ngau pangan diri nyak kebuah gereja tu berguna nol tiap ikut kita gumporo
1: ya nyak pedemu ke dipansut ke pastor sama-sama kita berarti kepala peninga ngarap ke kita yang udah boleh sekedar penemu sekedar penerang hari perkara ke bisi disebut kami bak program Palasa Jurai jadi kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita nampung baru jurai kita bak topik sembiang online tak ke onsite terus

program Pelasa Jurai 635. Kak Lai sari tok kita berjurai ke topik sembiang online tok ke onsite. Ya, agi bukulai dengan aku di konti Reverend Pastor Graeman Ujang. Yang ngarap ke bala peninga agi menggang netap ke pengerinduk bukulai dengan kami di YFM. Tua pulai baru, nampung ranau tua, udah bekau kita ngangkat ke sitik lagu deh Pastor. Jadi tu aku ngumai kita sama berarti ke perkara tu dulu deh. Jadi apa pelasa ke pengasai aku bak aku empu tu deh Pastor. Kadang-kadang sembiang online tu kurang beri empas tu ke feel ke dalam nusuak bakti kita. Kelebih lagi bak hal kita berbasa, ngau penangi tok ke pengerang.

0: pengerangsing kita ngagai Tuhan. Atau ketiga, penangi atau kepengerangsing hati kita nak sama sebaka ngau maya kita bersemiang di gereja. Nyak pengasai hati aku punya pastor.
1: Nang amat, ya.
0: Ya, ambil ke bandi yang tuk nuan bisik gak nyebut tadi pastor. Ambil ke bandi yang tuk ari segi tua berpakaian tu. Nanti tua nurun ke gereja. Kemas tua pastor.
1: Betul.
0: Smart garek kedekena tua.
1: Betul.
0: Tein tua baju tua.
1: Ya.
0: Atau nanti di rumah, apakah ratu nak dikemerat ke tua tuh pastor?
1: Ya.
0: Pihak mereka maya belagu. Nanti di gereja orang belagu otomatik tua berdiri. Atau nanti tua bersemiang bar rumah ngena online tu tadi duduk tua belagu belagu aku nadai tua berdiri dedegi belagu kok aku banyak deh pastor.
1: Yang betul ya.
0: Pihak mereka yang kalau buah kita yang ngulok semiang online di rumah tu tadi munyi kenuan tadi nyo segau-segau kita kia-kia-kia TV-nya berkenyak aja menyedia
1: dah. Yeah.
0: Jadi nanti tu meh perkara kenyadi pastor. Baka ni kita ulih ngasai ke hadirat Tuhan bak sembiang cara online. Kelebih lagi nanti kita nak ulih nak gak sembiang online ketega Tuhan nak dapat munyi kenuan tadi ketega kita sakit. Tau kebisik penangguh berarti nekua Tuhan urun ke gereja pastor.
1: Ya, nang amat atang lekai Yakub ku belebas beketuk lau hadirat Tuhan nak sebina bak gereja lah. Okey, tang bak dini-dini ndo. Ya, ti berguna nuan bersampi. Ya ku aku tu orang ti individunya. Orang ti sikok-sikoknya. Ya, bersampi lalu datang semak ngagai Tuhan. Ya mesti disiplin derempu. Nah ya, enti bakal orang kesakitnya tadi. Tentu ya dekat datang semak ngagai Tuhan. Nah dai utai boleh ngiruah ya. Ya semina fokus ngagai Tuhan aja. Bak tu Puan Penny bisa empat itu utekat disebut aku di tu. Nomor satu, datang semak ngagai Tuhan atau datang semak ngagai Allah Taala. Ati mesti keran dekat datai semak ngagaya. Bak Bob James 4 ayat 8 nyebut, datai semak ngagaya Allah Ta'ala, lalu ya dekat datai semak ngagai kita atau ngagai nuan. Ya. Basuk jari kita, orang tip berdosa lalu tuci hati kita. Kita ke hati 2-3. Erti jakuknya, kemetul kepenghidup dari empu. Ya, lebih banyak kita sikuk-sikuk kini, ya tip berguna, kemetul kepenghidup dari empu. Kelurus ke penghidup derempu. Nombor dua, baca jakuk Tuhan. Belum mati kaya. So, lekat jakuk Tuhan tu berguna. Laban bak Mazmur satu, madah lebah kita maca lekat jakuk Tuhan ya. Ya, penghidup kita dekat di kesemak kebakar kayu, di tumbuh bak tebian sungai. Nak takut ke kemarau datai, lalu ya berbuah. Nitiah ke musim indah lebuh nuan kendiri baca jakut Tuhan artinya nuan bamat amat nah ya dekat nemu ya indah bak Mazmur 119 ayat ke 105 nyebut leka jakut nuan nyadi ke lampu tengau aku nyadi ke tengau jalai aku. So jakut Tuhan yang berguna lebuh kita maca ya yang merik penemu yang merik tengau yang merik lalau ngagai kita ini ya. Ketiga, puji sembah ya lebih nok diri non muji nyembah ya ya muji nyembah ya ngau ati nuan ngau roh nuan. Lalu bak Injil John bab 3:4 ayat ke-23 nyebut orang ti amat nyembah apai dekat nyembah ya dalam roh ngau pemenal labaan nya gaya orang ti dekedeka ke apai nyembah ya indah lebih non kediri non oleh nyembah ya ya nyembah ya ngeningi ke nama ya tengah hati ya bamat amat lah ya ukai kenyo ngeriau teh bukai anak pihak au ya lalu berterima kasih ngagai Tuhan lalu nangkan kenya jenuh bak mua Tuhan. Erti jakuk tu belajar jenuh, okay belajar kiruah ya, okay. Ertinya anang kiruah leban lebuh nak leban kita bukan ngalah tala kita dekat fokus ngagaya. Ya awak ke kita jenuh bak mua Tuhan lalu nemu Tuhannya mah Allah Taala tu disebut bak Mazmur 46 ayat ke 10. Dengar tu, aku dekat ke kita nemu, ku jakuk Tuhan dia madah. Aku tu Allah Taala, aku ditinggi ke oleh semua bangsa tidak tinggi serta bak dunia tu. Ya pun kelima, Tuhan ngau kita. Namanya Immanuel. Nama arti jakuknya Tuhan ngau kita. Bak Matthew 28 ayat 20. Aku dekat seluruhan ngau kita nyentuk ngagai pengujung dunia aku ya. Tang dinga menyadi dalam Tuhan. Tajak aku nyebutnya. Sekali dah aku nanduk tu ngagai semua bala kita yang bala peninga. Beguna amat datai ngagai rumah gereja. Laban kita oleh diperansang ngau jakut Tuhan. Bersemayang begulai ngau bala mayu. Lalu ngasai ke hadirat Tuhan begulai.
0: Ya, sekedar perkara kuliah diperhati ke kita, hendang amat munyi ke aku tadi, dia pastor nanti kita lebuh kita bersemiang online di rumah, nanti kita nyau segau kulu, segau kile ngambil air ke dapur kulu kile rauh-rauh ngerara anak gini, jadi nyau nade fokus deh kita
1: hendang amat.
0: Di sama-sama kita berhati ke perkara tu bala peninga. Jadi awak kita itu cemburu amat pastor. Jadi hatuk tanya aku ke penudi bab topik tua kesari itu sembiang online atau ke onsite. Tu entik bab penemu nuan tu pastor.
1: Mm-hmm.
0: Kati cukup menti orang Kristian seminak sembiang cara online aja pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Benny. Bab penemu aku nak cukup. Ya, nak cukup. Nama kebuah. Jakut Tuhan madah bah Hebrew 10:25. Munyi ke baca aku tadi anang ngelengkak ke gempuro atau anang ngelengkak ke pengawak gempuro
0: ya.
1: Perangsang pengandiri lalu bebenal agi ngerejanya labanari Tuhan nyau sema seperti kelekajakut tu anang ngelengkak ke pengawak gempuro bebenal ngerejanya. Nah gereja beguna amat laban nuan oleh merangsang pengandiri bekawul ngau orang tik sama Arab nyembah Allah Taala begulai ninga jakut Tuhan ninga jakut perangsangnya bah nama kebuah jakut Tuhan nyebut ya bebenar lagi ngerejanya laban maya tiap-tiap hari bisik penanggul yang pu tiap-tiap hari kita ngemak-mak tik berat lalu lebuah kita datai ngagai gereja mak tik beratnya utai tik natiang kita nya nya oleh diangkat ke lebuh kita ngasai ke hadirat Tuhan. Ya, lebuh kita ngasai ke perangsang ngau leka jakut Tuhan. Nya kebuah kita nguna perangsang ari pangandiri. Kita ena oleh ngemak-maknya ke diri. Hebrew 3:13 madah tang perangsang pangandiri tiap hari sagi-agi hari tu dirgumai sehari tu. Ngamik kenadai siku kita ditipu oleh dosa. Nyak kebuah bahibru aku nanuk jakuk ku tadi au leka jakuk bahibru dua, bab ke 10 leka jakuk dia madah aram kita berunding cara kita tau nyungkak ke pengandiri ku yang madah aram kita berunding ngenak cara kena kita nyungkak pengandiri kena kita nyayan ke pengerinduk ngagai pengandiri kena kita ngerja pengawak tik badas izi menjadi dalam Tuhan lepas kita datang ngagai gereja nak ke kita boleh nyungkak ke pengandiri na ya. Nanti kita ke diri-diri nama seperti nyungkak ke kita dah. Indah leka jakut Tuhan ti patut dia dengar kita. Kita nak boleh konsentrat nyau kiruh ngerja tu kiruh ngerjanya. Apatah lagi nanti anak kita nyak mancal. So nanti kita apa inai nak datang ngai gereja. Anak kita nyak tentu dekat nitih kita lagi ngai datang ngai gereja. So nyak kebuah menyadik dalam Tuhan ayat 25 madah anang ngelengkak ke pengawak gempuro bakas kedak orang tang merangsang pengadiri lalu bebenar lagi ngerejanya laban kita medak hari Tuhan nyau semak tu jakut Tuhan pengawak tu semina oleh dikerja lebuah kita bersemiang datai ngagai gereja.
0: Ya, Mat. Jadi, Hana ngelengkak ke pengawak kita yang nurun semiang ke gereja. Laban lebuh kita yang nurun ngagai gereja, munyi ku aku lain asai ya. Hari kita ke ngulut semiang di rumah. Tang tajak pihak, ya bisa lebas kena pastor ukai kita yang nak ulih di rumah. Bisa lebas nanti tua nak dapat, munyi ku dah disebut tua tadi. Tua traveling kini, tua gawak ship. Jadi, online tu siti penguntung ngagai kita.
1: Betul, boleh jadi keberkat.
0: Kita nemu begini cara kita habis miang lama tu kelebih lagi pengudah COVID-19 sekali ke nuannya tadi orang ke agik nurun ke gereja atau ke nuannya tadi orang ke semina semiang ngena online aja di rumah tanya nuan puau. Okay, Pastor, jadi aku minta nuan nyimpul ke utai ke dipujurai ke tua tu tadi, meh Pastor, hari pun nyentuk ke pengujung.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Bala peningah, awak ke kita ngengkah ke prioriti kita ngau betul. Anak ngenuluk ke pengawak dan ngenuluk ke Tuhan. Ngenuluk ke Tuhan artinya kita berbahasa ke ya. Kita berbahasa ke hari tidak beri yang ngegai kita. Ianya hari Minggu, hari kita ngetu. Dekenak kita nama, dekenak kita muji, ngau nyembah ya. Lalu dia kita dekat ngasai keberkat, ngau kita sepemanyai Minggunya. Munyikul kajakut Tuhan, bak Injil John 6:33 nyebut tadi. Dan gigak dulu perintah Allah Ta'ala, ngau pengelurus ya. Lalu semua utainya dekat megak diberi ngagai kita. So awak ke program tu boleh merangsang kita awas rindu datai ngagai rumah gereja.
0: Ya, terima kasih Pastor kesimpulannya tadi. Ya, ngarap ke semua kita itu tadi bisik pengawas dekat nurun ngagai rumah sembiang. Ha, tetap ke prioriti kita berengkai hari sari tu untuk prioriti kita ngelamat tu kita genuluk ke sembiang aba rumah kini tu ke online nanti ulih berengkai sari tu kita tetap ke prioriti kita nurun ngagai rumah sembiang. Nuan nutup kita ba sampai penutup Pastor.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan di udah ngiriang kami ngajal kami ngau leka jaku engkah ke nuan dulu. Nuan jadi ke prioriti penghidup kami. Ajal kami ti lemi, ajal kami ti mudah Allah. Awak ke kami, hati kami ngemeras lagi, rajin lagi ngenuluk ke nuan bak penghidup kami. Terima kasih Tuhan ke ajal nuan. Awak ke ajal tu boleh jadi ke lalau tengau singkang kaki kami. Lalu dia kami ngasai keberkat, berkati berlimpah dikenatai kenuan ngagai tiap iku orang ti rindu kenuan. Terima kasih Tuhan. Terpinta aku dalam nama apa ya nak, Noro Kudus kudap sampai. Amen.
0: Amen, amen. Ya, hanya nak kita bergulai bak program Pelasa Jurai 6:35 ungkap ke minggu tu. Terima kasih Mayu ngagai kita ke seruran bergulai ngau kami. Lalu tetap ke semaya kita bergulai ngau kami baru minggu etik dekat datai. Ngau tu mumpuk dulu aku Tuhan merekat ke semua kita.

Pegelan sejarah. Kita suwe meda orang berkongsi ke asyik hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Entik uleh, aneng berkongsi ke utai ketau ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu Ariaku, Bibi Chloe.

Ya, maka sama ni tengah hari Minggu berjam ketiga kita habisi program yang Country and Western. Itu agak-agak penghujung program kita hari pukul 12:30 malam tu lagi ya. Macam agak sekedar peminta bala kita lagi, bah fanpage kami, bah kita kagi dengar kami. Terima kasih manyu-manyu di selampur muda kita Sarawak Bumi Kenyalang tau keninga kami secara online ya. Okey, ya kepada tinduk tau ke benung ba orang tau jalan jam kedai tu ya mulai ke diri tau ke mansang gawak berjimat-jimat ba jale alun anang kalu laju anang mega ke lalu lebah lebah kita ke baik ke peringkat pengangkut ya. Lagi kenal serentang penusah sinyadi di menua Sabah Dedien berkaul ngau tanah tusur ngau bah ngenyit ya. Kita lagi berperindang lagu ke disediakan dah mending ke lagu hari Roger Whittaker ngal lagu ya 500 miles mending ke lagu Hands No ngal lagu ya Yellow Roses. Kedua lagi Patty Patch ngal lagu ya I Love To Dance With You. Okay, but jam ketiga Country and Western kita jam pukul 11 6 minit lemai. Bila kita engkanya lawan makai, baru dekat berengkah makai wai malam tu. Sambil-sambil muka radio ni kami tau ke ngiru kupi kini wai. Ui, nyangkung ya. Terus, ninga kami pemerintah malam wai FM.

0: pagi rewind.
1: Lama nak minta kau beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kau beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya? Genya tadi deh. Kau ya, ya ngai ses ngapa. Angka ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriat lagi. Kau
2: nama deh Sam. Lama dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.
4: Ya, kita pun pesan ke PCD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, ya, sehari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
5: pesan ke 7.25 ya kena lah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
6: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
7: Ya, nyapa dulu belagi dapa fanpage kami ya, YFM Session Pemerintah Kedai Juniband. Bisa nyapa, terima kasih Mary Nanta Megang. Selamat bertugas MA Benoningan Nuan. Saya nganti mata ke dekat tindu ke kia Agnes Indai Robin di Miri Megang Benoningan. Yang minta lagu Anderson Ngalai utang dulu lagunya auk. Kena marilah dirimpung kau semua peningan kita ke beda tindu berjimat pulang lagi. Yang jangan lupa untuk bahagia kekasih Giamai. Alice Fans sebagai sinyapa. Terima kasih Arena Mami. Selamat bertugas MA. Minta lagu Reza Reho utang dulu ya. Darling Kumang Mega. Ngarap ke semua kita nyagrai berlama MA. Minta lagu Reza Reho. Kena merindang semua peningkat kita. Kau dah tinduk meh. Ngarap ke terperindang. Alex Dr. Bina Watabarau di Skrong Engkelili MA. Benung Ningan Wan tu kekia semun malam tu. Minta lagu Wonderful Tonight. Hari Eric Clapton kena merindang. Gak belakaban kesuah engkau berpesan ngelamak tu meh. Ngagen Wan mega pengeluar program. Terima kasih. Salam manis, salam rindu, salam kesejahteraan di Nimarti kekia. Richard Una mega sinyapa kita minta lagu Rawi Sharis. Okay, utang dulu lagunya, lagu repak. Kena merindang semua peningkat kita. Luisa Jugi si nyapa kita ini tinggi mega. Selamat bertugas MA. Berjimat pulai lagi kekia. Mami Abah mega selamat bertugas. Mas Diana Benun dengan Nuan malam tu MA bertugas Mbak Sepital Limbang. Okey, minta lagu kena merindang bala ke Benung Kawak meh malam tu. Kena merindang Mak Ya Ngau Jana di Sabah Din. Ibu Ayak Adi Lawa Stanley Edwin Win Wati Koni Christina Juliana Lily Marina Rudison di Miri. Pesan dia ngarap ke semuanya gerai berlama ngarap ke terperindang gau lagu ke ditebah ungkap ia malam tu. Jerami Casey nyapa. Terima kasih James Nu yang mega. Ana minta dibebasan di mulut kita pun tak nemu bebasa ke kia. Ia minta lagu Ari Johnny Aman lagu lama Sheila. Utang au akan merindang kabar-kabar ke sama engkau bersekolah subak meh ke kia. Terima kasih Dublin kebajam ke sinyapa. Kita terus merindang lagu di sada Cliff Richard The Young One. Kedua lagi ninjau lagu Little Richard A Good Golly Miss Molly. Engkau kami tentu ya country and western pemerintah malam.

0: Niagai bala kita nul ia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera bebelah rancan dia diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nano rindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk
7: Ari YFM.
6: Ya di ranau Sabah kalau hujan banget kenyari lemai tadi ya. Ngujung ke penusah tanah tu sur sinyadi ngau ampuh bah ngenyit. Bak sekadar gendurung menua di kundasah mega ngujung ke sebuah kereta bangsa Peru 2 kancil ditaban ke arus tau ke air ti deras ya. Penusah nyadi bak kampung Sinisian tau ke kampung Gorowot lemai tadi. Nitiah ke penerang dari Kepala Polis Daerah Ranau Superintendent Mursalin Mahmud Ibadah Sida terima kangau berkaul ngau penusah tu urung pukul 5.58 minit lemai tu tadi ya. Pemega penusah tanah tusur bisi nyadi bak kampung Dumpiring Bawah Kundasang urung pukul 5.19 minit lemai tu tadi ya. Tajak pihak penusah tanah tusur ngau ampuh bahagiannya ada ya kes berbadi nyawa bisi di report ke ya bisi beka gambar hingga video di perkongsi ke mensia manyuh di media rama bekal gap nusah ampuh bah ngenyit gau tanah tusur ke nyadi ya okey agarkan ada ya penisah ke balat nyadi lagi di menua Sabah. Kita terus berindang George Michael Carlos Whisper kedua lagi jalan lagu Peggy Lee Fever gau kami dalam program Country and Western. Bila kita kengin tu hari pengada seri tuai 11 hari bulan 10. Selamat hari pengada. Panjang umur. Murah rezeki.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kirwa, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
2: Ingat, Piten ukai U-turn.
4: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi U-turn bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
5: Okey, pukul 9.36 minit malam lagi ngau kami pemerindang malam country and western. Okey, nyapa bala kita ba fanpage kami peminat YFM Miba. Terima kasih ngagai admin Jessica Itan ya. Okey, si nyapa. Selamat bertugas, selamat ujung minggu ke Kia Margaret Unci yang agak disibui minta lagu Igu Anthony utang dulu. Kedan merindang Ricky Ribot and Desmond James Anyau, Stamau Stevie Still Love Mary Bon Martin. Ngagain nuan juga, selamat bertugas di Konti Lily Anthony, Sinyapa. Terima kasih James Pengiran, Buri Nyalu juga. Ngau Mei Nenek, selamat bertugas MA. Terima kasih Induk Kenawit. Minta lagu kena ia merindang semua bala peninggal kita ke malam tu ya. YFM segulai sejalai. Okay, terima kasih. Alien Empanin berkasi nyapa minta sebarang lagu kena ia merindang peninggal-peninggal kita ke malam tu. Lagu masterpiece. Okay ya. Utang dulu. Okay. Francis Ancis juga bisik nyapa kita ke malam tu ya. Benung bertugas ke kia. Terima kasih ya. Abal kita ke baru muka radio, baru datang, baru rumah ke niwai. Okey, muka radio dengan kami. Nanti hari ini, nanti jam. Terima kasih manyu-manyu. Kita lagi dalam program kita country and western tu lagu di sada Ronan Keating. Gal lagu Loving Each Day. Kedua lagi, nginjau lagu dari Don Gibson. I Can't Stop Loving You. Terus ngau kami. Pemerintah Malam YFM. Come on, yeah.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Sa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

Ja mulla on kävinä, että minä kellaan kyllä kyllä maa. Ketä country and western, ketä ei nyt datai. Ba pengujon program gaya 15 minuutin lagi. Adi tampung kita ingau timang kerbak tawas nangkan ketua lagi. Ya nyentuk ke pukul 6 pagi. Pagi lah. Apabila kita ke gini dengan kami di Selampur Muda kita, terima kasih. Okey, bak jam ketiga. Agi engkau tudah pangan berkali engkau kami bak lubang ribut engkau DJ MA tau ke tiu. Ya, tiga lagi lagu. Disediakan aku ke pihak malam tu 11, hari bulan 10. Country and Western kita dengan lagu Tom Jones. Green, Green Grass of Home. Kedua lagi, ditangkan engkau lagu di Platters. Engkau lagu The Great Pretender. Kepedulian dar Everlasting Love Fari Garrett Jolling ngarap ke pengilu kita terus berbungai dengan kami nanti hari nanti yang jam. Okey, malam tu kita berlelak gawati ke cukup ia lantang tidak jenak boleh mimpi ke mana bala kita akan dantu berpengarainya ngarap ke jampat gerai jampat suman baka selama ya ungkup abak moga ngarap ke jampat gerai neh. Okey, bagaimana pesan DJ Medi Conti, jangan lupa untuk bahagia pagi lah. Kita berkali yang baru balu baribut jam ke sebakah 9 ngati pukul 12 tengah malam.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: TC. Timang Kerbau Tawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke

kita uliah ngagariput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM. Tabi puji ngagai semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kembuan. Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang. Mawat. Leka Ngotiun. Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe Chloe. Tiun, Phoebe Chloe. Gauden Aladdin. Nomor 2, Dayang Bintang. Mawat, Leka Ngotiun. Maxwell, Franklin Sarat. Leka Ngotiun, Jesli Jabu,

ke kita ke Bisimedak Live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SSJ.

selekajaku perangsang ke saritu. Kerja pemanah ngake orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dari penatai misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngake orang di serantau. Lepas kita meri sedekah ngake orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu pemanah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngga orang bukai, pedau untuk temu dekat dipalas ngga pemanah. Ngga orang tidak tolong kita, ndak terbayar, tau kena ulian malas pemanah kita. Anang kita kelalu bertukut ngga orang. Ngga orang ndak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nolong orang. Nadai ngga orang. Dari buah kita bergendang ke pengawak kita yang Tuhan menang. Lalu yang ngupah orang tinggungan hati di sini, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-buan ngemuan penemutin lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang. Anang kejang reja lainnya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpujuang ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau kebo jaku iban. Aku nda boleh ngubah dunia tu. Dan aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga. Awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita ke saritu. Boleh mai pangkak bagi orang di diari lah. Haram kita sama-sama ngasih kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja mana awak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

Mayuh makai teh manis tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungku lati. Ukai semina mujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam ga tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai iru. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana hadir.

0: waktu ya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Info Activity Y. Tabung darah sepita besar kucing ngerah mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah sepita besar kucing maya jauh upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2 15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepita besar kucing tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuah diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Nerangka silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nombor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isik berindah kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemberindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
5: No.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplo tu suaranya. Nama apa ngawang dek? Nama dek kapindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku yang kual teh itu deh. Muai sudah tian belakang tu, mantun terumput tu. Nak ninga aja kau lala orang beredio deh pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak ke diri nyangkau kadek. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu akari. Namanya gawak jaja, nanti pari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nah patut, nyamuk ngemetnya oleh ngembedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk edis, tau dikelala kita dengan curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tunggu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh keriau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ti ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang warna bukai mana haki aringi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingau pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jako ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama to Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngake upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia to. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai Yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi Yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Nikabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

aku Diana Shini. Terima kasih telah milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: Sunyi? Silu ilu Kediri, Anang Irau. Kami isik berindah kita.
1: Penggerak pagi Y 9-12, ngelah tengah hari, rentak gale hari, sadar lemai, pemerindang malam, timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya, lawan udah milih kami jadi kawan kita ning tiang hari.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Untuk ada skim baru, kami kita bantuan khas sakit buah pinggang. Itu pun bapak kaku negeri bukan kaya aku pula. Tapi untuk Sarawak, itu antara bantuan khas untuk sidap sakit buah pinggang lah. Okay, jadi kelayakan sidap tu, ya, tu pun tanya bukannya tadi, nak rehat umur. Tapi mesti Sarawak kian lah. Mesti pemegai kad bisa status K. Bukan penjawat awam, secara awam ataupun pencarum perkiso lah. Okay, dan ya tu okay untuk sidap sakit ku dah lama, sidap kebaru di diagnose sebagai pesakit buah pinggang. So sidap yang layak untuk mohon lah.
1: Okay, bagi dan, sidap ke selalu bertuci buah pinggang ataupun gaya hemodialisis.
0: Tapi bila disahkan oleh doktor, baru disahkan sidap tu perlu bertuci apa semua, sidap boleh mohon. Dia tergolong dalam kumpulan B40 ataupun M40 dengan pendapatan pekapi kita makan tadi lah RM1,020 sebulan dan tidak mendapat rawatan ataupun subsidi rawatan ataupun bantuan pengangkutan untuk termasuk bantuan pengangkutan DJ
1: lepas kadang-kadang tambang
0: selainnya pun dibayar pun dibayar oleh kerajaan lepas kadang-kadang pakai tua dia buat rumah panjang ataupun dia buat kampung ataupun kadang-kadang mungkin pusat dialisis di Jawa kadang perlu RM20, RM30 tambahan kadang mampu kan bantai seminggu sampai 3 kali.
1: Ya, namat.
0: Itu pun, bantuan tu pun disediakan oleh kerajaan Sarawak lah untuk mantu sidak kebisik pesakit buah pinggang tu lah. Jadi bantuk tu bisa duit lah. Kemudian kita bantuan klinikal, bantuan sokongan. Jadi bantuan sokongan termasuk bantuan pengangkutan kau bantuan transplant tidak ke penyakit buah pinggang mau baku lah. Bisa bantuan-bantuan aku bukai lah termasuk rawatan hemodialisis, pemasangan ABF dengan suntikan menyukur semai tidak EPO lah. Itu tak ada salah itu pun bakal bantuan perubatan tadi lah. Tak ada salah sebagai opis ke Jabatan Kebajikan Masyarakat ke Semak tadi mohon madah rempu itu baru di tak terus oleh doktor perlu bertuci apa semua nemu sidak mata.
2: Encik Harry anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

Mari yang makan utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, moyo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyakit hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemoyo gula dalam pemakai. Jaga pemoyo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

Suliak tau kalem biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

simpan mengau badar, gelemak basinuan, are ke meretas. Kaban ti disadang ngon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian me daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memang yang bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapang.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Pânăroa Pagii. Why FM.

sembilan pagi hari gereja Anglika kena ke 12 hari bulan 10. Ketua batu aku dulu dekat beri selamat pagi ke semua bala peninggal. Kutu Bishop Nelson ugas bulang hari gereja Anglika. Ku kemai kita sama sembiang waku dinindur kita nyamai itu. Kalau kita ngepun kemau kita pagi itu kau sembiang. Kita patut berterima kasih ke Tuhan ke mana ya ku dangi itu kita malam ke udah lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih ke semua berkat ya ku dah sambut kita. Sampai kita. Pai terima kuasa, terima kasih kami sudah limpang kerja lain wan. Kami sudah nitiah mendekat di diri. Kami sudah ngelaban pesan wan, kerja badas nadai gagak kami. Kerja jahit sudah gagak kami, nadai bisik pemanah dalam hati kami. Tuhan kasih kami orang berdosa. Tuhan Allah nangan orang tinggal ku penyalah sidok. Baik pula orang tinggal salah ti, ngejalah ti lurus, nunduk kesemayan wan, diitusi kemensia oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Nama Tuhan Yesus kami minta Tuhan apa itu kasih. Sahab kami kenyau itu betuai ke Tuhan. Dia badas, dia lurus. Awak kemesai ke nama Tuhan. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu. Dia ambil aku dari Injil St. Luke bagi 11. Berengkah dia baca buah ayat 29. Nama orang nyau majak mayuh. Semayuh. Yesus lu berlabuh berjaku. Orang kerbak dia tu undang amat jahit. Sida bintok tanda, tanda day, tanda dekok. Lebrik ngagi sida, kelimpah hari tanda junah. Leban bakal junah ke nyadi ke tanda ke orang ini weh. Makanya mehanak mensio dekok nyadi tanda ke orang kerbak dia tu. Lebuh hari percara ilok, kuih nari menua di selatan. Dekok berdiri sama ngorang orang kerbak dia tu, lebih salah sida. Leban ia udah datai ritisi dunia dekat mendiang ke penemu dalam Solomon. Tanpa da utai ti besai agi dari Solomon bisi dituk dia tu. Lebuh hari percara ilok orang ini we dekat berdiri sama dengan orang nebak ti dia tu. Lebih salah si da. Lebuh orang ini we mpu udah nesalah ti kedusa si da. Lebuh si da mendiang ke jaku ti depadah ke junah. Tanpa da utai ti besai agi dari junah bisi dituk dia tu. Nalai orang nungku lampu, lalu ngerungkup ia ngena bisin. Tangengkah ke lampunya, berpenuduk lampu. Ngambil ke orang ketama oleh medok penampaknya. Mata kita nyadi lampu tubuh kita. Nanti mata kita menyana, semua tubuh kita penuh laban penampak. Nanti mata kita ndak menyana, tubuh kita penuh laban pemetang. Nyalai kita ndak nentu ke penampak. Di dalam, kita hanya ukai pemetang. Di semua tubuh kita penuh laban penampak. Lunalai siti perengkau dibalut matang. Tubuhnya dekat tampak semua. Maka lebuh lampu ti mancar ngai kita. Lemberi kita penampak. Tu Injil Kristus. Puji ke Kristus Tuhan kita. Sampai kita. Letaklah ti mana berkuasa oleh anak tunggal Tuhan. Yesus Kristus nau dah ngalah ke mati, lumukok kami pintu ngai penghidup timruan. Tolong kami Tuhan, lebuh kami nengah mayuh macam penguji, mayuh macam penusah, lungasai mayuh macam pemedis ngai penyakit dalam dunia tu. Kemato lu gerai ke semua orang ke benuang tusah, benuang sakit. Jam maya tu. Kelebih lagi sidok ke udah. Kena penusah, ketegal perang, ketegal penyakit kebisik nyadi, pemenuh sido. Iring serta berkat kami, lebuh kami ngidup diri mayu ketusah beketu. Oleh pengasihan Tuhan, Tuhan lepas kami dari penusah, serta ngepedis ke udah debaik, penyakit COVID-19 ke udah nyadi. Kami sampai minta Tuhan, Tuhan beri penemu, ngepenan dia, ngebala orang kemenung berarti kemayu macam penyakit dalam dunia itu, lebuh kini kemunuh penyakitnya. Sampai itu, apa yang sebut kami, nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan, serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus, baik kami di surga, kudus menama Tuhan, datang perintah Tuhan, jadi mempunyai Tuhan. Maka dalam surga, kenyam kau dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang disalah ngelaban kami.
Itu kami rep nguji, lepas kami rep nyai. Kerana wanti mpu perintah, ngekuasa, ngemulia, dia tu datai ke lama-lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lungintu kita, Tuhan nampak kita, lukasih ke kita. Tuhan rangkati kita, beri selamat ke kita, kemaya tu datai ke lama-lama ya. Amin. Kena kita ngujuang ke sembiang kita pagi tu, aku mai kita nanyi pantun lumur 90, mulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Nyeri pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak ga ada daya tarubak dunia nyadi. Yau ga oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kitai ga gawa umai, anang pulai hari, ugal ga tubuh.

0: nugal tugal ga anang jarang ga sibulang kaki dniah ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nugal gawa lantang ati daro ga ati ga ga nadai ga cau kaki batang ga uda buai umai kita tuci nugal ga uda badu tau nanam ubi umai tanam mabis laka ngau padi ubi udah bebuah na nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanah ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi pagilok kekitai gawak inuk gawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi
1: YFM Segulai Sejalai.

lagu Aria Idi Yau Tai Orang, lagu dikenak mungkal awak pengerak pagi di YFM ke pagi tau. Selamat pagi kita ke baru mendiang ke kami di YFM. Begulai pa awak pengerak pagi hari 1 ke hari tau ya, 12 hari bulan 10 2026. Terima kasih kita ke temu pagi milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tau. Sekali ke kena gelombang angin FM hari stesen RTM ke Semak ngau kita di serata menua Sarawak. Lalu pihak Mekah ke boleh didengar kita hari RTM klik ngau Mekah about channel Astro. Ini harap ke kita sama angkat Dani ngau lantang. Lalu pihak Mekah ngarap ke boleh nurun kawak atau ke berjalan ke pengawak bakar selama ke Saritau yang jadi bah awak pengerak pagi hari 1 tu bakal selama megak kita bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi bah tusun program kita bakal selama megak 7 pagi maca dulu pesan ke basic diterima hari peninggal kita. Kita ke basic pesan berat atau ke pesan ke berbatang atau anjung ngagai WhatsApp konti YFM ngau meka ngagai email YFM Iban. 7:30 pagi nabur ke berita pagi, lalu pukul 8 pagi tu lagi pukulai pa 2 pagi Y bakal selama. Nya ke tusun atau ke rintai awak pengerak pagi ke sari tu. Jadi merindang kita dulu ke pagi tu peningah. Bedau kita terus panjai bergulai 3 jam ke pagi tu awak pengerak pagi. Tu hari Alex Wan merampau.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

Aria Silvia Ji Asap Lia. Kena merindang kita ke pagi tu megak peningah ya. Kita ke udah tumbuh milih YFM jadi ke pemerindang kita. Lebih lagi kita ke dekat Nurun Gawak atau ke Bisi pengawak ke Diatur Sarito. Lalu pihak megak kita ke Beranjung ke Balon Biak ke Nurun Bersekolah. Jadi itu berkongsi berkawal dengan pemutus renggat final atau ke kemuncak bintang Piramli 2026 ke Diatur RTM Pak Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas malam tadi. Kalai Rul Azhar atau ke Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi ya, kengari ke Zon Utara mujur bergelar champion kemuncak bintang Piramli 2026. Jadi ia main lagu Derita ngalah ke 5 finalis ke Buka ya. Lalu Rul Azhar mujur main pula prize mata duit RM20,000 trofi ngau mega certificate. Lalu bak penduduk nombor 2 ianya Mahathir Zailani dari Zon Sarawak ke boleh prize RM15,000 trofi ngau mega certificate. Pengari Zon Sabah ya, Jeffrey Zan Jamil mucur boleh penduduk nombor 3 ke mai pula ya prize RM10,000 trofi ngau mega certificate. Muhammad Rizwan Muhammad Taib dari Zon Selatan mucur boleh anugerah persembahan terbaik ya. Jadi prize ngagai sidak ke menang tu di suak ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Apang Johari Tonoping. Nya berkawal dengan pemutus kemuncak bintang Piramli 2026 ke Diatur Pak Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas malam tadi. Terima kasih mai kita ke bisik datai ngagai Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas de malam. Lalu pihak mereka pakai tu mereka di tabur ke terus mereka ba RTM TV 2 malam tu malam tadi ya berengkah dari pukul 9 malam. Okey nya Siti Ari pakai tau ke program ke di atur RTM. Jadi tu mereka berkongsi kalai awam kedua penggal kelima dun Sarawak ke 19 Diatur berengkeh hari Sarito ya. Jadi empat peramu undang RUU dekat dibantai ke awam ke sekali itu ke nyengkawam RUU belanja 2027-2026 atau ke bajet Sarawak 2027. Jadi RUU itu dekat dibantai ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lalu tiga RUU ke Bukai dekat dibantai ke ianya RUU belanja tambah 2026 RUU Library Menua Sarawak ubah 2026 ngau meka RUU Ari Diau ubah 2026. Jadi awam dun Sarawak tu diatur berengkah hari Sarito sepenglama 8 hari ianya nyentuk ke 21 hari bulan 10 atau ilah. Okey nyak meh sekedar utai ke bisiknya di utai ke diatur radio menua kita ke dikongsi ngau pala peninga kita udah tu lagi berkongsi ke berita-berita Bukai. Lalu bakal selama mega berita pagi di YFM boleh di dengar kita pukul 7:30 pagi tu lagi ya. Okey tu terus merindang kita ngau lagu Ari Jenarino Jeraki lagu baru mega Bujang Ketik 9.

Limpah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan
1: ianya sehari tu hari minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025
2: pesan ya kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, hanya di jam kedua tu maca dulu pesan ke diterima hari peningat kita ya. Pesan ke terubah tu Arya Catherine Loga atau ke Ina Isa. Hanya di pesan tu madah ke Dana atau ke Aju Anak Adam. Aju Anak Adam udah nadai. Lalu Niang Aju Anak Adam tu dekat di Sungai Palau Mayuh. Malam pergilah 13 hari bulan 10 2026, aba rumah sedampu enya aba rumah bantin Sungai Kepayang Ulu Layar Betung. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilah aba pendam Sungai Kepayang. Jadi pesan tu nucu kaban belayan ba batang layar sepak pakau anyut entabai julau kerian rumah sudah bawang asan sibu ngau mega kaban belayan ke bukai ke ndak oleh dia sebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai lumur 013-354-8565 tahu ke lumur 019-286-4365. Nya tadi pesan madah ke Dana atau ke Aju Anak Adam udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Balau Mayu malam pergilah ba rumah sidak ianya ba rumah bantin Sungai Kepayang Ulu Layar Betung. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilah. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya Ari Louis Anak Radin madah ke apa ya Radin Anak Simpang. Radin Anak Simpang udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Palau Mayuh malam tu lagi pa rumah sedampu inya pa rumah sebeli batu berbini atas lubu antu. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nucu kaban belayan pa tinting lalang batu berbini baru san panjai san pandak empit bulu cangkul panjai ruai atas panjai ruai baru pudai nangapan bui ran bui panjai sekaru kawung mepi pasir mepi lawin uang panjai uang pandak sibau rebah ngau meka kaban belayan ke bukai kena ulih dia sebut di to magang. Madah ke Radin Anak Simpang. Radin Anak Simpang udah nadai. Lalu niang Radin Anak Simpang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah sebeli batu berbini atas lubu antu. Lalu dekat kubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya pesan madah ke Raymond Nicholas Rosli ya. Raymond Nicholas Rosli udah nadai meka. Lalu ni yang Raymond Nicholas Rosli tu dekat di Sungai Palau Mayu malam tu lagi ya. Pa Pela St. Joseph Cathedral Gereja Katolik Kuching. Lalu dekat kubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba tinting ke purai batu lintang tebar Sungai Tandu Munggu Demam Rampuk Wi Temiang Baru Geran Stumbin kaban belayan di Sri Aman Muka Bintulu Miri ngau muka kaban belayan ke bukai kena oleh disebut itu magang. Madah ke Raymond Nicholas Rosli ya. Raymond Nicholas Rosli ianya Anak Alice Lee udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palau Mayu malam tu lagi ya. Pak Pela St. Joseph Cathedral Gereja Katolik Kuching. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilah. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya Hari cuat anak tapau tahu ke apa ya Thomas. Madah ke Semara anak lasam. Semara anak lasam udah nada ya. Lalu niang tahu dekat di Sungai Pala Mayu. Malam tahu lagi ya ba rumah sedempu, inya ba rumah lipa nanga buak julau. Lalu dekat di kubur ke pagi-pagi lah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, ba rumah Tungku Tanjung Udul, rumah Kampit Nanga Sangkung, rumah Philip Janting Bejawai, rumah Michael Jalak Bawan Kenawit, rumah Dina Mapai, Sida Empuau Semenyadi di Naman, pihak Mekah Ranggi Anak Buddha di Salim, Kaban Belayan ba rantau abau julau batu lukiang kenawit ngau meka Kaban Belayan kabukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Semara anak lasam ya, Semara anak lasam tau ke indai Thomas udah nadai ya. Lalu niang Semara anak lasam tau dekat di Sungai Pala Mayu, malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba rumah liba nanga buak julau. Lalu dekat kubur ke pagi-pagi lah. Okey, itu Siti lagi pesan. Hari pesan madah ke Katum anak numpang ya. Katum anak numpang atau ke Apai Ling Proji udah nadai meka. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu. Malam pergi lah 13/10/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Jimmy Umbul. Lalu dekat di kubur ke pagi 14/10/2026. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba nanga Maras nanga Batang kerupu sebelah Mplai Ulu Ngawili. Pihak Mega Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut itu magang. Kalau pesan tu madah ke Katum anak numpang, Katum anak numpang tahu ke Apai Ling Proji udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu, malam pergi lah 13/10/2026 ba rumah Jimmy Umbul Lubu Lidung Kaki Wong Kriana Serato. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilah. Okey, jadinya tadi muka pesan ke baru diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Jadi merindang kita dulu ke pagi tu bedau maca pesan ke buka ya ke pagi tu. Tu merindang kita ngau lagu hari berangka jarum bisi ungkup diri.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakan pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
1: Okey, lagi ngatai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu hari bani yang anak renggi madah ke apa ya? Renggi anak ungking. Renggi anak ungking ya, udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu. Malam pagilah 13 hari bulan 10 2026. Jadi niang tu di Sungai Pak Rumah Sidampu, inya Pak Rumah Bukung Engkelili ya, Pak Rumah Maxtin Insum. Jadi niang tu dekat dikubur ke pagi 14 hari bulan 10 2026. Penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu, kita tahu telefon ngagai baning anak renggi balumur 013-711-3522. Jadi pesan tu nuju kapan belayan lalang ngau tinting lalang san panjai ngau san pandah batu babini empit bulu cangkul seremat suh sayat bukit tungku Kelampau, Nanga Kumpang, Rasau, Kumpang Langir, Kumpang Pauh, Danau, Kandis, Sebangki, di Selindung, Merbuang, Sungai Menuang, Meriu, Liu, Stuga, Marup Atas, Marup Baruh, Sungai Keruh, San, Merakai, Ngomega, Kaban Belayan, Kabukai, kena boleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi, madah ke renggi anak ungking, renggi anak ungking udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu, malam pergilah Pak Rumah Sedampu, inya Pak Rumah Maxtin Insum Bukung Engkelili. Lalu dekat dikubur ke pagi 14 hari bulan 10 2026. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Aria Clara anak Julius madah ke Klimah anak Linggi. Klimah anak Linggi tahu ke Indah Clara ya, udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu, malam tu lagi Pak Rumah Sidampu, ianya Pak Rumah Maxwell. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, Pak Bukit Kisi, Bukit Peninjau, Buno Sekerang, Miri, Bintulu, Sekaluh Bajing, Sayih Nia, Setapang Ulu, Lubuk Numpu, Lubuk Aping, Tema, Keriuak, Ngau Meka, Kaban Belayan ke Bukai. Kalau pesan tu tadi, madah ke Kelimah Anak Linggi, udah anada ya, lalu dekat di Sungai Pala Mayu, malam tu lagi Pak Rumah Sidampu, ianya Pak Rumah Maxwell. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan ke Siti tu ianya pesan hari Dulis anak Engkail. Okey, jadi pesan tu tadi udah dibaca ya. Pesan dari Stalin uli anak kawan madah kengeta sulit niang apa ya? Ianya niang kawan anak uji ya. Kedekat diatur 17 hari bulan 10 2026, Pak Fusiau Batu Nam jalannya Pak Pintulu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, Pak Sekayu Air Sungai Anap, Sungai Muput Tatau, Nanga Kelutun, Nanga Bekakap, Nanga Langgu, Ngau Nanga Munus Sentabai, Pak Penebak Layar Betung, Tudan, Ngau Dilambir Miri. Okey, jadi penerang ke sini lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngakai Stalin uli anak kawan berlumur 011-920-9635. Yang tadi pesan madah ke pengawal ngeta sulit niang kawan anak uji ya, ke dekat diatur 17 hari bulan 10 2026 ba Fusiau Batu 6 Jalai Nyapau Bintulu. Okey, Siti muka pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Okey, kita terus merindang kita ke pagi tau peninga. Setiap lagu ke di by Gilbert Gawang. Ngiga pancar panas malam.

Hari Kilbat Gawang yang hingga pancar panas malam tu, Siti lagi pesan berdau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu lagi. Pesan tu hari Kenneth Kudi anak remus. Jadi pesan tu madah ke indai sida Remina anak pangi ya. Remina anak pangi atau ke indai Kenneth udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu lagi rumah sedempu, ianya berlubuk pasu limbang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila berpendam arsi bakul. Jadi penderang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Kenneth Kudi Impu berlumur 011-401-2004 atau kenuju Regina Suna ya, 013-836-337. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan berkuala mendalam Rantau Kura, Selidung, Kerangan Ma, Meruyo, Liang Datuk, Melaban, Entakung, Sungai, Surai, Tanah Merah, Long Serangan, di Semena, Rantau Kiran, Pulau Brunei, Bukit Batu, Sepangah, Kelate, Meresam Darat dengan Meresam Parit, di Tubai, Teban, Lubuk Awur dengan Mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tau tadi madah ke Remina nak pangi ya, tau ke Inai Kenneth udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam tau lagi pak rumah sedempu, inya ba lubuk pasu limbang. Lalu dekat di kubur ke pagi pergila ya, ba pendam arsi bakul. Okeynya ke Siti muka pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tau. Okey, sudah mendiang ke lagu hari You Sandro tu. Kita dekat mendiang ke berita pagi. Laporkan terus hari YFM.

pagi bergelang aku Daniel Stephen bak berita pagi YFM. Berbatuk batang berita. Jendela Rungkat 2 tebal lagi di Pejalai Kebak Kandang Menua Ulu di Sarawak, Ngau, Sabah. Bajet 2027, agih belanja pemangsaan ungkup Sarawak buka peluang pengawak dagang ngagai Raban Nembiak. Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi, champion bak pekit bintang P. Ramli 2026. Lalu tu isi berita. Rungkat kedua pelan jalinan digital negara jendela 2 dekat tebal lagi di Pejalan Kebak Kandang Menua Ulu di Sarawak, Ngau, Sabah. Untuk mengukur 2,000 bengkah palan ngau mayuh macam teknologi ke pemaduk baru dekat diputar ke kena ngeremai ke bungkur arus internet di berlalau ke pemanah ngau pengulih Siti-Siti Nur. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil madah ke kira 1/3 hari semua palan hari baru jendela 2 dekat mungkur pegawai ngagak tiang pemancar arus penyambung. Lalu ke bukai dekat ngenak mayuh macam atur ti engkeman ngau gaya siti-siti palan. Teknologi satelit Starlink siti hari perengka ke diguna kelebih lagi bakanda menua tindak tentu mayuh orang serta berbukit. Agih belanja ti besai diguna kena nampung ungkus operasi sekolah sekunderi Cheung Hua nombor 1 Kuching. Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuih Hian madah ke ngatur program pasar ninting

RM1 setahun dikena nyungka operasi sekolahnya. Kenyau Arya ditumbuh maya ke dipegai niang pehin Sri Adnan Satim maya ke nyadi Kepala Menteri. Yang maksud ke Jakarta buat program Pasar Amal 2026 Sekolah Sekunderi Chung Hua No. 1 di Kuching. Agi belanja ke pemansang RM16.2 bilion ungkup Sarawak bak bajet 2027. Disadang dekat muka mayuh agi peluang pengawak dagang ngagai raban nembiak kelebih agi bak kandang menua pesisir. Sapi Menteri Nembiak Lombak ngau pemansang orang dagang Dato' Dr. Ripin Lamat madah ke pemansang infrastruktur bakal jalan alun jematan ngau arus penyambung terdekat ngermai ke access market serta nyungka aktiviti ekonomi menua. Jalai ti mana UKAIS minat ngelancar ke pengawak nganjung barang dan megak mantu orang dagang di menua pesisir guna teknologi digital kena ngeremai ke dagang sida. Ia maksud ke Jakutu ngagai pengarah berita di Sibu. Berbangunnya gerempung veteran sedadu Tasik Diraja Malaysia PVTLDM Pampang Sarawak nerima ngau maneh bantu khas belanja ke diberi ngagai veteran sedadu Malaysia ATM bak bajet 2027. Yang dipertua PVTLDM Pegawai Waran Satu Besara Unyuk Dasi madah ke bantu ti diberinya ke tanda terima kasih perintah ngagai pengawak ti udah dipejalai ke Bala Veteran Sedadu. Belanjanya megak mantu ngelempung ke tating ungkus penghidup sida. Yang madah ke Raban Veteran kelebih lagi TLDM di Sarawak berterima kasih ke pengibuh perintah ti seruran niaga pengelanteng sida dengan 4 bajet madani. QPEC Sarawak megak berterima kasih ke bantu khas kewangan BKK RM1,500 diberi ngagai orang kegawa perintah berbajet 2027. Chairman ya Colin Jayang madah ke pemeriknya dikarap oleh mantu ngelempung ke tating belanja ninting ari. Kelimpah ari ti dikena ngangkat ke semangat terus ke komitmen serta berjalan ke pengawak ngau cukup mana. Yang megak ngarap ke perintah oleh berunding ke meri insentif ke maneh agi Dudi Ari Ila. QPEC Sarawak megak berterima kasih ke bantu RM750 diberi ngagai sida ke pincin gawa perintah. Kita dia tu benar mendiang ke berita RY FM. Awam kedua pengal kelima Dun Sarawak ke-19 diatur berlabuh Sarito. Empat perambu undang-undang RUU dekat dibantai yang kaum RUU belanja 2027-2026 tau ke bajet Sarawak 2027. RUU-nya dekat dibantai Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Tiga RUU ke Bukai, ianya RUU Belanja Tambah 2026, RUU Perpustakaan Negeri Sarawak Pindaan 2026, ngau RUU Ari Diau Ubah 2026. Pengawak Nur Milih Senator baru megak dekat diatur bak awam ke sekali tu. Berindik Ari Timpul Servis Senator Michael Mujahlihan dekat temu kena 1 hari bulan 12 tu. Awam Dun Sarawak diatur penglama 8 hari nyentuk ke 21 hari bulan 10 tu. Servis feri Batang Paluh dimuka dekat diketuka pengundah jematan Batang Paluh dibuka ngagai Mansia Mayu kena 30 hari bulan 10 tu. Penerang niat dikongsi ke bak Facebook Opis Kerja Raya Sarawak. Jematan ti dekat dibuka ngagai Mansia Mayuhnya dekat ngemudah ke pengawak ninting ari serta muka peluang baru ngagai rakyat kandang tebing tasik Sarawak. Jematan ti panjai 1.7 kilometernya berungkus RM298.98 juta. Jematan tu bersambung ke Pulau Beruit ngau Pasar Besai. Rul Azhar tau ke Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi tinggari ke zon utara mujurnya di champion berpikir renggan.

Final Bintang P. Ramli 2026. Kandidatur Bak Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas Demalam. Mai lagu derita, ya mujur ngalah ke 5 finalis kebukai, ngau pemujurnya Rul Azhar. Rul Azhar nerima prize duit RM20,000, trofi ngau sertifikat. Lomba 2 Mahathir Zailani Arizon Sarawak nerima prize RM15,000, trofi ngau sertifikat. Lalu pengari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, bulan nombor 3 mai peraya RM10,000, trofi ngau sertifikat. Muhammad Rizwan Mat Taib dari Zon Selatan mujur boleh anugerah persembahan terbaik. Peraya sidak ke menangnya disuak ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Sikok lelaki ke berumur 78 tahun berbadi nyawa bak penusah Jalan Alun kenyadi bak kilometer 418.4 Jalan Besai Pen Bonio nuju betung nak jauh Ari Piten Seratua. Penusah kenyadi urung pukul 10.57 pagi kemarinnya antara sebuah kereta sedan ngau sebuah pikap. Kepala Polis Pelilih Seratus DSP Matthew Manggi madah ke mansa ke berbadi nyawa ianya penumpang bak tempat duduk mua kereta sedan. Mansa madam ke sebut bak Hospital Seratus ketegal timbalan bakal bak palak. Penusia temegak ngujung ke deriba pikap lelaki berumur 60 tahun ngau deriba kereta sedan megak lelaki ke berumur 77 tahun bakal. Kes itu dipansia nitih ke Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kena ujung ke berita tu, batang berita baru. Jendela Rungkat 2 tebal lagi di Pejalan Kebakan dan Menua Ulu di Sarawak Ngau Sabah. Bajet 2027, agih belanja pemansel ungkup Sarawak buka peluang dagang agai Rabat Nembiak. Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi champion Pekir Bintang P. Ramli 2026. Tenaga kami nabur ke berita Riwayat FM, berita di Tusun Resita Ampung lalu di Salin Ailinda Suil. Hari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Selaka jakut sarito enya bangkung. Caranya pel ya, B-A-N-G K-U-N-G bangkung. Reti bangkung ketrubah enya perahu tua ke kerban pengangkut dikena mindah ke air. Mai yang enak leka jakut tu ianya besaya mai bangkung dibeli apai baulu sungai Kanyu. Lalu lihat di depan kami sebilia-bilia maya merau ke pasar Kanyu. Reti bangkung kedua ianya kembai mata kedua-dua pihak. Tak ke baluk, tak ke kembai, ketegal dikusuk, nyabak, dipecia utai bisa, tak ke dibaik kurang, tak ke kelalu benar tinduk. Maya kenal leka jakut tu ianya lebuh ninga berita laki diri betaban lari ngau induk bukai. Ibu serinai tu sehati ngurung diri dalam pangkiang nyabangkung mata dibaik ianya bak. Nyanaka seleka jakut sarito ianya bangkung.
1: Seleka jakut sarito tau di pendiang ke kita nintian hari satu, hari tiga, engau hari lima.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusan nyamuk betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah yang makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

jadi terima kasih. Aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori bak dalam SPSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih bagi kita semua aku dah nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban nyame. Pedak mata dunia kita boleh mansang walaupun akhir. Hari aku Mawat Daya Bintang.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengido dah ke so
1: bola nah. Bola mimit-mimit tahu ku isi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Ana yang sekali-sekali.
2: Ya, padah bola ke nuan tadi. Oh. Ya, nuan tadi nuan dai penlebak ne. Namanya bisa penlebak bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Aku Phoebe Chloe, Datuk Kita Benung Mending ke YFM, Segulai Sejalai. Hello semua, aku Phoebe Chloe dekat Mantai ke Pengagati. Terima kasih Mamat ngagai semua kita akan nyukung kelebih lagi ngagai sidak YFM laban sidak SGI ngintu semua persediaan kami selama kami bertanding ngagai peminat cakap tu muka ada tuju kaku ngagai pendai aku buat miridian laban aku udah lama nak medak sidak ya lama dan nak nemuai sedua yang membisik sampai kaku engka. Semua tu nyadi atas berkat doa-doa orang kesikit nyukung aku selamat tu ngagai bala menyadi ku ngagai orang-orang ke buat kucing ke support aku ngarap ke kami penyanyi-penyanyi pengkarya penghasil lirik pemusik bak Sarawak itu semampai bersemangat terus berkarya dan ngarap ke semua kita terus nyukung kami.